Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Pagi Radio Malaysia Bang FM 1 pilihan 8.10 minit pagi. Kembali bersama dengan Murai Pagi
1: Sempoi.
0: Buat apa nak stress sama Sempoi je pagi ni, dik?
1: Ya, betul. Mulakan hari Isnin anda dengan penuh keceriaan. Tak apa, yep. Alah, bukannya tak boleh borak. Boleh borak, kan?
0: Boleh je.
1: Kadang-kadang orang bosok, kan? Masuk-masuk kerja dah borak. Janganlah setegang itu kerja anda.
0: Takkanlah,
1: kan?
0: Sekeras itu untuk anda sampai, kan? Tak boleh berborak-borak.
1: Berborak, okey. Jangan berborak.
0: Okey, tapi tengoklah masa dia.
1: Jangan berborak ke ofis orang. Itu pelik.
0: Bahaya, weh. Ataupun tengah, yelah, macam dekat kilang, operator. Jaga mesin. Tak boleh lah nak berborak tengah tu, kan?
1: Fokus.
0: Lepas tu boleh berborak. Tak ada masalah.
1: Kadang-kadang orang silap tafsir lah pasal kerja ni lah.
0: Okay.
1: Terlampau banyak, yelah, pandangan-pandangan berbeza, kan? Ada orang kata 9 jam tu perlu diisi dengan kerja. Bukanlah macam tu sangat. Kehendak kerja. Melihat pada kehendak.
0: Tengoklah pada lah, pekerjaan, kan, awak tu.
1: Kalau
0: macam mana.
1: Pekerjaan dia memang referee 90 minit tu. Tak boleh lah dalam 90 minit tu pergi mamak, memang tak boleh. Kena tengoklah skop kerja tu.
0: Okay. Baik.
1: Okay.
0: Sekarang ni, hari ni, topik dia, hobi dan minat anda. Percuma ke berbayar?
1: Kita cuba cari definisi hobi dengan minat ni.
0: Okey.
1: Saya cerita
0: hobi dulu,
1: Okay.
0: Hobi ialah aktiviti kegemaran yang dilakukan pada masa lapang. Okay. Untuk mendapatkan keseronokan dan merehatkan fikiran.
1: Masa lapang, So termasuklah sekarang budak-budak Gen Z ni main game.
0: Ya. Betul lah. Okey, minat ialah kecenderungan hati, rasa suka ataupun keinginan yang besar terhadap sesuatu objek, aktiviti ataupun bidang tertentu.
1: Okey. So kalau dari definisi tu taklah jauh sangat dia punya perbezaan tu. Cuma hobi ni dilakukan secara dalam keadaan anda free. Baru buat. Minat ni tak tunggu free.
0: Tak tunggu free. Bila-bila pun.
1: Bila-bila pun boleh.
0: Kalau awak minat tengok dia, memang minat. Tak tahulah kenapa.
1: Banyak mata yang memandang.
0: Okay, contoh.
1: Okay.
0: Baik. So, kalau untuk tim Acha, kita pergi ke hobi yang percuma je lah.
1: Kalau tim kopi berbayar.
0: Berbayar.
1: Okey. Hari ni akan makcik-makcik ramai akan bersama dengan kopi. Yelah. Penggemar, penyimpan, pinggan-pinggan mangkuk di rumah semuanya berbayar, mana ada free.
0: Tapi ada je yang orang bagi.
1: Yang orang bagi puan juga. Setahun nak kira 50 kali pergi kenuri orang.
0: Tak, kalau macam, yelah, mak-mak dulu kan suka mengumpul. Pinggan jenama ni lah, jenis ni lah, yang jenis tak terbakar, tak meletup lah, boleh masak atas dapur lah, macam-macam. Lepas tu, kan, bila once anak-anak dah kahwin, dia akan mewarisi. Nak galong, kau ambil lah set ni.
1: Mak ini tak untuk galong punya set.
0: Ni Kak Angang, kau ambil yang periuk ni. Ni periuk ni mak beli jauh ni, dekat Amsterdam. Contoh, mewarisi dah tu. Percuma je, tak bayar pun.
1: Okay. Tapi sejujurnya lah, awak memilih free, kan? Apa minat awak ataupun hobi awak?
0: Okay, jujur. Sekarang ni sejujurnya saya suka.
1: Kalau saya banyak hobi.
0: Okay, saya suka scroll media sosial.
1: Netizen.
0: Especially Facebook.
1: Netizen.
0: Netizen dan juga yelah kita sebagai penyampai radio ni, kadang-kadang kita kena tahu juga benda-benda yang berlaku kat sekeliling kita. Okay, walaupun kadang kita tak nak tahu pun. Kan? Cuma, tapi bila member cerita, contoh macam Harun. Harun very up to date. Betul, saya tak tipu. Harun very
1: bill
0: up to date.
1: Bill ke apa? Bill tu.
0: Contoh isu-isu macam, kau tahu tak baru ni, kan, dekat Pekan, dia akan cerita. So kalau saya tak tahu benda tu, saya rasa macam, alamak,
1: macam mana nak borak.
0: Sebab jawab
1: kita macam tu, kan. Kita yang sering mendapatkan info-info tu. Yalah, menjadi topik juga untuk kita kongsi kat konti.
0: Betul. Kadang-kadang dekat office pun, kan, kalau kau cerita, kau tahu tak baru ni viral.
1: Kawin lagi dia tu.
0: Kawin lagi. kan? Jadi kadang-kadang bila kita tak ambil tahu benda tu, rasa macam, aku ni tertinggal something ke? So memang antara hobi saya adalah scroll media sosial. Tapi di Facebook lah.
1: Facebook saya terutamanya.
0: Facebook first choice, second IG.
1: Untuk akak-akak, acik-acik, aki-aki kita, tak semestinya kena benda-benda macam tu. Contohnya macam berkebun. Itu dikira minat ke hobi?
0: Hobi ya juga.
1: Kan, minat apa ya juga.
0: Minat apa yang juga saya suka.
1: Mereka memang suka
0: berkebun. So hobi saya hari-hari saya tanam pokok.
1: Pokok apa? Saya tanam semua serai.
0: Serai.
1: Saya peminat serai contoh.
0: Peminat serai. Okey boleh daripada situ boleh jadi income lah. Okay. Berbudi kepada tanah sekarang ni boleh menjadi pendapatan.
1: Saya tak tahulah kalau zaman-zaman dulu kita ada serta-serta orang ni ada minat kepada menyimpan ikan, faham tak?
0: Menyimpan ikan.
1: Cuma tengok ikan kering. Bukan macam tu. Ikan-ikan macam tu untuk ujung-ujung stok ujung bulan macam tu.
0: Awak tak spare.
1: Contoh macam suka tengok ikan yang lawa-lawa dalam aquarium. Sekarang ni ada lagi
0: ada.
1: Ke? Ada.
0: Ada, betul. Ada yang orang memang okay,
1: penggemar
0: kalau
1: ikan. Penggemar ikan dia punya dah, macam suka makan ikan.
0: Bukan. Dia dah stres kat tempat kerja.
1: Okay.
0: Balik rumah dia ada aquarium kat
1: nak
0: rumah.
1: Nak tengok ikan je kan?
0: Ikan warna-warni.
1: Macam
0: tu.
1: saya macam tak faham benda tu.
0: Apa yang awak tak faham? Minat orang lain-lain.
1: Itulah kalau sebab tu topik tu wujud hari ni. Okay. Kalau anda rasa anda dalam peminat itu, cuba cerita apa nikmatnya hobi
0: apa
1: macam tu.
0: Apa lagi hobi-hobi atau minat anda yang percuma? Mm-mm. Macam Ana media sosial.
1: Okay.
0: Scroll.
1: Mm-mm. Tadi Ana ada cakap kat saya, brief swap pun boleh dikira ke?
0: Boleh. Sebab sekarang ni tengah trend kan.
1: Beach walk, apa lagi?
0: Okay, fun run tu kan?
1: Termasuklah tu sama.
0: Tapi tu tak percuma.
1: Kalau beach walk percuma.
0: Okay, percuma.
1: Kalau run ni biasa berbayar lah.
0: Berbayar kan? You run dia lah.
1: Okay. Saya run ni kurang minat lah. Walaupun berbayar.
0: Sama lah.
1: Okay.
0: Sebab okay.
1: Kalau nak cerita pasal hobi memang terlalu luas.
0: Terlalu luas.
1: Ada hobi yang tak terfikir dah akal pun ada.
0: Mm-hmm. Contoh?
1: Contoh, kalau macam dulu kan, yang siapa-siapa gambar-gambar artis ni dia panggil minat kan?
0: Betul tak? Minat?
1: Tapi tak semua orang boleh, apa benda tu siapa gambar artis?
0: Kalau dulu dia ada buku
1: simpanlah
0: dia tau.
1: Simpanlah gambar-gambar AJK kampung.
0: Sabay. Betul.
1: Kan, betul tak?
0: Kalau dulu ada juga yang saya perhatikan, okey, ada mak saudara saya, dia dulu suka beli surat khabar.
1: Okey, dia tukar.
0: Bukan?
1: Oh, okey.
0: Sebab apa tau? Dia nak ni, terkesilang kata.
1: Okey, faham.
0: Selalu tiap-tiap kali itulah tengok semua dah bertulis dah.
1: Antaranya tidak kan?
0: Antaranya tidak.
1: Nak main je.
0: Nak main. Sekarang tak tahu tapi dulu-dulu ada.
1: Faham.
0: Benda tu.
1: Ada juga yang Ni satu. Kalau dulu orang panggil vandalisme, tapi sekarang ni dia jadi art. Dulu kan suka
0: conteng.
1: Perasan tak sekarang,
0: conteng dinding.
1: Kalau dulu-dulu so, kalau conteng kat dinding memang kena tahan dengan boleh. Tapi sekarang ni dah ada kawasan-kawasan
0: yang memang
1: dia macam dibenarkan untuk anda mengekspresikan lukisan anda.
0: Faham. Macam tu. Jadi kongsi dengan kami hobi dan minat anda ni macam mana? Percuma ke, berbayar ke? Dan pasangan okey ke kalau berbayar tu? Sebab ada sampai beri.
1: Contoh main game pun lah. Kalau main game ni jangan cakap semua game percuma. Ada game berbayar.
0: Tak, bila awak dah hari-hari awak mengadap, tiba-tiba kena langgan.
1: Dia nak, kena subscribe
0: ni
1: kan.
0: Nak peluru ni kena bayar berapa.
1: Orang kata design-design macam ni dalam game tu kena.
0: Sampai ada member saya, dia paksa kawan dia, kau langgan je lah sehari. Aku nak guna ni, aku nak edit. Apa, kena paksa
1: Okay, baik.
0: Okay, kita nak bersama dengan ni, Kak Kiah kita.
1: Okay, mari kita dengar apa pandangan dia tentang hobi dan minat ni, berbayar atau apa percuma.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Ceria. Semoga selalu naknya.
1: Terima kasih.
2: Ni lah, dah dengar. Dia dah faham ni, macam ke kopi ni. Cik Kiah biasalah. Macam pun boleh, kopi pun boleh. Memang rutin macam tu lah. Kalau petang maca, kalau pagi kopi. Inilah tentang isu inilah hobi dengan minat ni. Cik Kian ni tak tahu dia nak cakap hobi dengan minat ni, tapi sekarang ni lah. Dulu-dulu memang, dulu masa kita tengah kuat sihat ni, hobi Cik Kian memang mengemas rumah.
1: Okay.
2: Mengemas rumah. Tak boleh menampak sampah. Macam tu. Memang tangan tu biasa nak pegang penyapu je. Macam tu. Balik berjalan ke, nak keluar berjalan ke, kalau nampak tu terus terus macam memang tak boleh lah. Maknanya terus buat sapu terus. Tak boleh lah. Tak suka tangguh-tangguh. Tu hobi Cik Kadu dulu lah.
1: Okay.
2: Lepas tu sampai sekarang tu hobi tu lah memang suka kemar rumah. Cuma sekarang ni dah macam tak mampulah juga nak buat macam dulu-dulu. Jadi tentang minat ni Cik Kan memang sekarang buat masa ni Cik Kan minat pokok okit. Tanam pokok okit. Suka tengok pokok okit. Jadi apa tu kata dulu masa dengan arwah suami, dia minat pokok kertas, bunga kertas. Lepas tu memang sukalah, memang minat tanam-tanam pokok, tengok pokok kan. Itu memang daripada dulu sampai sekarang tu samalah. Memang minat tengok pokok yang cantik, berbunga kan. Tu memang minat sangatlah. Jadi itulah dua perkara tu Cik Kah, sekarang ni masih ada lagi.
0: Okey, masih ada lagi.
2: Masalah minat pokok. Minat kemas
0: itu
2: cuma
0: macam apa
2: orang kata nak kemas tu sekarang ni tak macam dululah. Kita badan dah tak kuat agak kan. Jadi tak ada arah lah. itu jelah perkongsian Cik Kah pada pagi ni. Selamat bertugas Ana dan Harun.
0: Thank you,
2: di konti pagi ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Orang macam Kak Kia ni tak boleh buat pergi event yang nak settle dah tu.
0: Ah?
1: Sebab dia kata dia tak boleh nampak sampah.
0: Oh.
1: Bekerja pula Kak Kia
0: okay,
1: nanti.
0: Okey, Ron. Dan hobi ni juga kan. Dia mengikut beberapa faktor jugalah kan. Dan juga minat. Okey, macam saya. Contoh saya minat tengok bunga-bunga yang cantik. Sebab benda tu pemandangan kan. Masya Allah. Orang kata apa? Kebesaran Allah.
1: Pasal minat bunga ni sebenarnya memang pernah jadi topik bualan ramai sebenarnya. Kalau lelaki tu minat bunga, dia macam pelik.
0: Adakah dia feminine?
1: Tapi faham? Saya pernah berkawan dengan orang yang buat nursery. Dia kata sampai satu umur kita nanti, kita akan lebih ke situ. Ketenangan. Bunga ni ketenangan.
0: Tapi je lah, macam saya minat suka tengok bunga-bunga yang cantik apa semua kan. Tapi saya tak tidak ke arah tu menanam nak apa semua benda. Memang tak ada. Tak ada lagi nampak kemahiran saya kat situ.
1: Jangan. Takut tumbuh buah pokok tu.
0: Alhamdulillah. itu Cik Kia kata. So maknanya dia tim maca lah. Tepuk sikit.
1: Dia tengok opi dia okey. Ada ke opi dia?
0: Tak dia okey tu dia punya pasangan kan. Dia cakap dia suka mengemas rumah.
1: Pasangan,
0: percuma je beb.
1: Kalau itu pasal kemar rumah dia seorang. Kalau dia dengan partner dia, bunga
0: kan,
1: sebab
0: lah.
1: Orang lelaki dia tok lelaki dia bunga kertas.
0: Okay. Kalau dia dulu suka apa tau, bonsai.
1: Lepas tu bunga ni pula ada simbolik yang tersendiri
0: pula dah.
1: Ada.
0: Kalau macam bunga putih apa, persahabatan.
1: Kalau bunga matahari apa, kuaci.
0: Okay, ni kita ada Ashu kita kan.
1: Okay, mari kita dengarkan Ashu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi
3: Harun.
0: Yeah.
3: Asyu ni nak buat laporan cuaca kat Jalan Tok ni mendung je.
0: Okey. Mendung-mendung je.
3: Malam-malam hujan.
1: Betul.
3: Pasal hari ni tajuk suka percuma ke berbayar? Bagi Asyu lah.
0: Dah ditukar topik
3: Asyu, kita. Asyu, kalau ikutkan semua nak percuma.
0: Suka
3: nampak
0: percuma.
3: Berbayar, kita bayar. Okay, itu je lah. Apa-apa Asyu, pun barang macam itu juga.
1: Mentah-mentah
3: semua kalau ikutkan hati manusia ni nak percuma. Ada pak-pak ni kita bayar. Semoga Asyu rindu sangat lah. Mudah Asyu tak ukur dara. Semoga Ana Harun sihat-sihat selalu. Amin. Sekarang penyakit banyak Ana Harun.
0: Betul.
3: Semoga Ana Harun jagalah kesihatan.
0: Sama-sama Asyu pun sama ya. Waalaikumsalam. Tengok Asyu, suka-suka dia je tukar topik.
1: Mentang-mentang
0: dia kata
1: menukar tu percuma.
0: Suka percuma ke berbayar?
1: Alah macam tu Harun pun percuma.
0: Tak apalah, sekurang-kurangnya Asyu kata dah lama dia tak bersiaran. Kita doakan jugalah kepada semua pendengar Pang FM, tak kira walau di mana saja anda berada, semoga sihat-sihat selalu.
1: InsyaAllah.
0: Dan semoga sentiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa
1: Taala. Kita nak berat seketika.
0: Betul, kita nak berat seketika. Jom kita layan dulu daripada Aurora Salwa. Ahmad. Hai Ahmad.

0: Jangan lupa dengarkan Matcha ke Kopi, sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan mengguruharkan pagi anda. Luncur bersama Morai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zon Aktif Pahang FM.
1: Okey, 8.29 minit pagi, kembali bersama dengan Morai Pagi.
2: Senpai, sajalah nak tanya awak. Bukannya apa? Nama nak tukar topik tak? Tapi kalau ada minat baru yang awak nak ketahui, nak ceburi, hobi baru yang awak nak rasai, apa?
1: Editing.
2: Satu.
1: Editing.
2: Memang kan dah buat.
1: Bukan editing.
2: Oh, yang lebih luas lagi.
1: Maksudnya dari segi apa? Video. Kan, sebab saya minat sebenarnya.
2: Cerita pasal angkasa dia jawab aje editing.
1: Serius-serius, jujur cakap. Sebab sebenarnya saya ni tak adalah pro sangat bab editing ni. Tapi sebab minat.
2: Okay.
1: So macam kalau
2: nak tahu lebih ni,
1: why not kan? Tiba-tiba boleh edit ni jadi ni macam tu kan. Saya baru belajar tau tu ChatGPT tu. Ayalah, baru belajar. Kalau awak?
2: Kalau saya menyanyi, boleh menyanyi. Minat baru.
1: Apa yang barunya? dan saya juga minat saya. Saya hobi saya memasak.
2: Okey. Saya pernah ada hobi memasak. Pernah ada.
1: Ya, saya tahu. Benda tu bukan perkara yang baru. Tolong cerita yang baru, okey.
2: Sebab hobi ni terlalu banyak lah kalau saya.
1: Betul.
2: Ada kadang-kadang dia on off lah kan. Tiba-tiba musim ni dia minat buat ke arah ni.
1: Okey, dia trend juga.
2: Dia trend jugalah.
1: Kan, sekarang ni trend lah. Brisk walk.
2: Kalau musim bergaduh, minat bergaduh macam tu. Bergaduh mulut.
1: Minat bergaduh.
2: Bergaduh mulut.
1: Awak dengar tak terapi jiwa bagi tadi?
2: Okey. Nak tengok awak semua ingat tak terapi jiwa?
1: Okey.
2: Ni kita nak bersama dengan Kak yang Nes. Seterusnya.
1: Alright.
2: Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Hai, Waalaikumsalam.
3: Hai, Kak Nes. Hai, Murai Pagi. Ana dan Harun. Kopi or manca? Kopi for every day. Manca sometimes. Kadang-kadang. Okay, minat sebenarnya hobi Kak Nes ni berbayar. Sebab dulu Kak Nes, hobi Kak Nes menonton bola daripada kecil lagi. Dulu-dulu kan tak ada bola.
1: Memang
3: bola kan mahal. Aku ambil kelapa, aku main dengan kawan aku. Whatever. Tapi bila bola dah tak ada kan, kadang-kadang tengok futsal. Kadang-kadang pun tak tengok bola dekat TV. Tapi I still like football.
2: Okay.
3: Hobi yang berbayar adalah bila ada masa, kadang-kadang suka keluar dengan anak-anak dan makan bersama. Kita suka cerita apa masalah, whatever. Itulah hobi saya sekarang. Tapi hobi kena ikut kita punya kemampuan lah. Jangan disebabkan hobi kau terpaksa bergolok gadai.
2: Betul juga.
3: Sedang mendengarkan Ana dan Harun.
1: Alright.
3: Thank you very much.
1: Welcome.
2: Tapi saya rasa Kak Nas memang hobi dia tengok bola lah.
1: Betul.
2: Salah satu hobi dia tengok bola. Sebab dia tak miss mana-mana perlawanan
1: ni.
2: Bola sepak.
1: Bayanglah main sepak ni buah kelapa.
2: Itu bukan hobi dia tu. Tak betul tu,
1: Kak Nas.
2: Jangan sepak-sepak kelapa.
1: Okay, kita ada PMJ di WhatsApp Pahang FM. Jom kita dengarkan.
2: Okay.
1: Alright.
4: Assalamualaikum. Salam.
1: Waalaikumsalam.
4: Sahabat kita dua orang. Selamat bertugas.
1: Terima kasih PMJ.
4: Kalau nak cerita hari ni punya topik, hobi ya. Saya, hobi saya ada yang berbayar, ada yang tak berbayar. Ada yang berbayar, ada yang tak berbayar.
2: Hobi berbayar apa?
4: Antara hobi saya yang tak berbayar ialah saya suka melihat keindahan ciptaan Tuhan. Contohnya macam gadis-gadis. Itu kena bayar juga kan.
2: Terdaik lagi dia.
4: Pelakon orang.
2: Okey.
4: Saya ada hobi saya daripada dulu. Dulu saya suka mengumpul, macam tadi cakap lah, saya suka kumpul gambar hati-hati. Saya suka beli. Saya suka kumpul. Sekarang pun saya dah kurang sikit. Dulu saya suka kumpul majalah-majalah, utamanya gila-gila. Sekarang ni saya masih ada koleksi gila-gila. Awal tahun 1981 saya rasa saya ada lagi. Kalau siapa yang nak beli, boleh lah. Saya nak jual mahal.
1: Nak jual pula. Dia pun nak jual.
4: Itu hobi tu. Tapi saya dah hobi dah tu saya dah perap. Okay. Saya dah simpan dalam kotak.
2: Okay.
4: Jadi selepas pada tu, sebab hobi tu memang hobi yang berbayar lah.
2: Ah, yelah, guna duit lah.
4: Kena beli, kena simpan, kena koleksi simpan. Kan. Lepas tu saya rasa saya dapat saya rasa ada kepuasan dalam hobi yang saya buat sekarang. Hobi tu? Saya sekarang ialah saya suka memandu. Apa kelebihannya suka memandu, right?
2: Okay.
4: Kita dalam memandu ni pada saya ada kepuasan. Okay. Nah, sebab tu saya sekarang jadi pemandu e-healing.
2: Oh, okay.
1: Pemandu e-healing.
4: Saya suka memandu. Kadang bayaran tu kadang-kadang ada masa saya bila saya rasa mood saya nak memandu tu, bayaran tu saya tak kisah sangat dah. Satu ni kita boleh tengok tempat orang kan, kita boleh berjalan, kita boleh jumpa ramai orang, okay, kita boleh berkongsi orang, kan? Apa orang kata pengalaman ya, kita boleh jumpa bermacam-macam peristiwa. Kita boleh tengok orang gelagat kelaku bila kita memandu. Daripada saya ada satu kesegaran dalam fikiran saya. Kalau saya tension saya memandu. Macam itulah. Tapi sebenarnya saya bila saya mandu saya enjoy walaupun jam. Kita jarang-jarang kan kena jam. Okey, kita kena set minda kita. Aku memandu untuk kehidupan ataupun aku memandu ini hobi . Bila kita buat benda tu hobi, kita jadi seronok . Sebenarnya.
2: Okey, betul.
4: Itulah pandangan saya pada pagi ni. Salam bertugas anda berdua.
1: Thank you PMJ.
4: Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum PMJ Jerantut.
1: Alright.
2: Okey. Pertama dia cerita dia punya hobi dia melihat keindahan Tuhan.
1: Yeah.
2: Especially yang cantik-cantik. Tak payah saya rumuskan lah. Sebab dia nyatakan. Dan sekarang ni dah ada hobi dia bawa kereta. Betul.
1: Memandu.
2: Tak semua suka bawa kereta walaupun ada kereta.
1: Betul.
2: Jujur saya cakap saya tak suka bawa kereta.
1: Oh, tak suka?
2: Jujur saya. Kalau ada pilihan orang sebelah, biarlah orang sebelah tu bawa.
1: Okey.
2: Kalau awak?
1: Kalau saya suka memandu. Tapi jangan perlahan sangat lah. Sebab saya boleh mengantuk. Itu sejujurnya.
2: Kalau saya memang, kalau boleh dia beri pilihan, gaji besar, orang kata pekerja ramai, saya nak driver.
1: Okay, baik-baik. Tapi apa tahu Arun, tadi saya dengarkan suara PMJ kan, sedap je.
2: Suara PMJ memang dia lunak
1: santai,
2: sikit.
1: Santai dia bercakap kan. Macam betul-betul dia bercerita tentang diri dia kan. Nampak lah benda tu.
2: Itulah kata, tak semua orang buat part time sekarang ni sebab mengejar duit.
1: Okey.
2: Ada orang dia
1: nak tenang.
2: Nak keluar dari rumah kan. Mungkin rumah tak ada orang. Ataupun yelah speaker kuat kat rumah. Faham kan?
1: Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Okay. Jangan ke mana-mana. Okey. Ada masa lagi. Siapa yang nak WhatsApp tu
2: boleh.
1: Lagi. Untuk topik kita hari ni, hobi dan minat anda berbayar ke percuma? Percuma je lah. Buat apa nak bayar?
2: Berbayar lah. Barulah kopi Anshim. Sedap.
1: What?

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Okey, 8.41 minit pagi, kembali bersama dengan Ana
1: dan Harun. Mulai pagi
2: Sempoi.
1: Saya pun baca ni tadi.
0: Apa dia?
1: Ada peminat-peminat hobi. Saya baca ni lah. Ada orang posting pasal minat di musim-musim jerebu.
0: Okey.
1: Sebabkan kita diarahkan
0: kena indoor lah.
1: Okey.
0: Kita indoor ni banyak, Harun.
1: Itulah, kita tak ertilah nak cakap kat mana. Sebabnya semua orang dia ada pendapat yang berbeza, kan. Tapi kot mana pun, nasihat untuk kesihatan kita ni perlu kita ambil kira lah. Contoh yang panjat-panjat gunung, panjat-panjat bukit, hiking. Apa lagi run yang terdedah dengan keadaan cuaca macam ni, kena ambil kira jugalah. Sebabnya saya rasa lah, tak tahulah betul tak pendapat ni lah. Contoh macam yang suka jogging, kalau jogging tu tak boleh buat di luar,
0: kan, nak treadmill lah.
1: Treadmill kan. Tapi feel dia mungkin lain lah.
0: Bezalah kan? Sikit.
1: Tak tahulah nak cakap pendapat tu betul ke tak. Cuma dia terpulang kepada anda lah, ambil risiko yang baik lah.
0: Okey, kan? Baik. Ron, ni saya nak kongsikan antara hobi yang mahal dekat Malaysia.
1: Okey. 10 ke 5?
0: Ni berapa? 8 kot.
1: 8 hobi yang mahal eh.
0: First, yang saya cakap tadi, modifikasi kereta.
1: Okey. Termasuklah motor juga eh.
0: Termasuk. Okey. Kedua, belayar.
1: Oh, ada eh.
0: Sailing.
1: Okey.
0: Faham tak? Sebabnya kalau kapal layar ni, kan, kalau untuk kos sewa sehari, biasanya RM20,000.
1: Sehari je?
0: Ya. Dan mengikut harga berbeza dengan jenis kapal dan saiz.
1: RM20,000 gaji saya setahun tu.
0: Nampak? Bukan besya-besya. Jadi kalau orang post kan gambar dekat atas kapal layar tu, tahu lah dek, mahal tu.
1: Dia mesti gelap lah tu.
0: Okey. Kumpul karya seni ataupun budaya. Macam contoh lah, songkit.
1: Benda-benda ni macam ni.
0: Paling murah-murah RM5,000, babe. Itu yang murah lah tu.
1: Jangan samakan dengan yang pengumpul kitchen tu, lain. Itu pun ada juga yang suka budaya kan. Tapi ni lebih pada memang culture yang...
0: Betul.
1: Memang
0: macam di... contoh batik. Ada yang sampai RM1,500 untuk 4 meter.
1: Okey. Saya ada tengok baru ni viral kat TikTok. Ni pasal ni lah. Hari orang asli sedunia kot. Kan? Ada pakcik ni dia memang warisi...
0: batik.
1: Dia bukan batik, dia pakaian.
0: Pakaian.
1: Tapi pakaian tu daripada kulit kayu. Harga pakaian tu saja dibuat dalam 5 bulan.
0: Okey. 5 bulan.
1: 5 bulan nak siapkan. Dia bukan jahit, dia macam
0: adalah sambil dia punya cara tu kan.
1: Kan, nanti saya repost kat TikTok Pahang FM.
0: Alright.
1: Boleh tengok semua kat sana.
0: Okay,
1: harga dia RM1,800.
0: Baju tu eh. Okey, lepas tu aktiviti superbike.
1: Superbike ni macam yang ekstrim-ekstrim kan?
0: Sebabnya biasanya untuk sukan superbike ni, motor saja dah RM30,000.

0: Betul.
1: Belum lagi aksesori. Jaket RM500. Yang kita yang minimum lah harga kan. Helmet RM1,000. Ha, sarung tangan RM100 dan banyak lagi. Okay, next. Kumpul figura atau boneka.
0: Oh, betul-betul. Ya, mahal juga.
1: Ya, memang kolektor ni sampai ada apa tau, ruang kat rumah dia.
0: Ada rak kan?
1: Rak tu, display tu kan?
0: Betul.
1: Sebabnya kebanyakan apa boneka-boneka ni lah ataupun based on cerita ke filem ke, biasanya paling murah RM1,000.
0: Lepas tu dia pula ada
1: awak
0: edisi
1: pula. Banyak-banyak. Ah, ada edisi pula.
0: Ada edisi ni pula.
1: Aduh. Okay, next.
0: Ini ikut turutan ke tak? Tak kot kan?
1: Tak kot.
0: Secara ramang lah.
1: Sukan berkuda ataupun polo.
0: Okay.
1: Awak bayangkanlah seekor kuda tu hampir mencecah RM10,000 seekor. Dan ada juga kuda yang mahal mencecah RM1,000,000. Besa ke apa tu?
0: Kalau kuda RM1,000,000 tak pelik lah. Sebab kuda ni dia ada baka-baka dia. Baka untuk sukan macam ni. Baka untuk orang kata benda harian lain. Dia berbeza
1: kuda. Penjagaan dia pula macam mana.
0: Jangan. Tengoklah dia punya seluin berapa.
1: Okay, next. Skydiving.
0: Skydiving.
1: Terjunan tu kan. Daripada atas tu kan. Pun bukan besa-besa dek. Sebabnya untuk beginner ni Ron, dia ada kursus tau.
0: Okay.
1: Untuk
0: ada beginner lah.
1: Berharga RM1,185. Okay. Lepas tu kalau nak buat penerjunan seterusnya RM300 dikenakan.
0: Tengok.
1: Nampak? Awal-awal pun dah tu. Okay. Dan yang last sekali.
0: Okay.
1: Hashtag hobi kami mahal. Golf.
0: Golfer-golfer ni memang yalah kena ada
1: high-end sikit kan.
0: Dia kadang-kadang tu bukan nak main golf sangat.
1: Bukan nak main golf sangat.
0: Cerita projek tu.
1: Untuk satu set peralatan golf biasa menjangkau harga RM1,000.
0: Okay.
1: Untuk keahlian. Ni nak nangis ni. Ada kelab-kelab golf. Yuran setahun RM80,600. Okay. Dia ada pula kelas A ke kelas B ke. Ini lah antara yang nak kongsikan hobi kami mahal di Malaysia. Daripada apa yang saya cerita-cerita tadi Ron, yang mana awak rasa kalau awak ada beri peluang awak nak try antara yang saya cerita tu?
0: Saya skydiving tadi.
1: Skydiving?
0: Tapi
1: berani
0: Tapi sejujurnya saya takut tinggi. Bukanlah takut tinggi. Tapi kalau aktiviti melibatkan ketinggian ni, dia ada ground.
1: Okay. Kalau saya minat yang kapal layar tu. Walaupun saya tak pandai berenang. Tapi biasa tengok lah dalam cerita kan.
0: Tapi sebenarnya contohlah kita kupas pasal 8 hobi mahal tadi kan. Sebenarnya kita yang biasa ni pun boleh try.
1: Boleh try.
0: Kan? Contoh macam berkuda tadi. Nak dapatkan kuda RM1,000,000 memanglah tak dapat.
1: Boleh tapi pergi kan je kan. Ada.
0: Saya dia besar raya tu. Lima posit tu.
1: Weh. Terus sangat kau ni.
0: Contoh yang golf.
1: Tak, kalau boleh. Yang berkuda kan sekarang ni kan ada. Kalau kat pantai-pantai dia boleh bayar.
0: RM30. Satu round kan. Boleh lah cuba. Contoh macam golf. Dia ada diving range dia panggil.
1: Tak tahu, saya tak tahu
0: yang
1: memang.
0: Yang training pukul je.
1: Oh.
0: Tapi at least kita dapat merasa lah pengalaman. Ya,
1: tapi yang bestnya Ron adalah seorang artis selebriti ni. Dia pernah mengeluarkan statement. Dia kata kalau perempuan-perempuan nak dapat husband yang very kaya-kaya raya ni,
0: rich man lah,
1: kena keluarkan modal sikit. Pergi dekat club golf.
0: Betul,
1: ada kan. Dia kata so dekat situ lah awak nak cari yang jerung-jerung ke apa ke. Kan kena keluar bajet sikit. Ini statement yang dikeluarkan.
0: Pun jadi panas juga.
1: Panas. Apa tak panas?
0: Kak Lombera, dia punya respon pasal tajuk ni.
1: Dia cakap apa?
0: Assalamualaikum Anak Arun.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang sentiasa ceria. Selamat pagi, selamat bertugas. Macam ke kopi dua-dua saya minum. Kalau pagi kopi, petang maca. Okay, saya tertarik dengan topik pagi ni. Yang tentu berkaitan dengan hobi percuma ke berbayar. Saya suka yang percuma je. Contohnya dengar radio. Itu minat. Itu lebih pada minat. Okay, memasak. peminat, boleh jadi hobi.
1: Macam
0: juga.
1: Sama je dengan Ana ni. Tiru lah tu.
0: Ah, awak tak ada jalan kaki. Dia ada bridge walk.
1: Tak apa-apa.
0: Okay, kalau memasak tu kena jugalah keluar modal sikit.
1: Betul. Sekarang ni Ron, orang tak
0: media
1: boleh
0: media sosial pun kena keluar modal. Ah, telefon.
1: Sekarang ni kita tak boleh nak cakap apa tahu tak pandai masak. Sebab dekat media sosial awak boleh belajar makanan yang paling simple awak boleh masak ataupun makanan mewah.
0: Paling susah.
1: Ya, awak carilah kat mana-mana pun mesti jumpa. Walhal nak goreng telur yang gebu pun ada.
0: Betul. Ratatouille pun ada. Okay, next kita ada Kak Ngah. Apa cerita Kak Ngah?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pagi, apa khabar? Selamat doa semoga adik-adik berdua sehat dan ceria selalu ya. Hai, morning pagi. Saya memacah ke kopi ya. Dengan topik hobi dan minat. Percuma ke berbayar lagi ni lah. Hobi Kak Ngah kan? Yeah. Suka ngemas rumah je. Ngemas rumah so, kalau puyuk-puyuk tu suka susun-susun cantik je. Kalau selerak tak mula lah, tak senang hati. Nak duduk pun tak senang. Macam tapuai tu, macam pinggan mangkuk, semua susah terapi lah. Apa tu hobi? Hobi satu lagi, hobi bayar. Hobi jugalah yang berbayarnya. Suka kompon majalah wanita. Suka beli majalah wanita sampai sekarang. Itulah. Suka tengok cerita artis-artis. Sekarang hobi nak cerita artis-artis dalam tu. Apa tu, minat ni pula minat luar rumah lah. Suka tanam-tanam sayur. Contohnya macam tanam pandan kan, semua apa semua kan, kunyit tanam apa sayur. Semua cili, cili kecil jadi besar, kacang panjang, sawi apa semualah. Ha, luk, minat sangat tengok kejauhan. Kalau hidup tu kan suka sangat tengoknya, tengok minat sangat asalnya. Asa nak menambah lagi. Tapi itulah sekarang darah tu bayar jugalah. Berbeli juga tanah. Yulah. Kan ha, tu, tanah dalam pasu ha, itulah. Itulah seronok sangat. Minat sangat kalau mengisi masa lapang ni. Tengok saya sayur setiap petang pagi. Pagi dengan petang kan. Oh, seronok itulah nak ceritakan.
1: Okay.
2: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tak ada
0: tanam buah
1: strawberry. Ada lagi setakat ni. Okay ni. Kita ada Kak Long Wati.
0: Okay.
1: Sepantas kilat.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi buat di Syahrul dan Diana.
0: Ya, selamat pagi.
3: Siap-siap belaka ke tu?
0: InsyaAllah
3: saya. Kak Long Wati daripada Jantut.
1: Bahan Jantut.
3: Nak kongsi sikit lah berkenaan dengan topik kita pagi ni kan. Hobi. Hobi Kak Long. Kak Long suka brisk walk atau jogging. Okay. Setiap hari, kecuali hari Ahad je sebab suami cuti kan. Kak Long akan brisk walk lah. Pukul 7 tu sampai pukul 8.30. Dapat orang kata 10,000 langkah sehari tu. Kiranya okey lah tu dah.
1: Betul-betul. Okey sangat dah tu.
3: Tapi itulah selain brisk walk, hobi Kak Long, Kak Long suka makan. Suka masak-masak. Tapi masak sendiri tak gemar. Tak apa-apa tak gemar. Suka makan masakan orang.
0: Okey.
3: Macam tu. Suka makan lah. Lepas
1: suka
3: tu,
1: makan lah.
3: Antara hobi lainnya orang pun pen biasalah sukalah kalau berduit sikit tu sukalah shopping-shopping orang
1: tak buat
3: sikit ni shopping tu shopping hot biasa-biasa je lah kat TikTok ke kat
1: juga
3: Shopee
1: tu,
3: ke kalau jalan-jalan tu gemar juga kalau macam kita ada lebih sikit duit tu sukalah berjalan-jalan tengok tempat orang itu je lah hobi kot.
1: Baik.
3: Tak ada sangat hobi yang orang kata yang spesifik gitu.
1: Faham.
3: Tapi itulah sakit-sakit dah tua ni. Sekarang ni minat pula berkebun. Tak ada tanah. Tak ada ruang nak berkebun-kebun, nak menanam pokok, menanam sayur. Sekarang ni gemuk pula rasanya. Tapi insyaAllah lah ada rezeki esok kan. Apa masa esok bila tahu dapat kebun 10 ekar.
0: InsyaAllah amin.
3: Boleh menanam pula lepas ni.
1: Amin.
0: Sumpah Kak Long Wati betul dapat impian dia.
1: Amin. Okey, ni kata Abang Bob Paya Besar. Dia cakap apa tau? Kuda Black Stallion. Meh, hey, weh.
0: Sebenarnya baca. Ada buku dia ni. Sebenarnya baca lah. Black. Apa?
1: Black Dog Bone.
0: Bukan, itu. Tapi betul. Pasal hobi ni, peringkat umur kita tak boleh nak kata semua sama. You. Sebab dia berbeza-beza. Generasi pun berbeza.
1: Masa ni, masa tengah muda mungkinlah hobi kita macam ni kan. Nanti bila dah sampai usianya, lain pula.
0: Sebab macam last tadi, Kak Long tadi dia kata minat menanam tadi kan. Kalau perasaan memang bila umur kita semakin meningkat, ya, bila dah mula ada rumah sendiri, okay, maksudnya halaman sendiri lah, dah mula nak cuba-cuba tanam.
1: Nak cuba kan, kan. Betul-betul-betul.
0: Maksudnya yelah, senario kehidupan kita tu macam tu. So minat, tapi minat ni tak semestinya sama. Ada orang
1: dia ikut trend juga, kadang-kadang
0: lagi
1: tu
0: lagi berumur ni tiba ni pula lagi ancak hobi
1: macam
0: dia.
1: Macam dulu Ron, saya pernah tengok mak saya, dia punya hobi apa tau? Berkait.
0: Berkait dengan orang?
1: Mengait, mengait, mengait.
0: Oh, mengait.
1: Mengait. Awak tahu tak yang macam bila dia jadi alas meja,
0: baju,
1: baju kopiah. Banyak sangat kat rumah. Satu ketika dahulu.
0: Okay.
1: Sekarang ni tak tahulah ada lagi.
0: Betul, dulu saya pernah tengok ni hobi macam-macam. Bukanlah macam-macam. Macam
1: bawang?
0: Bukan. Geng-geng orang perempuan lah kat kampung saya yang buat macam dari sirih jadi bunga, tahu tak?
1: Oh, gubahan.
0: Gubahan-gubahan ni.
1: Itu kena,
0: itu lebih mahal jugalah sebenarnya.
1: Memiliki, memiliki aras bakat, bakat yang tinggi.
0: Ilmu kena banyak.
1: Awak bayangkanlah daripada, daripada kapur, daun
0: kapur kan,
1: kapur dijadikannya tiba-tiba rumah contoh.
0: Wih,
1: bukan senang.
0: Kalau tanah dia jadi rumah saya pernah dengar.
1: Tapi sampai sekarang pun ada pertandingan gubahan yang diadakan.
0: Masih lagi diadakan
1: dekat kampung-kampung, okay, kan.
0: Last, sebelum kita berakhir ni ada daripada Kak Siti Awa.
1: Okey, dia kata assalamualaikum, selamat pagi Anak Harun.
0: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Hobi akak tanam pokok. Tanam dalam polybag je. Tanah tak elok, keras berbatu. Kalau masak ni karang sikit, kalau nak cucu balik sukalah masak sebab ada yang nak makan.
0: Okey. Last, sebelum kita end topik ni.
1: Ya, kita ada Kak Sherry Rita Harun.
0: Okey.
1: Macam nampak.
0: Okay, katanya.
1: Okey, macam apa dia?
0: Kau punya hobi yang free je sebab kau sedar diri.
1: Nampak.
0: Buat apa yang mampu aja ya.
1: Samalah macam saya.
0: Macam program baru ni di Dataran Temeloh sempena Hari Malaysia. Datangnya tengok Ibu Rai, banyak benda-benda free. Beri suap pun dapat baju free.
1: Masya Allah.
0: Anak pun happy kata dia.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Tapi tak jumpa pun kita.
1: Mungkin dia dekat beri suap lah kat atas sana tu.
0: Lepas tu kau suka libatkan anak kau dengan pertandingan Moana dan Busana macam baru-baru ni jugalah. Ada rezeki alhamdulillah. Betul, tak ada rezeki pun dekat pula ya. Yang penting anak kau tu menang nombor satu Busana Hari Malaysia. Oh ya ke?
1: Mantap.
0: Kau nampak je wakbar berdua tu. Nampak saja tak menegau.
1: Ron, macam Kak Sherry kan, dia cakap apa tau. Yelah, bukan semua ibu-ibu minat benda tu, tapi ada.
0: Kan.
1: Yang memang akan, okay, masuk je, masuk je. Tak kisah menang kalah, masuk
0: betul
1: je.
0: Betul, support, support. Ada, ada ibu-ibu ni pula kerap, malah lah anak kau tu. Dengan
1: capa-capa. Tak payahlah, Lom. Bajet dah ada.
0: Duduk rumah je lah.
1: Mak ni bukan ada duit sangat, tak payahlah masuk.
0: Mak nak kena mongan pula minggu depan. Duit juga.
1: Tak, sebabnya kreativiti mungkin ada yang, yelah bajet tak ada tapi pakaian ada.
0: Betul.
1: Kreativiti mak-mak kan.
0: So apa pun hobi dia, yelah, sering kita ingatkan selalu hobi ni walau macam mana pun dia kena ikut poket kita lah.
1: Betul.
0: Jangan sampai bergadai-gadai barang.
1: Bergadai. Hanya begitu kerana nak up. Yelah kan, dekat media sosial.
0: Lebih-lebih lagi pada orang yang dah berpasangan lah. Boleh jadi gaduh.
1: Betul.
0: Beli gelang tak apa, jangan beli hobi.
1: Baik, kejap lagi kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
0: Kita ada jam terakhir nanti 9 hingga 10 pagi. Ada Say What dan kita akan kongsikan dengan anda dua lagi perkara yang baru untuk anda.
1: Kami kongsi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ish, bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
3: Murai Pagi.
2: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.

0: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan 9.22 minit pagi.
1: Ya, betul, kembali bersama dengan kami berdua yang dah pun bertugas bersama dengan anda 6 pagi. Kita dah berada di jam terakhir dan ni tinggal lebih kurang dalam 30 minit terakhir untuk bersama dengan anda. Okay, yeah. Macam biasa kita nak kongsikan dua perkara. Hari pun dah cerah ni. Saya mulakan dengan cerita tiga pemain baru yang mendapat kerayatan Malaysia. Awak tahu tak siapa?
0: Apa dia?
1: Awak kan suka bola yang handsome ni.
0: Takut salah sebut. Awak cakap je lah.
1: Saya share dengan awak. Tiga pemain Johor Darul Takzim yang asalnya kelahiran mereka dari Brazil, Argentina dan juga Australia. Ini pemain JDT iaitu Bertrand da Silva. Kenal kan Bertrand kan? Manuel Hidalgo.
0: Okay.
1: Dan juga Brad Tapp yang baru sahaja diberi kerakyatan dan tugasan pertama mereka yang dijadualkan untuk kejohanan pertama ini FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung di Gelora Bung Karno, Indonesia.
0: Okey.
1: Okey, dan tiga perlawanan yang mereka perlu jap, saya tengok balik. Salah tarikh sekejap. Okey. Saya risau salah tadi. Okey, harungi iaitu perlawanan melibatkan pertama pada 25 September. Bangladesh bertemu Malaysia. 28 September Indonesia bertemu Malaysia. Dan 1 Oktober nanti Malaysia akan bertemu Singapura untuk merebut kejohanan ini dalam Division 1. Dan kejohanan ini diberikan kepada dua division, iaitu Division 1 Group A ada Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Singapura. Group B ada Vietnam, Pakistan, Thailand dan juga Filipina. So jangan lupa untuk saksikan perlawanan-perlawanan yang mendatang ini melibatkan pasukan negara kita. Lebih-lebih lagi ada 3 tambahan pemain baru.
0: Baik. Itu Harun kan? Okey, kali ni Ana nak kongsikan.
1: Jangan pasal hobi ya.
0: Tak. Okey, ni Ana petik daripada Public Health Malaysia. Okay. Macam biasalah kan? Okey. Biasanya yang menjaga kecantikan, menjaga kerapian, penampilan, biasanya lebih kepada
1: perempuan.
0: Tapi sebenarnya lelaki pun kena grooming.
1: Okey.
0: Betul tak?
1: Betul. Saya ingat kucing je sekarang ni.
0: Ni mesti tengok video. Saya pun suka juga.
1: Tengok lah.
0: Okey. Lelaki sebenarnya mudah sangat nak nampak kacak.
1: Pakai duit tu, pakai duit.
0: Ya tahu, sabar. Okey. Yang penting, potong rambut.
1: Okey.
0: Kemaskan misai dan janggut. Mandi elok-elok.
1: Mandi elok-elok maksudnya?
0: Janganlah mandi 2-3 saat dah siap. Kecepu keluar. Mandilah elok-elok.
1: Cuci muka semualah.
0: Pakai baju bersih dah boleh berubah banyak. Tak payah solid tebal macam perempuan. Tak payah. Skincare pun tak payah sampai 10 langkah. Basic je lelaki sebenarnya.
1: Apa
0: kan?
1: Apa dia yang basic
0: tapi
1: tu?
0: Tapi sebenarnya nampak impak yang besar. Pertama, misai dengan janggut. Kalau cepat serabut tu trim lah setiap 2-3 hari. Macam awak tak ketara sangat kan?
1: Sebab
0: awak
1: janggut. Saya memang trim selalu.
0: Janganlah sampai lah panjang, jela macam tu kan. Lepas tu rambut pun tak perlulah barba yang mahal. Janji cari potongan yang sesuai dah kemas.
1: Setuju.
0: Berus gigi 2 kali sehari at least. Cari ubat gigi yang berfluorida. Buatlah pemeriksaan gigi berkala ataupun scaling kalau perlukan tu. Janganlah sampai malah nak cakap lah.
1: Itulah, bercakap pun berbau KO.
0: Lepas tu sunscreen. Sunscreen ni kalau boleh carilah yang SPF 30 ke atas. Sebab bukan dah butir, tapi kita nak lindungi kulit daripada UV, sunburn dan penuaan pramatang.
1: Sunscreen
0: Kuku. Ni pun ya Allah, selalulah kan pening lah. Okey, potong pendek dan bersihkan. Jangan simpan koleksi hitam bawah kuku.
1: Janganlah.
0: Ini bukan lelaki je, perempuan pun janganlah. Tak elok. Bau badan. Ni kena jaga ni. Okey, mandi, tukar pakaian bersih, gunakan deodorant jika perlu. Perfume mahal pun kalah kalau ketiak dah ambil alih suasana tu.
1: Okey,
0: macam sebelum ni anda sebut pasal apa? Bulu?
1: Mata.
0: Hidung. Saya kata tak boleh.
1: Tak boleh panjang.
0: Tak boleh cabut.
1: Betul lah, tak boleh panjang pun. Betul kan?
0: Janganlah sampai terkeluar-terkeluar dan nak dekat papang dengan bibir tu. Aku tak boleh lah.
1: sebab kita ni selalu berjumpa orang kan.
0: Ya, kadang-kadang awak cuba tengok mata orang tu, dia pandang muka kita ke pandang bulu hidung terkeluar. So jangan cabut, tapi trim. Gunting ke kan. Okay, jadi jagalah kebersihan mulut, lidah. Sebab yelah, untuk lelaki ni kadang-kadang beza tau antara nampak barai dengan nampak kemas. Kan, cubalah rambut terurus, facial hair kemas, gigi dan kuku bersih, kulit dijaga dan badan tak berbau. Tak perlu handsome tahap model pun, jadi kemas dan bersih.
1: Tipu-tipu-tipu nak kena duit banyak.
0: Boleh tak positif sikit.
1: Saya ingatkan ayat yang belakang tu untuk
0: di
1: ni
0: tak,
1: netizen kan.
0: Tak, sebab taklah kadang orang kata biasa perempuan yang jaga, tapi sebenarnya lelaki pun penting
1: lah. Kena jagalah. Macam mana kita ni keluar pergi date ke, pergi kerja ke.
0: Ya, kan? Betul. Penampilan tu yang penting, bukanlah rupa paras
1: first look tu, first look tu kadang-kadang kan? Mencairkan hati.
0: Impression orang
1: kan.
0: Lagilah pula kalau apa jenis yang memang bekerja apa ni, orang kata nak yalah, deal secara profesional kan. Nak deal dengan customer, betul, klien.
1: Dia satu benda lah, laki ni bukan dia tak nak ke arah tu lah sebenarnya. Tapi dia leceh. Maksudnya lelaki kalau pencuci muka, kalau boleh nak semua 10 dalam satu.
0: Okey, itulah pencuci muka, itulah shampoo, itulah sabun.
1: Kalau
0: ada perempuan
1: simple
0: pun nak.
1: Kalau boleh ada perut gigi yang tekan siap keluar ubat gigi. Kalau ada. Kalau semakin moden, cubalah fikirkan lah yang cantik pandai ni.
0: Mudah kerja.
1: Kita buat bayang ni, kita okey.
0: Okey, so sekarang lelaki pun dah kena berubah.
1: Betul,
0: kena sejuk. Sama juga. Tak perlu pun kan, sampai sebab yelah kalau perempuan ni dia...
1: Tak payah kerja profesional lah. Contoh kalau kerja meniaga-niaga tepi jalan pun. Kalau
0: pun kena
1: dah,
0: jaga image. Orang nak beli makanan tu tengok, ya Allah abang ni.
1: Goyang-goyang pisang, janggut sampai masuk dalam minyak.
0: Jumpa janggut dekat dalam kuih.
1: Itu Allah. Kalau kena dengan customer okey. Kalau kena dengan pihak yang bertanggungjawab untuk kesihatan ke, kebersihan ke. Betul, satu hal kena saman pula.
0: Okey, baik, itu kami kongsi dengan anda. Tapi insyaAllah Harun, kita akan bersama dengan godong kita sehinggalah pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, betul, okay? Jom terak terus lagu-lagu yang kita dah susun untuk anda.
0: Ya, bersama dengan Murai Pagi.
1: Yeah, boy.

0: tak ngapuk dek hujan, tak lekang dek panas.
1: Lagu-lagu macam lagu joget, orkes combo, lagu-lagu asli, gazal, dendang sayang tidak pernah dipertandingkan atau ditunjukkan. Kalau lagu-lagu ini tidak diberi galakan, maka nusaya lagi 10-20 tahun akan datang, lagu ini akan dilupa terus dan muzik-muzik dari barat. Mereka akan mewakili muzik kita.
0: Allah Yarham, Tan Sri P. Ramlee. Dengarkan lagu-lagu tradisional Melayu dan irama Malaysia hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali, hantarannya tak mahal, RM30,000 aje. Ha?
2: RM30,000? Ya Allah.
0: Kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin, anak pun dah ramai, tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Okay, Radio Malaysia Pahang FM 1 pilihan 9.55 minit pagi.
1: Yang anda pun bermula bersama dengan anda 6 pagi lagi sampai ke gini. Kita dah sampai penghujungnya untuk Isnin 21 September 2026.
0: 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih banyak di atas kesetiaan anda selama 4 jam bersama dengan Merai Pagi. InsyaAllah kejap lagi anda akan bersama dengan rakan tugas UCOP Ucau.
1: Ya, akan bersama dengan anda untuk zon kedua.
0: Respon sikit semula. UCOP Ucau.
1: Kita ready untuk bersama dengan anda untuk zon kedua hari ini. Yep. Persona dan anda ada 4 zon lagi akan sampai sehingga malam nanti. Persona, apa khabar Wayne, Nurani dan juga Inspirasi sampai pukul 12. Okay?
0: Betul. Dan jangan lupa, macam biasa, hari Rabu dan Khamis kita akan bersua lagi di ruangan udara Pahang FM bersama zon dengan Ana dan Harun.
1: Betul. Bagi zon apa khabar Wayne. Okay. Setakat ini dulu pertemuan kita pagi ini. Moga energi yang kita bawakan kepada anda pagi ini terus bersama dengan Ucup, dengan lagu-lagu dan juga info-info yang akan dibawakan hari ini.
0: Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye, Murai Pagi.
0: Sempoi.

0: This time.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
4: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? You.

0: Nidaul Islam.
1: Ayuh kita dengarkan Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Husin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan insyaAllah semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Hari ini kita nak sembang-sembang sikit berkenaan dengan tajuk hebatnya sabar. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, orang-orang yang sifat bersabar ni, yang ada sifat sabar ni, Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, kata Allah, berikan khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah subhanahu wa ta'ala sebut berikan khabar gembira. Bagaimana kalau seseorang datang jumpa kita memberikan satu khabar gembira, contoh pinangan kita diterima, belum dapat lagi isteri tu, baru dengar berita pinangan kita diterima, macam mana perasaan? Allahu Akbar, seronoknya. Subhanallah. Sebab apa? Sebab pinangan kita diterima, baru dapat khabar gembira. Dalam Quran Allah kata, khabarkanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Apa ganjarannya? Ganjaran syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Belum rasa syurga, baru dapat khabar gembira akan dapat syurga pun kita dah, subhanallah, seronoknya. Apatah lagi masuk syurga. Allahu Akbar. Sebab itulah waktu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disiksa oleh musyrikin Quraisy, nak paksa dia balik pada agama lama, agama asal, Nabi SAW sebut, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, di sana ada Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah. Fa inna maw'idakumul jannah, sesungguhnya janji Allah kepada kamu adalah syurga. Allah subhanahu wa ta'ala, hebatnya sabar. Allah ganjarkan ganjaran syurga. Yang ujian yang kita rasa yang menimpa, jika nak dibandingkan dengan nikmat syurga Allah, baru dengar khabar gembira masuk syurga pun dah gembira, apatah lagi dapat syurga. Subhanallah. Yang keduanya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, sabar ni sebenarnya, orang yang bersabar, dia ada tanda-tanda orang yang benar imannya kepada Allah. Kalau kita beriman, antara tandanya ialah sabar. Nabi SAW sebut dalam hadis yang panjang, ajaban li amril mu'min. Ajaibnya, hebatnya, peliknya orang beriman ni. Kerana apa? Kerana in asabathu dharra'a sabar fakana khairullah. Semua perkara yang berlaku pada orang beriman, semuanya hebat. Kalau dia ditimpa oleh kemudaratan, ada ujian, ada musibah, dia bersabar, yang demikian adalah baik baginya. Allahu Akbar, kan? Hebat orang beriman ni. Kenapa? Di samping dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia diberikan musibah, dia bersabar. Sabar yang macam mana? Antara sabar yang paling hebat, kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan yang pertama, hentaman yang pertama. Waktu mula-mula kita diuji tu, kita boleh sabar. Kalau lepas setengah jam, lepas 15 minit tu, belum hentaman pertama lagi. Kalau kita accident, orang langgar belakang kereta kita, kemik, kita keluar kereta, kita boleh sabar, kita boleh hadapi dengan baik. Bukan lepas tunggu setengah jam dekat balai polis, masa tu kita boleh senyum lagi, kita boleh bersabar, bertolak ansur. Ini sabar yang paling hebat. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan dapat rasa kehebatan sabar ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala ganjarkan syurga kepada kita insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahil.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Okey, sudah pun 10.12 minit pagi ketika ini. Kita teruskan lagi perjalanan siaran Pahang FM untuk edisi hari ini, Isnin, 21 September 2026.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Okey, baik saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan juga selamat pagi umat semua. Alhamdulillah, habis syukur kita kehadirat Allah kerana dengan izinnya dapat kita bersama lagi teman berteman di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari Isnin hari ini 21 September 2026 bersamaan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, kalau tadi anda telah ditemani rakan tugas Ana dan Harun menerusi zon aktif pagi tadi, dan sekarang untuk 4 jam yang seterusnya dari 10 pagi hinggalah ke 2 petang, Okma semua akan bertemankan ucuba dalam zon persona. Yang mana hari ini kita mulakan semula rutin kita seperti biasa. Hari Isnin, hari untuk kita bangkit dengan semangat yang baharu, mulakan tugasan dan teruskan aktiviti seharian kita. Yang bertugas di pejabat, ya, ucup mengucapkan selamat menjalankan tugas. Kalau ada yang bekerja di luar ketika ini, semoga segala urusan Okma semua hari ini dipermudahkan. Tak lupa juga yang berada di rumah, mungkin ada yang sedang mengemas rumah, ada juga aktiviti basuh kain hari ini kan, dan juga siapkan kerja-kerja rumah lah kan. Dan apa yang paling penting tengah hari ini, tengah fikir nak masak apa tengah hari ini kan. Nanti jangan dah sampai 12 tengah hari nanti baru fikir masih lagi tak ada menu nak masak ni, letih macam tu. Dan pagi ini juga alhamdulillah keadaan cuaca di negeri Pahang pun cerah, ya, di Bandaraya Kuantan. Dan untuk makluman Okma juga, pemantauan setakat jam 10 pagi tadi, ya, di 5 stesen pemantauan kualiti udara di negeri Pahang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU ni dalam kategori sederhana, kategori hijau. Antaranya di Rompin, Temeloh, Jerantut, Indra Mahkota di Kuantan dan juga Balok Baharu di Kuantan. Jadi semua lokasi ini merekodkan bacaan dalam kategori hijau iaitu sederhana. Jadi Okma semua teruskan aktiviti harian seperti biasa. Namun dalam masa yang sama, jangan lupa untuk sentiasa menjaga kesihatan dan juga keselamatan diri. Dan selain itu juga dinasihatkan supaya terus, ya, mengambil langkah berjaga-jaga dan mengelakkan aktiviti yang boleh menjejaskan kualiti udara. Okey, balas tanda seperti biasa di jam yang pertama ini pada pukul 10.30 minit pagi, kita akan ikuti trivia maskulin definisi jiwa lelaki. Topik apa kita pada minggu ini kan? Nantikan saja pada pukul 10.30 minit pagi. Dan selepas trivia maskulin, kita akan layan lagu-lagu hiburan pagi. Dan seperti biasa pada pukul 11 pagi nanti, kita akan berganjak ke ruangan maraton His Music tanpa henti. Jadi pastikan Pahang FM terus menjadi teman Okma. Ucup ada di sini, teman Okma, dari jam 10 pagi hinggalah 2 petang, ya. Jadi teruskan dengar lagu-lagu di Pahang FM Satu Pilihan. Jom kita layan lagu dari Dato' Hatan ni, Gerhana, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Bertemu kita lagi dalam trivia maskulin definisi jiwa lelaki. Di mana segmen yang mengajak kita melihat dunia lelaki daripada sudut yang lebih dekat, lebih realistik dan juga sudah tentu lebih dekat dengan kehidupan seharian kita. Okey, balas dadah topik kita pada minggu ini, iaitu 5 ciri sebenar lelaki yang berjaya tetapi low profile. Baik, bila kita sebut tentang lelaki yang berjaya, apa yang terbayang dalam fikiran kita? Mungkin kereta mewah, rumah besar, jam tangan mahal, ataupun percutian ke luar negara, ataupun gaya hidup yang sentiasa kelihatan menarik di media sosial. Tetapi sebenarnya ya, kejayaan seseorang lelaki tak semestinya perlu dipamerkan. Ada lelaki yang memilih untuk berjaya dalam senyap. Dia tak banyak bercerita tentang apa yang dia ada. Jadi tak perlu setiap pencapaian dikongsikan. Tak perlu semua orang tahu apa yang dia sedang usahakan. Dia cuma buat kerja, jaga hidup dan juga biarkan hasilnya bercakap. Jadi menariknya, lelaki yang low profile ni selalunya lebih memberi tumpuan kepada kewangan, disiplin, emosi dan juga hala tuju hidup mereka. Jadi apakah ciri-ciri yang boleh kita lihat? Jadi ciri yang pertama ni, tidak suka bercakap besar tentang duit. Lelaki yang benar-benar berjaya kebiasaannya tidak terlalu sibuk untuk memberitahu orang lain berapa banyak duit yang dia ada. Bukan bermakna dia tidak bangga dengan hasil usaha sendiri, tetapi dia faham ya, nilai diri seseorang lelaki bukan hanya terletak pada beberapa banyak duit yang ada dalam akaun. Sebaliknya, dia lebih memikirkan bagaimana duit itu diuruskan, bagaimana nak pastikan kewangan dia terjaga, dan bagaimana nak sediakan masa depan untuk keluarga, dan bagaimana nak teruskan membina kehidupan yang lebih baik. Kadang-kadang dalam satu bilik, orang yang paling senyap itulah yang paling banyak perancangannya. Okey, yang seterusnya, yang kedua ni, hidup dengan disiplin. Di mana lelaki yang berjaya dan juga low profile ni selalunya mempunyai satu perkara yang sangat penting, iaitu disiplin. Dia tahu apa yang perlu dibuat dan dia buat secara konsisten. Bangun pagi, pergi kerja, urus masa, jaga kesihatan, kawal perbelanjaan dan buat apa yang perlu walaupun tiada siapa yang memerhatikannya. Sebab dia faham ya, kejayaan bukan terbina daripada semangat yang datang sekali-sekala. Di mana kejayaan yang lebih banyak terbina daripada perkara kecil yang kita buat berulang kali. Jadi tak perlulah orang puji, tak perlu orang nampak. Yang penting dia tahu dia sedang bergerak ke hadapan. Okey, baik saudara, kita berehat seketika dengan sebuah lagu dan lepas ini kita akan sambung lagi dalam trivia maskulin definisi jiwa lelaki.

Okey, masih lagi bersama dengan Ucup dalam Trivia Maskulin, definisi jiwa lelaki. Kita sedang membincangkan 5 ciri-ciri sebenar lelaki berjaya tetapi low profile. Di mana kita telah sentuh 2 ciri tadi. Yang pertama, tak suka bercakap besar ya tentang duit. Dan yang kedua pula, hidup dengan disiplin. Baik, kita sambung pula dengan ciri yang ketiga pula, iaitu tidak perlu perhatian yang berlebihan. Di mana ada lelaki yang tidak kisah pun kalau orang lain tak tahu apa yang dia sedang buat. Dia tak perlu setiap pencapaian yang dimuatkan naik di media sosial. Di mana tak perlu setiap pembelian dikongsi dan tak perlu sentiasa menjadi orang yang paling menonjol dalam satu kumpulan. Bukan sebab dia tak ada pencapaian ya, tetapi sebab dia sudah selesa dengan diri sendiri. Dia lebih suka buat kerja dalam diam dan biarkan hasilnya menjadi bukti. Dia juga ya tidak mudah terheret dengan persaingan yang tak perlu. Jadi kalau orang beli kereta baru ya, dia tidak semestinya rasa dia pun kena beli. Orang pergi bercuti, dia tak semestinya rasa dia pun kena tunjuk yang dia kena pergi bercuti. Di mana dia ada hala tuju sendiri ya. Baik, yang keempat pula, bijak mengawal emosi dan juga ego. Okey, balas saudara, menjadi lelaki ni ya bukan bermakna kita perlu sentiasa menang ya dalam setiap perdebatan. Bukan juga perlu meninggikan suara untuk membuktikan kita betul. Tetapi lelaki yang matang faham bahawa ada perkara yang perlu dijawab. Dan ada perkara

si dia tetap marah, tetap kecewa, tetap terasa. Tetapi dia belajar untuk mengawal reaksinya. Sebab dia tahu kuat itu bukan semata-mata tentang tenaga. Kuat juga tentang keupayaan mengawal diri sendiri. Dan kadang-kadang ya, diam pada masa yang tepat lebih daripada menang dalam perdebatan. Dan ciri yang kelima ni, yang terakhir, ialah fokus kepada perkembangan diri, bukan untuk mengagumkan orang. Di mana lelaki yang matang biasanya lebih banyak memikirkan soal perkembangan, apa yang boleh dia belajar, apa yang boleh dia perbaiki, bagaimana nak menjadi lelaki yang lebih baik daripada dirinya yang semalam. Dia melabur pada ilmu, pengalaman, kesihatan, kemahiran dan juga masa depan. Bukan semata-mata untuk nampak hebat di mata orang, tetapi supaya kehidupannya sendiri menjadi lebih baik. Sebab itu bagi seorang lelaki yang low profile ni, kejayaan bukan tentang siapa yang paling banyak dipuji. Di mana kejayaan adalah apabila hidup semakin stabil, kewangan lebih terurus, emosi lebih tenang dan juga keluarga yang terjaga. Dan dia juga mempunyai kebebasan untuk menentukan hala tuju hidupnya sendiri. Okey, saudara, sebagai kesimpulannya daripada 5 ciri yang kita kongsikan hari ini, kita boleh lihat bahawa kejayaan sebenar tak semestinya perlu bising, ya. Di mana dalam dunia yang kadang-kadang terlalu sibuk menunjukkan apa yang dimiliki, ada lelaki yang memilih untuk berjalan dalam diam, ya. Dia tak perlu membuktikan dirinya kepada semua orang. Dia cuma perlu membuktikan kepada dirinya sendiri bahawa dia sedang berusaha menjadi yang lebih baik. Okey, sekian saja trivia maskulin untuk minggu ini. Semoga perkongsian kita hari ini boleh menjadi renungan untuk kita semua. Tidak kiralah di mana kita berada dalam kehidupan. Jadi jangan terlalu sibuk membuktikan nilai diri kepada orang lain. Teruskan usaha, teruskan belajar, teruskan memperbaiki diri dan biarkan hasilnya berbicara. Baik, kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan dalam trivia maskulin, dalam topik yang lain pula. Terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: Okey, Serapun 10.53 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada Wak Manan, Skin Chan dan juga Mok Ju yang menyapa ucup di WhatsApp Abang FM ketika ini. Semoga urusan seharian Wak Manan dan juga Mok Ju pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Okey, balik Abang Mah. Ucup nak kongsi juga satu peringatan keselamatan jalan raya pagi ini, khususnya kepada Abang yang selalu berkongsi jalan dengan pejalan kaki. Kalau Oma nampak lintasan pejalan kaki ataupun zebra crossing tu, perhatikan warna lintasan tersebut. Kalau warna putih, pemandu kenderaan wajib berhenti dan memberikan peluang kepada pejalan kaki untuk melintas. Manakala kalau warna kuningnya pula, kita tengok siapa yang sampai dahulu. Kalau pejalan kaki sampai dahulu, pemandu wajib berhenti. Kalau kenderaan pula yang sampai dahulu, pejalan kaki wajib menunggu ya, sehingga kenderaan melalui lintasan tersebut. Jadi Omar jangan terburu-buru ya, dan juga beri perhatian, beri ruang dan juga paling penting saling menghormati antara pemandu dengan pejalan kaki. Sebab dalam perjalanan kita bukan sekadar nak cepat sampai. Pandu cermat sampai selamat. Terus bersama dengan Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Okey, baik saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada anda semua. Memasuki jam yang kedua, Ucup menemani anda dalam Zona Persona bagi edisi hari Isnin hari ini, 21 September 2026 bersamaan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi dah pukul 11 pagi ni, bagaimana perjalanan pagi Isnin Okma setakat ini? Diharapkan semuanya berjalan dengan lancar lah ya. Yang sedang bertugas di pejabat ataupun di lapangan ya. Teruskan tugasan Okma sehingga waktu rehat nanti kan. Tak lupa juga yang mungkin tengah memandu ketika ini ke mana jua destinasi anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tujui ya. Pandulah mengikut had laju yang telah ditetapkan. Okey, baik saudara, seperti biasa di jam yang kedua ini kita dalam ruangan Marathon Hits Music Tanpa Henti. Kita mulakan lagu dari Amar Haikal, Gila Bayang.

Benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my.
1: Atau nak tahu aktiviti kami,
0: like fanpage kami.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: jangan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Ayo, kita ngopi pagi.
0: Hiburan dan perkongsian menarik. Sana, sana, sana,
2: sana. Dulu hidupku tiada berarti.
0: Untuk menceriakan dan mempersonakan.

Well, saudara serabana 12.02 minit dan tengah hari ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada anda semua pendengar setia Pahang FM di mana juga anda berada. Memasuki jam yang ketiga, masih lagi Ucup menemani anda dalam zona persona. Bagi edisi hari Isnin hari ini 21 September 2026 bersamaan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.04 minit tengah hari. Okey, balas dada seperti biasa bila dah masuk tengah hari ini. Kalau di rumah tu mungkin ramai suri rumah tengah sibuk menyediakan juadah untuk keluarga. Juadah tengah hari. Tengah hari ini masak apa agaknya kan? Bila kita sebut saja menu tengah hari ini, kalau di belah pantai timur ni, antara yang popular ialah dah tentulah orang kata ikan ataupun sotong yang dimasak senggang. Kuahnya jernih tetapi aromanya memang boleh membuat perut terus berbunyi. Ada kunyit hidup, halia, bawang putih dan juga lengkuas. Semuanya direbus bersama, hasilkan rasa senggang yang ringkas tetapi memang membangkitkan selera. Kalau senggang ni bukanlah orang kata menu baharu. Ia sudah lama menjadi sebahagian daripada hidangan masyarakat di pantai timur. Dan lagi menariknya, kalau senggang ni dimakan bersama dengan ikan bakar, cicah pula dengan budu. Memang padulah. Budu yang dicampur dengan cili perahan limau nipis dan juga bawang yang dihiris. Memang boleh bertambah nasi lah kan. Tetapi kalau ada anda yang mempunyai masalah kesihatan terutamanya gout, jangan lupalah, jangan ambil budu ni. Dan juga makanan yang tinggi dengan purin. Kalau tak boleh makan dengan budu, tak apa. Ada sambal belacan. Apapun untuk anda yang tengah bersiap-siap mungkin nak makan tengah hari itu, ucapkan selamat menjamu selera kepada anda. Jangan makan sambil terburu-buru ya. Nikmati makanan tengah hari anda dengan selesa ya. Dan untuk yang balik ke rumah nanti waktu rehat ya, nikmati hidangan bersama dengan keluarga tercinta. Okey, terus bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Ini dia Datuk Seri Siti Nurhaliza. Indahnya percintaan. Pahang FM.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

0: Itu dia saudara, suara Alka Yagnik dan juga Abhijit Abmuje Ece Lagne. Filem yang ditayangkan pada tahun 2002 dengan pelakon utamanya Hatred dan Roshan dan juga Amisha Patel. FM satu pilihan 12:18 minit tengah hari.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: mata kuat.
1: Perbuatan menggosok mata tu dia boleh meningkatkan power silau.
2: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
3: Tak peti siang teruk, 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
4: Jangan lupa bersama saya di Jimmy dalam Doktor di Radio, mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Balas Sedara, sudah pun 12.33 minit dah tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari kepada anda dan terima kasih kerana mendengarkan kami Pahang FM. Di mana jua anda berada. Mungkin yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik kalau berada di luar negeri Pahang kan. Okey, Balas Sedara, Ucuk nak kongsikan satu perkara yang menarik untuk perhatian anda. Di mana bulan September ini menyaksikan satu lagi perkembangan dalam evolusi MyCard apabila pengeluaran MyCard generasi baharu bermula di seluruh negara, dan pastinya ada yang teruja apabila menerima MyCard dengan reka bentuk dan juga struktur generasi baharu ini. Yang menariknya, MyCard generasi baharu ini didatangkan dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri keselamatan sebelum ini, di mana penambahbaikan ini dibuat seiring dengan perkembangan teknologi semasa, terutamanya untuk memperkukuhkan lagi keselamatan serta perlindungan identiti rakyat Malaysia. Tapi ada satu perkara yang mungkin ramai nak tahu, apa sebenarnya fungsi kod QR dan juga chip dui fungsi pada MyCard generasi baharu ni. Kod QR yang terdapat di bahagian belakang MyCard disediakan bagi tujuan penguatkuasaan, manakala chip dui fungsi pula menyokong penggunaan secara sentuh dan juga tanpa sentuh ataupun NFC. Jadi teknologi pada MyCard baru ini bukan sekadar tentang reka bentuk, tetapi turut melibatkan aspek keselamatan dan juga pengesahan identiti. Dan satu lagi perkara yang anda perlu tahu, kalau nak gunakan MyCard generasi baharu ini untuk urusan Budi 95, ada sedikit perbezaan. Kalau sebelum ini, chip MyCard berada di bahagian hadapan kan? Bagi MyCard generasi baharu ini, kedudukan chip ini kini berada di bahagian belakang kad. Jadi apabila menggunakan di terminal Budi 95, terbalikkan MyCard terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke dalam terminal. Mudah kan? Jadi kalau anda yang dah menerima MyCard generasi baru, pastinya anda tahu cara penggunaannya. Okey, terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Ini dia New Boys, Cuba-Cuba. Cuba-Cuba.

Okay dah, dari Dato' Awi, Tragedi Oktober. Mampiri ke 12.56 minit dah tengah hari ketika ini. Dan seperti biasa, satu tengah hari nanti kita akan berehat sebentar untuk memberi laluan kepada utama satu tengah hari dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.04 minit tengah hari. Jadi kepada anda terus kesetiaan bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Mami,
1: Mak,
2: Umi,
3: Mama,
1: Bonda.
4: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
0: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
6: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
7: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
8: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

0: FM, satu pilihan.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal, dalam surah Ali Imran ayat 122. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tawakal tidak menafikan usaha, bahkan menyempurnakannya. Setelah kita berusaha bersungguh-sungguh, jangan berhenti setakat itu. Kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal yang sebenar.
1: Cantiknya iman, Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Tangisan itu dari sebatang tamat.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Meminta maaf tak menjadikan kita hina. Memberi maaf tak menjadikan kita bangga. Tapi saling memaafkan yang menjadikan kita mulia.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: jadi manusia. Jangan jadi manusia biasa-biasa. Longgar jiwanya, rapuh imannya, sempit mindanya, gelap masa depannya. Tetapi jadilah manusia luar biasa. Gah jiwanya, kental imannya, tertib salatnya, Quran juadahnya, jauh pandangannya, gemilang masa depannya.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Coba

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ruang kesempatan masih lagi Allah kurniakan kepada kita untuk meneruskan sisa-sisa hidup kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, dalam forum ini dipersembahkan kepada tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat sekalian. Saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amdan Yusi bin Yusuf akan mengupas satu tajuk yang saya kira cukup menarik untuk perhatian kita bersama, khususnya suami dan isteri, dengan tajuknya Isteri Ceria Suami Bahagia. Maka awal-awal lagi, ceria-ceriakanlah wahai isteri yang mendengar ceramah ini, dan termasuk suami, jangan tak ceria pula, insyaAllah, amin. Muslimin dan muslimat sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengurniakan bagi suami itu adanya isteri-isteri, dan juga di sebalik itu ada bagi isteri suami-suami. Lalu ayat ini Allah menjelaskan bagi suami dan bagi isteri itu ada pasangan. Cuma Allah meletakkan pada ayat ini, Allah menerangkan yang menjadi tunjangnya, yang menjadi tonggaknya keceriaan di dalam rumah tangga itu, suami sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, pemimpin kepada kaum wanita. Tetapi siapa dahulu yang boleh menceriakan alam rumah tangga, menceriakan suami, menceriakan anak-anak, menceriakan rumah tangga? Allah memperjelaskan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan bagi kamu, yakni suami, isteri-isteri, litaskunu ilaiha, bagi suami itu ada isteri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan. Bagi suami yang berkahwin dianugerahkan oleh Allah Ta'ala adanya isteri, sama ada seorang isteri, dua, tiga ataupun empat. Kata-kata berapa orang? Dua. Hajat ni, baru hajat ni. Belum lagi betul. Subhanallah. Ini hanya contoh ya tuan-tuan, puan-puan sekalian. Allah kurniakan isteri-isteri kepada suami itu, litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan pada isteri itu, pada batang tubuh isteri itu, pada perlakuan isteri, pada tindak tanduk isteri, pada peribadi seorang isteri itu, untuk menceriakan rumah tangga, menceriakan suami, melahirkan ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kamu suami isteri itu ada perasaan mawaddah, kasih sayang dan belas kasihan. Dan demikian itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi kaum yang mau berfikir. Muslimin dan muslimat sekalian, beruntungnya seorang wanita yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi seorang suri rumah tangga kepada seorang suami. Dan dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada diperjelaskan, an Abdullah bin Umar wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dari Abdullah bin Umar katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini barang yang berguna ataupun perhiasan yang menyenangkan, dan sebaik-baik barang yang berguna, perhiasan yang menyenangkan itu adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Muslim. Dunia ini perhiasan. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang
salihah kepada suaminya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, beruntunglah seandainya seorang suami dikurniakan seorang istri yang salihah, dan beruntunglah seorang istri seandainya dikurniakan seorang suami yang soleh. Sebab alam rumah tangga ini bermula daripada dua individu, di antara suami dan istri. Kalau ditanya di antara suami dan istri, sudah tentulah mereka akan menyatakan yang bakal nak berkahwin, yang sudah berkahwin, semuanya nak membahagiakan di antara pasangan masing-masing. Maka sebab itulah muslimin dan muslimat sekalian, bagi isteri khususnya amat perlu menyedari sesungguhnya bagi orang wanita itu. Yang pertama saya dah sebut akan firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 21 tadi. Ketenangan itu datangnya daripada seorang isteri. Ketenangan itu datangnya daripada seorang wanita yang solihah, yang mencernakan watak pribadi yang solihah dalam rumah tangganya, dalam masyarakatnya. Dan yang kedua, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah, isteri yang solihah kepada suaminya. Dan satu lagi nak beritahu keberuntungan orang perempuan ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan mafhumnya. Apabila wanita itu ada empat ciri ini, subhanallah, apabila wanita itu ada empat ciri ini, yang pertama, dia jaga solat waktunya, lima waktunya, jaga solat fardu lima waktu, yang pertama. Yang kedua, puasanya bulan Ramadan dia jaga. Yang ketiga, jaga maruah diri dia. Dan yang keempat, taat dia akan suami. Selagi suami tidak menyuruh melakukan dosa dan maksiat pada jalan Allah, maka Allah suruh dia masuk pintu syurga mana yang dia nak masuk. Allah suruh dia pilih pintu syurga mana yang dia nak masuk. Keberuntungan bagi kaum wanita, yang pertama, jaga solat. Kalau jaga solat ini, kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Taala, Allah akan pimpin seorang isteri itu untuk jadi isteri yang solihah. Nak jadi isteri yang solihah, nak menceriakan suami, solat kena jaga. Ya puan-puan sekalian, jangan masuk waktu leweh, masuk waktu masih lagi mengumpat, masuk waktu masih lagi leka, masuk waktu masih lagi depan TV. Ini contoh ya, bukan kaum wanita di Taman Impian, tapi mungkin di Taman Impiana contohnya lah ya. Subhanallah. Kadang masuk waktu, Allahu Akbar, dan lagi mengumpatnya. Masuk waktu dan lagi siram pokok bunganya. Contoh. Mungkin Ustaz Amdan akan sebutkan lagi banyak perkara-perkara dalam rumah tangga ini. Jaga. Nak pula kerana rancangan yang kita suka, subhanallah, kadang tak sedar waktu ya, waktu itu berlalu. Waktu solat itu kadang sudah hampir dengan waktu solat yang lain. Yang kedua, jaga puasa bulan Ramadan kecuali keuzuran syar'i. Yang ketiga, jaga maruah diri dia. Seorang wanita yang solihah itu yang mampu menceriakan suaminya, dia akan jaga maruah diri dia sebagai wanita yang solihah, menjaga maruah diri dia sebagai seorang isteri yang solihah. Jaga perwatakan, jaga percakapan, jaga peribadi. Taklah umpamanya kalau pergi ke pasar malam, seorang isteri mengilai-ngilai sehingga orang lain terpegun, tertanya-tanya, isteri siapa tu mengilai-ngilai? Masa dia mengilai-ngilai itu, blackout pasar malam. Contohnya, pribadi ataupun melakukan sesuatu perbuatan yang tidak senonoh, mendedahkan aurat, pakai baju ketat, sendat, nampak pusat, tidak menjaga maruahnya. Itu kena jaga tu. Dan yang keempat, mentaati suami. Selagi suami tidak menyuruh melakukan dosa dan maksiat pada jalan Allah Subhanahu wa Taala. Wahai kaum wanita, kita nak jadi hamba yang dekat dengan Allah, nak jadi hamba yang diradai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ketaatan seorang isteri itu kepada suami, selagi suami tidak menyuruh melakukan dosa dan maksiat pada jalan Allah Taala. Walau bagaimana keadaan sekalipun, Allah meletakkan nilai isteri dia kena mentaati suami.
Walau suami rendah pangkat daripada dia, walau suami rendah fizikal daripada dia, walau suami apa keadaan sekalipun, selagi suami tidak menyuruh melakukan dosa dan maksiat, wajib mentaati suami. Namun suami dia kena menunjukkan kepimpinan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW nak menceriakan rumah tangga. Dan sebelum saya melepaskan mikrofon ini kepada Al-Fadhil Ustaz Hamdan, maka sayugia diperingatkan, orang-orang perempuan ada ketikanya tidak menyedari dia boleh derhaka kepada suami dia. Dalam dia rasa nak menceriakan rumah tangga, dalam masa yang sama dia melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan dia derhaka kepada suami dia. Nusus. Allahu Akbar. Nak dengar ni? Nak? Subhanallah. Yang pertama disebabkan oleh ucapan. Ucapan. Nah, tolong jaga ya, wahai para isteri, mungkin sudah dengar, tapi saya ulang sekali lagi. Kalau suami panggil nak ceriakan suami, suami panggil, jawab elok-elok. Kalau suami panggil, yang jawab, saya bang. Datang dekat suami, apa yang abang perlukan daripada yang bang? Jangan jawab, ya, jawab menjawab. Yang, ya bang. Yang, ya bang. Datang tak juga. Akhir suami, yang, ya bang. Bang, ya yang. La ilaha illallah. Datang dekat suami, ya. Jangan jawab begini. Yang, no. Yang, apakah hanya? Jangan jawab ucapan yang sebegini yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala bila mana suami berasa hati. Kalau suami panggil, jangan jawab dengan jawapan yang tidak menyukakan suami. Datanglah dekat suami. Jangan jawab dia, datang. Datang dekat suami dengan suara yang merdu. Bang, apa yang abang perlukan daripada milah bang? Contohnya, milah sedia berkhidmat untuk apa?

0: ke mana tu? Isteri pula jawab, apa awak peduli, ikut suka aku lah nak ke mana pun. Allahuakbar. Ucapan, tolong jaga. Tinggi suara dengan suami pun tidak boleh. Kecuali suami pekak. Itu lanjut tu lah. Terpaksa lah tinggi sikit ni. Al-Fadhil Ustaz Amdan. Entahlah Ustaz. Ya? Semenjak ekonomi meleset menjadi jadi pula pekak dia. Tidak boleh meninggikan suara dengan suami. Sudut perbuatan pun begitu. Apa-apa yang diberikan kepada suami, jangan dicampak-campak kepada suami. Ingat. Godi air ke, jangan kelengkang-kelengkang. Nak pecah gelas. Contohnya. Eh, beletir pula. Kembung perut orang tua ni gayanya. Pah minum, minum, pah minum, minum. Contohnya, subhanallah. Ingat. Kalau suami nak kopiah, bagi elok-elok. Bang, ini kopiahnya bang. Jangan dicampak-campak kopiah itu kepada suami. Dicampaknya terus masuk atas kepala suami. Ingat ni ya. Subhanallah. Perbuatan. Masa muka pun dikederhaka. Senyum seorang isteri boleh menceriakan suami. Masamnya seorang isteri boleh mendukakan suami. Itu dari sudut perbuatan. Ya. Banyak lagi kalau disentuhkan mungkin akan disambung oleh Al-Fadhil Ustaz Amdan nanti. Jadi mudah-mudahan dapat kita memahami. Seorang isteri yang solehah itu, dia sentiasa bermuhasabah. Apakah hari ini sesuatu perbuatannya itu mendatangkan kegembiraan kepada suami dan datangnya redha Allah, atau adakah hari ini perbuatannya, percakapannya, tindak tanduknya tidak menceriakan suami, mendukakan suami, menyedihkan suami, dan datangnya murka Allah Ta'ala, sentiasalah dia muhasabah dirinya sepanjang masa dan ketika. Saya kira cukup ya untuk pusingan yang pertama ini. Saya pun tidak pasti berapa pusingan ya forum ini. Ya, selagi boleh bercakap, insyaAllah ahli panel akan bercakap. Jadi saya persilakan Fadhil Ustaz Amdan untuk menyambung kata bicara isteri ceria, suami bahagia. Dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi amma ba'du. Yang berusaha dimulakan Musi dan Ekosem Surau, para tuan guru, ustaz, tuan-tuan haji, rakan bicara, bicara wara, teknik, kru-kru RTM, tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dan kita melihat bahawa sesungguhnya jadi kaum rumah tangga bahagia, seronok, bukan senang, bukan perkara yang mudah. Sebab dalam membina kehidupan bersuami isteri, kita pun dengar lagu yang dinyanyikan oleh P. Ramli, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Nak menunjukkan memang kerenah mehnah dalam membina kehidupan memang tak nafikan akan berlaku, sama ada berlaku dari pihak isteri maupun pihak suami. Soalnya tuan, bagaimana kita nak bina kehidupan supaya keceriaan yang ada dia berpanjangan, tidak menjadi suasana hidup yang pudar, yang semakin hambar, semakin panjang usia rumah tangga kita, semakin hambar rumah tangga. Tentu ada punca dan masalah. Sebab tu kalau kita kaji dan tengok balik bagaimana hubungan pembinaan rumah tangga yang dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik. Tak ada contoh bagaimana rumah tangga yang dibina oleh para nabi dan para rasul, bagaimana kehidupan mereka sentiasa memperoleh keberkatan, kerahmatan, dan mereka beralir dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita berharap dalam membina rumah tangga, kalau tengok dalam konteks hari ini, sesungguhnya tuan, membina rumah tangga ini merupakan smart partnership, perkongsian bijak, atau di bahasa perkongsian pintar. Bagaimana kita dengan orang yang tak pernah kita kenal sebelum ini, tiba-tiba nak duduk bersama tuan-tuan, nak berkongsi hidup, nak berkongsi perasaan. Mungkin kalau ini dapat dibina dengan penuh rahmat yang Ustaz Nik sebut tadi, rahmah, mawaddah warahmah, insyaAllah dia akan datang barakah. Bila hidup berkat, yang inilah para ulama menyebutkan khairum mamdud, kebajikan, kebaikan yang berganda. Bertambah isteri seorang, bahagia dia. Bertambah seorang lagi, lagi bahagia, kan? Sebab itulah bila kita ada dalam hati kita bersyukur, yang ini disebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur dengan seorang isteri, Allah tambah lagi seorang, kan? Tapi kalau kita tak syukur, tengok rumah tangga bagaimana, hak

0: Orang pun tak syukur tuan, nak tambah lagi, ha, lagi kelangkabut rumah tangga. Nak menunjukkan rupanya bagaimana nak mendidik hati. Terutama tuan-tuan, saya nak kait sikit lah. Sebelum kita tengok dalam konteks hari ini, terutama di akhir zaman ni, ha, keadaan dapat gaji awal lebih, dah kering kontang ni. Ha, ada orang dah jadi kerangka, nak makan tak ada apa dah. Rupanya masa ni baru kita kenal siapa sebenarnya pasangan hidup kita. Baru tahu apakah isteri yang dulunya sanggup berkorban sehidup semati, rupanya di saat ketika ini baru tahu yang dulu masa kita senang, masa kita mewah, oh sanggup segala-galanya. Tapi bila menghadapi kepayahan, kesusahan hidup, rupanya cabaran inilah, maka kenal siapa. Baru tahu selama ni aku kahwin dengan bapak beruang rupanya, dengan anak kingkong rupanya. Dengan keadaan rupa dan parah nampak lawa, tapi bila timbul masalah, isu dalam rumah tangga, baru keluar karakter masing-masing. Tuan-tuan berbeza. Kita tengok bagaimana orang bercinta, tuan-tuan. Berbeza kalau kehangatan cinta itu terus dipupuk dalam membina rumah tangga, insya-Allah rumah tangga akan segar dan indah. Kita contohlah, kalau tuan-tuan pergi ke tepi pantai dekat mana? Dekat Sungai Kuantan lah. Ha, tepi sungai tu, kalau duduk seberang sini nampak tulis perkataan Kuantan. Oh, dengan tulisan besar seberang sana. Dan kita duduk situ pandang tuan-tuan atas kursi-kursi tentu berbeza. Kita nampak pasangan suami isteri duduk atas kursi tu dengan pasangan kekasih. Kan berbeza? Kalau orang suami isteri apa tanda dia? Jauh-jauh kan? Nak tanda duduk kan? Pandang-pandang tu lain. Tapi kalau kita pandang, melihat pasangan kekasih, nak berempik-rempik, kalau boleh nak menatap wajah, nak tengok muka, kalau boleh nak bersentuh-sentuhan. Berbeza dengan orang yang dah kahwin. Mungkin dia katalah, ustaz nak sentuh benda, puas dah kat rumah sentuh. Contoh. Tapi tuan-tuan, kalau kita bayangkan keindahan orang bercinta, duduk tepi tu, duduk bersama, kita nampak. Nak berpisah tak mau. Saya nak bayangkan ini bagaimana dalam suasana ketika tengah seronok, oh segala-galanya indah. Segala-galanya seronok, tapi akan berlaku kehambaran bila rumah tangga timbul masalah. Sebab tu kalau kita buat kajian sikit tuan-tuan, di antara isu yang menjadikan hilang, menjadi rumah tangga makin hambar, ada tiga punca. Kalau pada suami, kerana suami ni kalau nak kahwin tuan-tuan, dia kena ada tiga ras. Tiga ras. Yang pertama kena ada beras, mana ada harta untuk menanggung suami isteri. Tapi kalau beras pun tak ada, pergi makan tak boleh tuan-tuan, ha, tengok rumah tangga macam mana. Dua bulan kahwin, tiga bulan kahwin, ha, mengkarap dah. Yang kedua ada pun tuan, kena ada otak yang waras. Aras juga. Tapi kalau dapat suami gila bayang, gila semua tak boleh urus dengan betul, nak jadi pemimpin, nak jadi imam semayang tak boleh, mengkarak rumah tangga. Yang ketiga tuan, kena ada keras. Kan? Ha, tiga ras ni kena ada. Ada beras, ada waras dan ada keras. Ha, saya tak bincanglah keras tu. Tuan-tuan almaklumlah. Hari ini tuan, kes-kes perceraian rumah tangga sebut di akhir ni, yang kita dapati beberapa daerah di negeri Pahang, ada satu budaya mutakhir ni. Saya cerita sebelum kita cerai rumah tangga, nak bina balik ni. Kenapa berlaku? Dan kita dapati bila tengok sesi-sesi counseling, temu janji, dan juga ada pak mentua datang menangis, merayu, minta supaya tolonglah, bantulah menantunya. Kenapa? Ada satu budaya tuan-tuan, kerana kesan daripada teknologi moden, menggunakan telefon hari ini, teknologi komunikasi yang ada, rupanya kesibukan kita dengan benda yang tak ada faedah, suatu yang tak boleh memberikan keuntungan, rupanya datang soal kehambaran rumah tangga. Kadang-kadang isteri bangun tidur, tuan-tuan tak sediakan makan minum suami, tak jaga hak suami, tak jaga hak anak-anak, sibuk dia cuit benda luar tu, kan? Berjam-jam sembahyang subuh sampai 3-4 kali, awak dah sembahyang ke belum? Sekejap lagi lah, sekejap lagi. Dah naik matahari tak sembahyang lagi. Nak menunjukkan kadang-kadang kalau kita betul segi keutamaan dalam mengurus rumah tangga, ini di antara punca yang menyebabkan kenapa tuan, kegagalan umat Islam hari ini melihat keperluan, kepentingan dan keutamaan dalam mengurus kehidupan dan tanggungjawab amanah mereka kepada ahli keluarga mereka. Dan kalau ini hilang tuan-tuan, apa erti perkahwinan? Dan kalau perkahwinan sekadar untuk sonok-sonok saja, perkahwinan sekadar untuk itu-itu saja, tak ada makna. Tapi perkahwinan di sana penuh tanggungjawab, penuh amanah. Nak bina rumah tangga bukan sekadar nak bahagia, tetapi biar rumah tangga bina kebahagiaan, keberkatan sampai kemuncak di mana tuan-tuan, waktu kita kembali kepada Allah SWT. Hari ini tuan-tuan tengok, kadang-kadang ada di kalangan suami tak berilmu, tak ada basic, tak ada asas. Lepas tu kita selalu sebut dalam kursus pra-perkahwinan, bila kita beritahu anak-anak muda yang bakal menjadi suami, yang bakal menjadi isteri, bagi tahu mereka asas utama jangan putuskan ikatan dengan Allah. Hari ini tuan-tuan ramai di kalangan mereka bila cek balik sampai bergaduh rumah tangga, bila datang kaunseling tengok, datang suami mukanya bengkak mata ni, tanya kenapa bang, tanyalah, dia tunjuk kat isteri, isteri dia lemak berkrim, tunjuk kita dengan mulutnya, tanya kenapa puan sampai bengkak suami, baling lesung batu, tanya suami, abang tak tepih kan, memang saya tepih lesung tapi anak batu tu kena mata. Bila kita selongkar cek-cek tuan-tuan, rupanya apa? Rupanya dalam rumah tangga, sembahyang dah ditinggalkan. Sikap hormat menghormati pasangan tak ada. Dan Allah cabut rahmat dan berkat dalam rumah tangga. Dan hari ini tuan-tuan, soal tak sembahyang satu benda cukup membimbangkan. Rumah tangga yang suami tak sembahyang, isteri tak solat. Sehingga kita beritahu, andai kata bangun di awal pagi, kalau isteri bangun dulu gerak suami. Kalau suami tu bila gerak dengan kasih sayang, bukan gerak dengan marah, dengan tengking dan herdik. Kalau boleh tutup sebelah hidung, abang, bangunlah semayang. Tapi hari ini tuan-tuan, kalau dia buat degil juga tamu, lipatkan tangan dia elok-elok, selimutkan dia, pergi kat telinga bacakan, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tuan-tuan, suatu benda yang sangat membimbangkan kita. Bila pemimpin sebagai ketua rumah tangga, nak semayang dah tak nak, nak ajak isteri berjemaah lagi tak nak, dan dia tak tahu bahawa kelebihan fadilat yang Allah kurniakan kalau dia bergerak ke masjid semayang berjemaah dah tak ada di mereka, ini tanda-tanda kehancuran dalam membina rumah tangga. Bagaimana mendatangkan mawaddah warahmah Allah Ta'ala? Apatah lagi isteri tuan-tuan, dia berperanan sebagai pendukung, penyokong. Ini kadang-kadang tuan-tuan, kita tengok banyak orang lah dalam hidup dia, dia boleh punya kuatnya siang hari nak angkat barang 30 kilo 40 kilo nak letak belakang Fajero, belakang motor, oh mudah. Tapi bila sampai waktu pagi tuan-tuan, nak angkat peha isteri tak sampai sekilo pun tak larat ni. Ramai yang menjadi orang yang menderhakai, meninggalkan ibadah, meninggalkan satu perintah kefarduan yang diwajibkan. Kalau kita tinggalkan semayang, ingat tuan-tuan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, man taraka salamu ta'amidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan semayang dengan sengaja, maka dia akan tergolong dalam golongan orang kafir nyata. Na'udzubillah min zalik. Kena tengok tuan-tuan, ini asas. Sebab isteri kena bantu suami, suami kena didik isteri. Tapi kalau tolong menolong, bantu membantu dalam usaha meningkatkan ketakwaan, keimanan tak ada rumah tangga, bagaimana nak datangkan ceria rumah tangga? Kadang-kadang tuan-tuan, kita boleh makan bersama, kita boleh tidur bersama, tapi nak bina kehidupan untuk mengadap, mengabdikan diri kepada Allah sama, bukan satu benda mudah. Inilah perlu kepada kekuatan. Sebab itulah ilmu asas nak bina kehidupan tangga. Tu kadang-kadang ada orang marah kita, ini apa jabatan agama ni buat pula kursus pra perkahwinan. Saya bawa balik Mesir, balik per Jordan, nak pergi kursus apa, saya dah ada master, dah ada PhD dalam doktor. Tak tuan-tuan, bukan itu matlamat semua kita. Tak apalah tuan-tuan, datanglah dengar. Sebab ini modul, paling tidak tuan-tuan kita mengulang kaji balik. Sebab tu kita tak perlu sombong, walaupun kita seorang berilmu, tapi asasnya kita cuba mendalami, menghayati, memahami, dan cuba melihat kembali bahawa sesungguhnya beratnya tanggungjawab nak jadi pemimpin dalam keluarga. Perkara yang ketiga tuan-tuan, yang datang straight lah punca pada harta kekayaan. Hari ini tuan-tuan, kerana matlamat kehidupan kita, bila kita letakkan kekayaan, kemewahan, memang kita perlukan tempat kediaman. Bila sebuah rumah tangga dibina, paling asas tuan-tuan ialah sebut tadi, tiga ras tadi. Yang keduanya, dalam membina rumah tangga paling asas, dia mesti menyediakan pakaian, menyediakan makanan dan juga keperluan keluarga. Hari ini tuan-tuan tengok, ada orang mereka dah terbalik. Suami hari ini kerana tak bekerja, berkahwin, dia duduk kat rumah. Dia menjadi suri rumah tangga. Dia tukang masak, dia jaga anak, cuma dia tak beranak je. Kan? Dia cuma tak melahirkan anak. Tapi seluruh tanggungjawab sebagai isteri yang dulu, dia jaga. Dan ada suami, tuan, ada isteri keluar rumah, dia mencari rezeki, menanggung keluarga. Kalau kita tengok dalam situasi mutahir ini, satu benda terbalik, tuan. Kenapa? Kadang-kadang kerana keperluan hidup, suami keluar bekerja, isteri keluar bekerja, hantar anak ke rumah orang, tetapi kos nak hantar anak tinggi. Dan kerana uang duit tuan-tuan, kadang-kadang sampai ada anak di kalangan orang yang hantar ni, pada tempat-tempat nak murah, nak jimat, tempat yang tak berkualiti. Tak tahu anak keras mati. Kadang-kadang kena seksa, kena dera dan berbagai bentuk. Nak menunjukkan apa? Bila kita meletakkan matlamat keduniaan, tak nampak bahawa kadang-kadang dalam hidup kita tuan-tuan, walau sikit, tapi kalau hidup dengan penuh rasa redha, rasa cukup, ataupun kita kita qanaah, insya-Allah tuan rumah tangga tu akan benda bahagia. Tapi kalau kita mencari-mencari tak akan pernah cukup tuan. Sebab itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan iza azamat ummati dunya yuzi'at min dabat Islam. Apabila umatku mengagung dan membesarkan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan merentap kehebatan Islam dari hati dan dada mereka. Sebab tu apa yang penting tuan-tuan dalam rumah tangga ni, bukan kita nampak dunia sebagai matlamat, tapi bagaimana kita nak cari redha Allah Taala. Bila Allah redha walau sedikit, berkat ada. Kalau Allah redha tuan-tuan, walau sedikit, rahmat ada. Bila Allah redha walau sedikit, insya-Allah Allah akan berikan kerahmatan, keberkatan, yang dalam keberkatan dia ada kasih sayang Allah Taala. Allah akan datang nasrullah. Itu kadang-kadang tak sedar tuan-tuan, mungkin dengan sebab ada kemahiran isteri duduk di rumah jaga anak-anak, bimbing keluarga, jaga maruah sebagai ustaz sebut tadi, dengan sebab mungkin ada kemahiran sikit menjahit, kemahiran buat kuih, tetapi rezekinya lebih besar daripada orang yang keluar bekerja berjawatan menghabiskan kewangan, tapi kehidupannya lebih selesa dan rumah lebih damai, anak-anak menjadi orang.
1: Baiklah saudara, demikian tadi ceramah pilihan berbentuk forum bertajuk Isteri Ceria Suami Bahagia bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ani Ibrahim Ni Abdullah dan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Hamdan Yusi Yusof yang telah dirakamkan di Surau Kampung Sepakat Kuala Rompin, Pahang. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, sampai di sini dahulu tugasan ucup menemani anda dari jam 10 pagi tadi hinggalah ke saat ini menerusi zona persona. Dan selepas ini jangan ke mana-mana, siaran Pahang FM akan diteruskan lagi bersama dengan rakan tugas DJ Ain yang akan meneruskan siaran dalam zon Apa Khabar Weh dari jam 2 petang hingga 6 petang nanti. Dan insyaAllah suara ucup akan kembali lagi menemani anda pada hari Khamis nanti menerusi zon aktif. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa. Jadi sambutlah salam hormat daripada ucup. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: buang teh, cerita kedai kopi.
1: Okey, Bang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda terus setia bersama dengan kami di sini. Hari ini, hari Isnin 21 September 2026 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Menemani anda di ruang udara Pahang FM, satu pilihan pukul 2 sampai ke pukul 6 petang 4 jam bersama dengan anda. Jom, kita nak kongsikan sikit sebanyak ini info-info semasa lah berkenaan dengan 10 pedang paling terkenal dalam sejarah peradaban manusia. Kita tahu kan pedang ni memain peranan penting suatu ketika dahulu sampailah ke sekarang ini. Walaupun sekarang ni zaman moden, senjata yang digunakan pun sangatlah kuat kan, dengan machine gunnya, bomnya, macam-macam lah kan, kerana teknologi, perkembangan teknologi tu. Namun pada abad ke-21, senjata nuklear ni memang dilihat sebagai antara senjata yang paling berkuasa pernah dicipta oleh manusia. Dan sekitar ribuan tahun dulu, seperti yang kita khabar tadi, pedang digunakan sebagai senjata mempertahankan diri, senjata untuk berperang. Jadi banyak sebenarnya peninggalan-peninggalan pedang pada masa dulu ini yang telah pun menjadi topik perbualan hangat dalam kalangan kita semua kan. Baik, ini antara salah satu pedangnya. Kita nak kira 10 pedang. Salah satu pedangnya yang pertama adalah pedang bercabang 7. Baik, pedang bercabang 7 ni digelarkan The Seven Branch Sword atau pedang bercabang 7, telah pun dihasilkan ketika dinasti Jin di China sekitar tahun 369. Oi, awal sangat lagi ni ya. Tapi dia kalau ikut penulisan-penulisan sejarah lah kan, mereka ni juga berasa heran kerana reka bentuk pedang ni bercabang 7. Dia tiang dia, lepas tu kiri kanan tu dia bercacuk. Gitu, bercacuk. Itu nama bercabang 7 tu. Dan mereka berpendapat mungkin pedang ini sebaliknya berasal dari Korea, kerana seni contemporary Korea tu selalunya mempunyai motif pokok. Kalau kita tengok pokok kan memang bercacuk dahan dia tu kan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Cuma dia tidak sekata lah dah. Tapi pedang ni adalah bercabang 7 ataupun digelar The Seven Branch Sword. Ya, yeah. Okay, seterusnya adalah pedang Zulfikar. Menurut kisah komuniti Syiah ya, pedang legenda Zulfikar ini dikatakan adalah hasil pemberian oleh Nabi Muhammad SAW kepada menantu dan juga sepupu baginda Ali ibn Abi Talib. Jadi pedang Zulfikar ini turut dipaparkan di bendera Empayar Turki Uthmaniyah, terutamanya yang digunakan oleh tentera berkuda ketika kurun ke-16 dan juga ke-17. Betul, ini memang pedang ni memang pedang dia bercabang ni. Pedang dia dia ada apa kat tengah-tengah dia tu, dia dia terbelah. Ujung sampai ke tengah tu sikit dia terbelah. Lepas tu dia ada tulisan Arab dekat situ. Dinamakan pedang Zulfikar. Seterusnya adalah pedang Attila. Okey, pedang Attila ni dia lebih kepada penguasa kerajaan Han pada suatu ketika dahulu, milik Attila the Hun. Kalau kita tengok cerita apa ya, The Night of the Museum tu kan, ada kan cerita tentang Han ni kan. Di antaranya pedang dia adalah ni. Ini sebenarnya pada tahun 434 hingga 453, beliau ni adalah seorang penguasa yang ditakuti musuh barat dan juga timur, Empire Rome. Beliau juga pernah mencuba untuk menyerang dan juga mengambil alih Constantinople. Sekarang ni Istanbul kan? Siapa tak kenal Istanbul? Dulu dikenali sebagai Constantinople tapi gagal. Pedang miliknya dikatakan sebagai sebuah pedang legenda. Gitulah ceritanya. Baik, terus kita bersama di Bang FM. Kita dengar dulu lagu, sekejap kita sambung lagi tentang pedang Excalibur, pedang William Wallace, pedang Napoleon, banyak lagi pedang-pedang yang kita boleh ceritakan ini. Mungkin juga masuk dalam sejarah-sejarah yang telah pun pernah kita baca.

0: Beda, beda. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Budak tu, dia ambil barang lah simpanan beg dia. Ish, bahaya ni. Mencuri namanya. Apa kita nak buat ni? Eh, jom lah kita tegur. Kenapa dia mencuri? Tapi, kau cakap.
1: Berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau ternampak ada jenayah berlaku depan mata, jangan sekadar pandang. Ambil tindakan. Jenayah harus dibanteras.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Kami peduli.
3: Okey, Pahang FM satu pilihan pukul 2.18 dah sekarang ini. Jom kita cerita lagi yang keempat seterusnya adalah pedang Excalibur. Pedang ini digambarkan tercocok dekat batu. Maknanya pedang ini sangat tajam lah. Dan pedang ini sangatlah kata sasa dia punya pembuatannya. Ini satu pedang legenda. Kewujudan dan asal usulnya masih lagi menjadi misteri katanya. Dan pedang ini dikatakan milik King Arthur, pemilik Britain sekitar hujung kurun kelima dan awal kurun keenam. Dan menurut sebuah kisah legenda tentang Excalibur dan juga King Arthur ini, raja ini sebenarnya memperolehi pedang ini selepas mencabutnya dari sebuah batu besar tempat ia tertanam. Bagaimana kenapa dan macam mana boleh terjadi tu? Macam mana boleh tercocok pada batu besar tu? Batu kot kan? Cerita dia ni. Maknanya pedang ni memang cukup keras lah sebenarnya. Cukup kukuk lah sebenarnya. Okey, jom terusnya pedang William Wallace. Ini masih lagi berada di museum dan pedang ini dipercayai digunakan oleh William Wallace ketika perang Stirling Bridge pada tahun 1297 dan ketika perang Falkirk pada tahun berikutnya jugalah digunakan pedang ini. Dan selepas kematian William Wallace, pedang ini telah pun diberikan kepada Sir John Mantain, itu Gubernur Istana Dumbarton. Itu dia, dan terus di pertontonkan di museum di sana. Ada dalam box kaca, ditulis itu Wallace Sword. Seterusnya pedang Napoleon. Pedang Napoleon ni kalau tak kenal tak tahulah, sebab biasanya kita pernah dengar tentang pedang ni, sejarah pedang ni kan, yang dikuasai ataupun yang telah pun dipercayai milik orang-orang Perancis pada masa itu. Ini adalah milik Napoleon Bonaparte. Jadi seorang pemerintah tentera yang menguasai Perancis ketika beberapa kempen peperangan semasa Revolusi Perancis. Baik, era pemerintahan beliau ni adalah pada tahun 1804 hingga 1814. Lama juga ni. Dan pedang ini akhirnya telah pun diberikan kepada adiknya sebagai hadiah perkahwinan. Dan sejak daripada itu, pedang Napoleon ini telah pun diturunkan dari satu generasi ke generasi sehingga ianya telah pun dilelongkan pada tahun 1978. Kan, sampai kena lelong pedang ni. Daripada pedang yang digunakan oleh tentera, lepas tu dijadikan hadiah perkahwinan, kemudian dilelong. Macam mana tu? Allahu Akbar. Okey, ada tiga lagi. Sekejap lagi kita kongsikan lagi tentang pedang Tizona, pedang Galgian, pedang Galgano dan juga pedang Norimitsu Odachi. Kejap lagi kita kongsikan sama-sama dengan anda.

Pelbagai hiburan, info seseruan yang menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

Jom teruskan lagi kita bersama di Radio Malaysia Pahangan FM 1 Pilihan pukul 2.27 minit petang. Jom kita teruskan lagi ke Pedang T-Zona. Ini dihasilkan pada tahun 2002. Pedang ni antara pedang paling terkenal dalam sejarah dunia sebab pedang ni adalah milik LCID, seorang pahlawan Castilian yang mulia yang hidup sekitar kurun ke-11. El Cid sebenarnya nama dia. Dan pedang ni pernah digunakan bagi menentang tentera Moors, iaitu tentera Islam yang menguasai sebahagian wilayah Spanyol pada tahun 711 hingga 1492. Dan pedang ni sekarang ni dijadikan antara khazanah paling berharga di Spanyol. Kalau di Spanyol bolehlah kan pergi tengok pedang ni, pedang T-Zona katanya, yang melawan tentera Islam katanya. Jadi kita boleh baca tentang sejarah pedang ini dan juga tentang sejarah tentang apa namanya peperangan ni sebenarnya kan, apakah yang berlaku sebenarnya. Baik, seterusnya adalah pedang Gojian. Pedang ini dikenali sebagai Oriental Excalibur, itu pedang Gojian yang dihasilkan sejak tahun 2000 tahun lalu. Dan hanya ditemui semula pada tahun 1965 di Hubei, China. Walaupun sudah berusia, pedang ni tetap lagi masih tajam dan dia tidak menunjukkan pun sebarang tanda-tanda tercemar. Jarang sekalilah artifak setua ni mempunyai keutuhan yang menakjubkan. Pedang ni sebenarnya dihasilkan untuk kegunaan King Gojian yang memerintah antara tahun 496 hingga 465 sebelum masih. Macam tu ya. Seterusnya adalah pedang Sengalgano. Yang ni sebiji macam dalam cerita apa, Mak Saleh tu, la ilaha illallah, lupa pula nama cerita tu ya. Tapi sebiji macam tu, duduk bawah tanah dekat kubur-kuburan macam tu pedang ni. Ini pedang Sengalgano, ada sebuah lagi pedang yang turut dibandingkan dengan pedang legenda Excalibur. Dan pedang ni kerap kali dikenali sebagai Tuscany Excalibur, dihasilkan ketika zaman pertengahan, dan pedang ni tertanam di dalam sebuah batu yang terletak di Montecipi Capel berdekatan dengan Abbey of Sengalgano di Siena, Itali. Jadi Sengalgano ni adalah seorang ahli Katolik yang terkenal, yang hidup antara 1148 hingga 1181. Sewaktu itu dia di Itali. Kan kata dah, dia tertanam di bawah tu, dekat dengan perkuburan-perkuburan semua tu. Mungkin juga tanda perkuburan-perkuburan seorang kan, yang penting pada waktu itu. Kita pun tak tahu kan. Itu dah. Yang ke-10 adalah pedang Norimitsu Odachi. Nama pun dah macam apa, dah Jepun. Memang Jepun punya lah ni. Ini sebuah pedang yang digunakan untuk upacara adat istiadat, yang dikatakan dihasilkan sekitar kurun ke-15 di lokasi yang kini dikenali sebagai Jepun. Saiz dia agak luar biasa, dengan panjang 3.77 meter dan berat dia 14.5 kilometer. Ramailah yang tertanya siapakah pemilik sebenar pedang ini, kerana bukan mudah untuk manusia bersaiz normal macam kita ni, kecil-kecil macam ni, kalau kata paling tinggi pun 1.7 lebih, 1.8 lebih tu, nak pegang pedang yang seberat itu dan juga sepanjang itu. Memang panjang betul pedang ni sebenarnya. Dan sudah pastinya pemiliknya seorang yang besar dan juga gagah, bukanlah seperti kita ya. Itu dia cerita berkenaan dengan Norimitsu Odachi. Mungkin juga pedang ni milik seseorang yang memang digeruni di Jepun pada suatu ketika dahulu. Okay, jom terus berhibur di Pahang FM 1 Pilihan pukul 2.30 minit petang. Sekarang ini terus bersama dengan kami, melalui lagu-lagu yang kita akan putarkan untuk anda sehingga pukul 6 petang di Pahang FM 1 Pilihan menerusi Zon Apa Khabar Weh.

ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledai. Yang tu

0: Orang Temelo, jangan lupa dengar Pahang FM tau. 107.5 MHz.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Okey, Pahang FM satu pilihan pukul 3.4 minit petang. Sekarang ini di Pahang FM Rosizon. Apa khabar weh? Seperti biasa untuk anda semua. Selamat petang untuk anda semua yang sentiasa bersama dengan kami. Tak kira di mana saja anda berada. Dalam kereta, dalam kenderaan apa jula, bas ke, lori ke, kan? Di rumah dengarkan kita ni. Terima kasih banyak-banyak. Pantau siaran kami 18 jam sehari. Assalamualaikum sekali lagi. Selamat petang untuk anda sekali lagi. Ini nak kongsikan dengan anda tentang isu kesihatan mental. Katanya 55,169 penjawat awam berisiko tinggi dengan keadaan isu kesihatan mental yang telah pun dijalankan dalam saringan sistem profil digital kesihatan psikologi penjawat awam ataupun lebih ringkasnya dipanggil MyPSYD. Dan dikatakan dikategorikan berisiko tinggi dalam isu kesihatan mental termasuk kecenderungan membunuh diri. Ini telah pun disahkan oleh Ketimbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Bahagian Pembangunan. Jumlah itu menunjukkan kepentingan untuk memperkukuhkanlah kesejahteraan psikologi dalam kalangan penjawat awam secara menyeluruh. Dan kalau tengok pada kajian kesejahteraan psikologi Malaysia 2025, kesejahteraan psikologi sebenarnya antara faktor pentinglah yang mempengaruhi kesejahteraan organisasi. Sekaligus dia akan beri kesan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat lebih berkesan lagi sebenarnya. Dan ini yang paling kita tekankan supaya dapat memperkukuhkan lagi secara holistik, kerana ia mampu dilihat sebagai pelaburan strategi untuk pastikan rakyat ni dalam perkhidmatan awam ni, sebab mereka adalah tulang belakang kepada pentadbiran negara, kan, kekal cekap, responsif, berdaya tahan. Itu ceritanya sebenarnya. Jadi ada satu majlis, kan, yang kata lebih kepada temanya psikologi memperkasa insan, mencorak masa hadapan. Yang ini yang telah pun dibentangkan baru-baru ini untuk menangani isu-isu mental dalam kalangan penjawat awam. Jadi kita kena harus jagalah kesihatan mental kita dengan lebih baik, kan. Aku kata jaga persekitaran kita dengan lebih baik, kan. Kalau tak boleh dah, jangan pergi lagi sebenarnya. Sebab ini boleh membuatkan koyak mental, koyak perasaan, kan, jiwa rasa macam tertekan. Jadi kita tak mahu, kita nak bekerja dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang positif. Tak mahu sentiasa ada perbalahan, kan. Ini yang paling penting kita kena tahu ni sebenarnya ni. Bukan dalam kata persekolahan lagi. Persekolahan tu lain lagi. Bukan juga dalam alam pembelajaran di universiti. Itu lain lagi. Bukan lagi dalam kehidupan kita di jiran tetangga. Bukan. Bukan. Sebab ini salah satu perkara yang penting untuk mewujudkan kondisif. Kondisif lah. Secara lebih holistik lagi.

0: Ramainya orang. Jom duduk kat meja hujung tu.
1: Tak nak lah, kau tengok tu. Kotor, bersepah. Diorang ni lepas makan tak ada kemas ke?
0: Entahlah. Tak ada common sense agaknya. Lepas makan terus belah.
1: Tak apalah weh. Jomlah kita kemas sikit je sampah tu. Tong sampah pun tak jauh.
0: Okey, orang tahu kita buat, mesti diorang terdetik nak ikut juga.
1: Tak susah pun untuk kita kemas sisa makanan kita. Cukup sekadar kita buang ke dalam tong yang disediakan. Tak perlu pun sampai bawa ke dapur untuk dibasuh.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Pahang FM. Kami peduli. Pahang.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: 3.17 minit petang sekarang ini. Jom kita semak-semak di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan cuaca bagi negeri Pahang dan Romamur untuk hari ini Isnin, yang dikabarkan petang akan mengalami ribut petir di beberapa tempat, manakala malam juga dikabarkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimumnya 34 darjah Celsius. Baik, kita pergi ke hari Selasa, 22 hari bulan 9 2026, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat. Itu di hari Selasa. Jom kita pergi hari Rabu pula. Pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimumnya 24 darjah Celsius, maksimumnya 34 darjah Celsius. Jadi untuk anda tahu keadaan cuaca di negeri anda, di kawasan anda, anda boleh semak-semak di laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk dapatkan sesuatu info berkenaan cuaca, perjalanan anda nak ke mana hari ni kan. Yang tu yang membolehkan kita rasa macam ini boleh rancang perjalanan kita ni. Mudah-mudahan kan, bila kita rancang tu okey, alhamdulillah. Baik, ini yang dikeluarkan pada pukul 2.50 minit pagi tadi untuk hari ni 21 September 2026. Amaran ribut petir di Kedah, Padang Terap, Sik dan juga Baling, manakala di Kelantan, Bacok, Pasir Putih, Kota Baru, Pasir Mas dan Tumpat, Terengganu, Dungun, Kemaman dan Marang, Negeri Sembilan di Tampin dan Rembau, Melaka, Alor Gajah dan juga Jasin, Johor, Johor Baru, Kulai, Pontian, Kota Tinggi dan Keluang, Sarawak, Mukah, Bintulu, Tatau, Sibu, Selangau, Kuching, Sabah, Pedalaman, Pantai Barat, Kudat, Sandakan, Tonggot, Tawau, Kalabakan dan juga Tawau, serta di wilayah Persekutuan Labuan. Okey, inilah benda yang penting-penting kita kena tahu ni. Sekurang-kurangnya bila kita sampai ke tempat tu, tak ada terkejut sangat kan. Kita dah tahu dah ramalan cuaca mengatakan di tempat ini sekian-sekian akan mengalami amaran ribut petir di beberapa kawasan kan. Ini dikeluarkan tepat pukul 2.50 petang tadi. Pukul 3.19 minit petang di Pahang FM, satu pilihan. Terus bersama dengan kami di sini.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Terima kasih bagi kita ke pukul 3.31 minit petang sekarang ini. Ini nak mengabarkan kepada awak semua bahawa senya ialah sekarang ni memang gadget ni menjadi satu fenomena yang cukup digeruni sekarang ni kan. Jadi anak-anak muda kita sekarang ni kalau tak ada gadget dekat tangan tu tak sah. Tak ada gadget kat tangan tu tak boleh katanya. Hidup kena ada gadget. Kadang-kadang sampai kita dengarkan keluhan daripada mak ayah tu, anaknya mata tu dah rasa apa pinau-pinau dah matanya. Merah-merah dah matanya. Lama sangat main ke gadget tu sebenarnya. Dengan apa dia punya sinar X dia nya macam-macam. Tapi ada satu negara ni lah kan, Singapura nya, katanya dia tawarkan insentif wang tunai untuk galakkan rakyat dia membaca 15 minit sehari. Apa? Memang orang nak lah kan. Memang betul, bila ada gadget kita sukar untuk membaca buku ni sebenarnya. Sebab kita boleh membaca dalam gadget, tapi berapa lamakah kita boleh membaca dalam gadget tu kan? Sebab banyak sangat aplikasi-aplikasi yang boleh kita download dalam gadget kita ni sebenarnya. Tetapi warga di Singapura, kerajaan di Singapura, dia bagi tahu jika anda boleh baca buku secara, aku kata secara real-realnya, duduk di perpustakaan ke, di rumah ke, buku tu bukan gadget. Buku yang betul-betul buku. Mereka melancarkan inisiatif menawarkan ganjaran kewangan kepada rakyatnya yang baca buku sekurang-kurangnya 15 minit sehari. Untuk mengurangkan mereka ini tengok gadget aja, gadget aja. Dan kalau ikutkan, dia kata langkah ni dilaksanakan untuk meningkatkan tabiat ketagihan melihat kandungan negatif di internet, atau lebih dikenali sebagai dom scrolling, di samping meningkatkan tahap tumpuan dan pemikiran kritis dalam kalangan penduduk. Betul, bila kita membaca ni sebenarnya kita akan banyak banyak fakta yang kita boleh tahu kan. Lepas itu kita boleh mengasah minda kita ini untuk mengingat dan sebagainya. Itu yang lebih penting sebenarnya. Dan bawah skim ni juga katanya orang ramai perlu mengikutkan 50 sesi bacaan sehari di laman sesawang yang disediakan untuk membolehkan mereka dapat bayaran tu. Kalau sana $1 bersamaan dengan kita RM3.20. Macam itulah contohnya kan. Jadi ketua lembaga perpustakaan negara Singapura tu berkata tabiat baca yang mampan perlu dibina secara berperingkat, terutamanya dalam berdepan dengan cabaran ketika ini, dunia kita ini yang dilimpahi dengan pelbagai maklumat, kandungan dan juga stimulasi di internet. Jadi bila-bila masa saja kita boleh tengoklah ratusan artikel berita, tonton video untuk dapatkan ringkasan tentang apa-apa sajalah perkara yang kita ingin tahu kan. Jadi untuk konsisten tu dia bagi 15 minit membaca. Sama ada tak kisahlah waktu anda sebelum tidur ke, sebelum makan ke, dalam bas ke, waktu-waktu bila saja digalakkan untuk baca kan. Kalau macam sekarang ni kat sekolah, kalau kita di Malaysia, di sekolah kebangsaan kita, dia ada satu aplikasi kan untuk kita, anak kita membaca, dan kita kena letakkan tajuk buku dalam itu. Bila kita letakkan tajuk buku dalam itu semua, kita uploadkan segala-galanya. Jadi cikgu boleh tahulah, cikgu boleh akses. Oh, pelajar ni dah baca 15 buah buku untuk sebulan. Alhamdulillah. Maksudnya kan di situ untuk menggalakkan pelajar-pelajar kita membaca. Cuma orang kata yalah, biarlah dengan cara yang jujur kan. Membaca itu kan untuk kita menambahkan ilmu. Jadi itu satu teladan yang baik juga untuk kita ikuti sama-sama.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Aku dah kaya RM30,000. Ni RM50,000.
1: RM1,000,000. Su, orang gila tu bekas jutawan ke dulu? Asyiknya buat duit aja.
2: Bukan jutawan, tapi berangan-angan nak jadi jutawan seger. Dia tu dulu terpengaruh dengan skim cepat kaya. Habis duit simpanan, rumah dan tanah di gadainya, semata-mata nak cepat kaya. Akhirnya baru sedar tertipu. Yang sedihnya tau, isteri dengan anak-anaknya hidup menderita.
1: Kesiannya.
3: Hei, awak berdua nak cepat kaya ya? Isi borang ni.
4: Uang ringgit sukar dicari. Menghabiskannya mudah sekali. Jika tak mahu merana diri, skim cepat kaya mesti dijauhi.
5: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

apa khabar Wedi Pang FM, satu pilihan. Dan kita ucapkan tahniahlah kepada adik-adik yang baru saja memasuki IPTA kan, yang sambung belajar ni. Bulan ni bulan mereka masuk IPTA lah. Jadi perkenalan kepada mereka semua yang kata menyambung lagi pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah. Pergi hantar anak mereka, dia tengok macam mana biliknya kan, dia tengok macam mana tempatnya, jauh ke tidak, macam-macam lah pemikiran ni kan, jauh ke tidak tempatnya daripada apa nama kampus ke fakulti, kampus eh, tempat duduk tempat tinggal tu lah, ke fakulti kan, jauh ke tidak. Nanti dia kalau pada fakulti tu nak pergi makan lah, nak pergi itulah semuanya kan. Kadang-kadang itulah sebenarnya yang membuatkan kita tahu perjalanan kita tu macam mana, betul tak? Sebenarnya kalau di universiti tu berlainan keadaan-keadaannya tu. Ada setengah universiti tu tempat dia jauh, tak jauh je, dekat-dekat aja. Ada setengah universiti tu dia jauh-jauh, jarak-jarak tempat

sepatutnya kan. Jadi kalau nak pergi ke satu tempat tu kena menapak-napak sikit. Aduh, hai. Tapi itulah perkenalannya. Kan kalau tak kenal maka tak cinta. Zaman-zaman kita orang dulu cinta sangat tempat tu kan. Itulah tempat kita menapak. Bila tempat menapak tu ada banyak perkara-perkara yang kita boleh tengok dalam perjalanan tu. Alhamdulillah rasanya kan. Sambil-sambil kita berjalan kaki, sambil-sambil tangan menggapai buah rambutan, tiba-tiba kan. Lepas tu ada orang tu, "Eh, makan rambutan ke?" Maklumlah gitu. Itulah satu perjalanan hidup ketika anda berada di institusi pengajian tinggi. Tak kurang hebatnya lah ini, satu cikgu ni katanya nekat ambil SPM 26 kali weh. Walaupun dah bergelar pengetua, nekat sangat dia ni kan. Nak tengok, dia nak tahu sebenarnya macam mana perasaan mereka adik-adik ni yang mengambil peperiksaan SPM ni. Macam mana pengalaman mereka jadi calon dan salah satu cabaran yang mereka kena lalui sebenarnya. Dan cikgu ini pun melalui benda yang sama juga. Bila berbuang kali ambil XPM kan, bakal calon peperiksaan yang ke-26 tahun, 26 kali lah maknanya. Jadi dia rasa macam, oh macam ni perasaannya, berdebar kan. Zaman dulu masa tu lain, dia kata zaman dia. Zaman sekarang ni lain pula. Apatah lagi bila subjek-subjek yang kita belajar tu ada lain sikit silibusnya kan. Lepas tu kita pula kalau duduk dewan tu kita kena ikut masa, kita tak boleh ikut sesuka hati kita kan. Pengalaman tu lah yang mengubah pendekatan pengajaran. Sebab itulah dia cikgu ni, pengetua ni, masuk untuk mengambil peperiksaan SPM. Dia nak tahu bagaimana keadaan pelajar-pelajar sewaktu berada di dewan peperiksaan kan. Dengan modulnya, teknik-teknik pengurusan masanya, strategi menjawabnya. Jadi masa tu dia kongsikan dengan pelajar untuk tahun akan datangnya kan. Itu yang paling penting sekali tu. Ini cikgu ni dia ambil SPM sejak tahun 2011 lagi. Lepas tu sampailah ke sekarang ini dan dia tahu bagaimana seorang guru itu menilai sendiri tahap kesukaran kertas soalan tu dan juga perubahan format peperiksaan. Dia tahu. Jadi itu cara bila dia tengok kepada format peperiksaan, soalan yang telah pun diaturkan dalam kertas tu. Jadi dia tahu macam mana teknik-teknik nak bagi pelajar ni menjawab dengan teknik-teknik yang betul kan. Itu yang paling penting sekali. Wow, seronok cikgu ni kan. Jadi boleh mengubah strategi menjawab soalan peperiksaan. Okay, bersama dengan Safura dan juga Oni, jangan menangis sayang.

bekas-bekas tangkukan air semua dah kena buang. Aku nak kena pergi dekat bilik air dah pula. Mesti ada kolah atau tangkukan air yang tak tertutup. Alamak! Dalam air ni ada ubat pembunuh jentik-jentik. Hei, aku kena lari!

0: risiko denggi, elakkan daripada gigitan nyamuk dengan melakukan langkah-langkah perlindungan diri yang sempurna.
1: Pakai seluar panjang dan baju lengan panjang yang berwarna cerah. Selain itu, gunakan semburan aerosol jika perlu. Dapatkan rawatan segera ke klinik kesihatan atau hospital jika demam.
2: Darah kita bukan untuk Aedes. Hashtag kita jaga rumah kita.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tepat pukul 4.07 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM ucapkan selamat menunaikan solat asar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal, dalam surah Ali Imran ayat 122. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tawakal tidak menafikan usaha, bahkan menyempurnakannya. Setelah kita berusaha bersungguh-sungguh, jangan berhenti setakat itu. Kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal yang sebenar.
2: Cantik.

0: Oh, ini kerja kamu ya? Dari semalam lagi akak perhatikan kamu asyiklah mendayai 999 tu kan?
1: Mana ada kakak ni?
2: Nak pergi mana tu?
1: Main bola lah.
3: Apa kecik kecoh ni kakak? Marah-marah adik macam tu.
0: Adik tu mak, suka-suka je tekan nombor tu. Mak tahu kan talian 999 tu tak apa. Tindakan adik menyalahgunakan talian tu menyusahkan orang je. Kalau talian tu sibuk, macam mana orang yang betul-betul memerlukan nak buat panggilan?
4: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan-jangan engkau gelisah, aku hanya ingin mendengar
0: Pang FM. Satu pilihan. Pang FM, satu pilihan, hampir ke pukul 6.30 minit petang sekarang ini. Kita bersama seketika dengan Alka Yagnik dan juga Sonu Nigam dari filem Kabi Kushi Kabi Gam. Kalau tak tahu lagu ni, saya tak tahu dah ni. Kena tengok balik ni filem Kabi Kushi Kabi Gam. Dewana High Deco di Pang FM, satu pilihan.

0: are you?
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Itu dah kena faham tu. Pandang cermin, pandang dulu kiri dan kanan. Lepas tu signal, tukar laluan anda ya. Kalau tak, nanti susah. Baik, terima kasih Moju. Sampai petang Moju ya. Oh, memang hari tu kau balik sekali dengan dia lah. Cuma kau awal sikit, kau balik sendiri. Dia balik dengan dengan rodong-rodong yang lain lah. Kau balik dengan rodong kau yang lain pula. Gitu, kau balik awal sikit. Sebenarnya ada hal lagi kat di Kuantan ni. Terima kasih Moju. Ikan patin otak masuk sendiri ke? Kau tanya tak jawab lagi tu. Tiba-tiba apa petang tu Azhar bawa balik ke ikan patin. Ya Allah, ikan patin ada hari tu. Seronoknya lah ya. Dapat makan ikan patin pada hari itu. Terima kasih banyak Moju ya. Jumpa dekat apa namanya dataran Temeloh hari tu. Okey, detik-detik cinta pukul 5. Seperti biasa, kita akan terus ke pusat berita radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk ikuti utama 5 petang dari sana. Kemudian kita akan kembali semulalah ke Pahang FM 1 Pilihan.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suahian seri tadi ke seliwannya, berarti saya tak tahu petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial,
2: satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Pecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu, supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
2: Di dalam, bertetanggung.
7: Cukup-cukuplah tu.
2: Demi anak-anak.
1: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.

peringkat sport negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tanya, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata, memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
3: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

Itu dah sendu di hatimu, rindu di jiwaku, Aero. Bawa kita ke pukul 5.27 minit petang di waktu ini. Untuk hari ini, Isnin, 21 September 2026. Bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan untuk anda semua, hati-hati ya. Walaupun indeks pencemaran udara kita di negeri Pahang sudah pun kata menurun daripada 100. Dia punya apa bacaannya itu. Tapi perlu juga berhati-hati jika anda adalah seorang pesakit asma kan, pesakit paru-paru yang kronik. Jadi pastikan anda berada di rumah dan kekalkan kesihatan anda di situ. Pastikan ubatnya sentiasa berada berdekatan dengan anda kan. Kita faham kalau orang asma ni dia mesti nak kena ada sentiasa dia punya pam tu selalu ada kat tangan kan, jangan tinggal sebenarnya. Itu yang paling penting sekali. Dan apa pun, terima kasih untuk anda yang semua kata yang berada di negeri Pahang ni tidak melakukan pembakaran terbuka kan, tidak membuang puntung rokok di mana-mana. Ada lagi ke? Tiba tanya pula kan. Jadi tu kita ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang terus bersama orang kata melestarikan kita punya udara kita, supaya kata tahap udara kita semakin baik. Betul, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan terus kekal lekat di orang kata fikiran kita ini untuk mengekalkan kesejahteraan udara kita, kelestarian udara kita di negeri Pahang Darul Makmur.

Tengok je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Pahang FM, satu pilihan, 5.54 minit petang waktu ini. Dan saya kira sampai di sini sajalah kita bersua di ruang udara Pahang FM, Rusi Zone. Apa khabar, Wei? Dan selepas ini, rakan bersama dengan rakan setugas Wawang untuk menemani anda di Zon Nurani sehingga pukul 9 malam di Pahang FM, satu pilihan. Tinggalkan anda dengan lagu ini, Exist Nota di Lautan Sepi.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: dengan kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Okey, untuk hari ini Isnin 21 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan WAWA Wawa untuk anda petang ini. InsyaAllah di Zonurani 6 petang hingga 9 malam. Bagi anda yang biasa mendengarkan Pahang FM, anda tahu setiap Isnin kita ada apa kan? Okey, kita akan ada Halakah Usrati di jam yang pertama ini. Kita nak mula Halakah Usrati dah sebab kita dah 6 nak datang ha, kan. Dan sebelum saya terlupa, terima kasih buat rakan saya tadi Jihah yang telah bersama dengan anda di Zon Apa Khabawi. Jadi tak nak buang masalah, kita nak teruskan dengan kita punya Halakah Usrati bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang, yang juga anda sebenarnya boleh saksikan secara live di Facebook Live Pahang FM sekarang, di juga TikTok Pahang FM sekarang ini ya. Di depan saya sekarang Ustaz Muhammad Asri bin Abdul Razak, merupakan Timbalan Kodi Pejabat Agama Islam Bandar Raya Kuantan. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz Edi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey. Seperti yang saya dah war-warkan minggu lepas sebenarnya, topik kita pada minggu ini, topik kita iaitu ibu mertuaku. Macam topik filem ya, kan? Tapi fokus kita sebenarnya Ustaz ya, hubungan antara menantu dan mentua itu sendiri sebenarnya kita punya nak kupasan kita pada sebenar minggu ini kan. Jadi yalah, kita teruskanlah boleh Ustaz?
2: Boleh
1: insyaAllah. Okey, untuk anda dengarlah kita punya perbincangan pada petang ini. Yang pertamanya saya nak tanya dengan Ustaz lah, sebelum berkahwin, bukan sebelum lah, maknanya bila berkahwin sebenarnya kan, hubungan dengan keluarga pasangan juga sebenarnya jadi dah kehidupan dah. Yelah, macam kita kahwin dengan suami, kita punya, dia punya keluarga pun dah jadi kita punya keluarga lah sebenarnya kan. Betul. Jadi dari sudut Islam, macam mana sebenarnya hubungan antara menantu dan mentua ni nak dibina sebenarnya Ustaz? Silakan.
2: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Wawah dan juga para pendengar. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita akan mengupas satu tajuk yang saya kira sangat penting lah. Itu berkaitan dengan hubungan antara mentua dan juga menantu.
1: Ya.
2: Okay. Kadang kita ni sebut mertua, tapi ejaannya mentua.
1: Mentua sebenarnya.
2: Ya. Jadi, seperti mana yang telah disebutkan soalan tadi, berdasarkan kepada agama Islam ini, bagaimanakah hubungan antara menantu dan juga mertua? Pertamanya kita kena lihat dahulu kepada satu, kita panggil apa, sebagai satu prinsip lah. Bila kita menantu, kita mestilah anggap dia sebagai anak sendiri juga. Mentua, sebagai menantu kena anggap mentua tu ibu bapa sendiri juga. Bila kita dah bernikah ni, sebab kita dah cakap, kita dah bagi tahu bahawa bila kita berkahwin, kita bukan hanya berkahwin dengan pasangan sahaja, tapi kita akan berkahwin dengan keluarganya sendiri.
1: Betul. Kan?
2: Seperti mana disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-54 yang disebutkan, pada auzubillahi minasyaitanirrajim, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharam faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira, yang bermaksud dan dialah Tuhan yang telah menciptakan manusia dari air, lalu dijadikannya, iaitu mempunyai titisan baka ataupun kita panggil sebagai nasab, dan juga pertalian keluarga secara perkahwinan, disebabkan perkahwinan. Dan sememangnya Tuhanmu, iaitu Allah Subhanahu Taala, sangatlah berkuasa menciptakan apa jua yang dikehendakinya. Di sini menunjukkan bahawa hubungan di antara menantu dan juga mentua ni diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana merupakan suatu anugerah dan juga aturan suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dah menjadi menantu dan juga mentua, apa asas dia yang kita perlu bina? Yang pertama, kita mestilah bina hubungan tersebut di atas asas hormat menghormati. Mentua hormat kepada menantu, menantu hormat kepada mentua. Yang kedua, kita bina dia atas kasih sayang.
1: Okey.
2: Dan yang ketiga, atas komunikasi. Dan yang keempat, saling memahami. Kenapa saya sebutkan empat ni? Bila kita sebut seperti mana yang saya sebut di awal tadi, menantu, kita kena melihat kepada mentua tu sebagai ibu bapa kita. Dia, bila kita berkahwin ni, ibu bapa mentua kita ni sebenarnya sudah sama taraf dengan ibu bapa kandung kita. Jadi dari segi hormat ke, dari segi kasih sayangnya, komunikasinya, dan juga memahami tu, kita kena sama dengan ibu bapa kita. Begitu juga bagi mentua. Bila melihat kepada menantu tu, jangan melihat dengan engkau ni orang luar.
1: Macam orang luar.
2: Macam orang luar. Sepatutnya kita kena jadikan menantu kita tu seperti ahli anak keluarga kita yang satu lagi. Dia panggil sebagai tambah anak lah. Jadi anak kita. Seperti anak kita sendiri. Dan bila kita hubungan ini dibina, janganlah mentua. Khususnya kita mentua ni mak dengan bapak mentua kan. Tapi biasanya orang sebut mak mentua selalu banyak komen ni kan. Jadi bila mak mentua ni ataupun mentua ni, jangan selalu cepat untuk menilai kelemahan menantu. Bila mereka berkahwin, dia masuk dalam keluarga kita, sebab kita tak tahu cara dia dibesarkan macam mana. Kan, cara dia dididik ketika keluarganya itu. Jadi kita kena bagi ruang kepada mereka, kepada menantu ini, untuk menyesuaikan diri dengan keluarga, suasana keluarga ni. Dan juga kita panggil dari segi apa yang perlu disesuaikan ialah dari segi latar belakangnya, cara mendidiknya, dan juga apa kebiasaan yang dibuat oleh menantu ketika dia duduk bujang ke ataupun anak dara kan. Bila masuk ni, dia kena
1: adaptasi
2: dalam rumah tangga yang baru dia masuk. Sebabnya dia panggil apa, satu anjakan paradigma. Suasana yang berubah.
1: Betul.
2: Mungkin orang kita ni waktu bujang tak makan tempoyak, bila kahwin dengan orang yang suka makan tempoyak. So kita kena adaptasi dan sesuaikan diri. Dan di sinilah bila juga kita sebut pembinaan hubungan ini, menantu dengan mentua ni juga, kita kena bina juga atas satu prasangka yang baik. Kenapa saya sebut macam ni? Sebab kita kadang-kadang kita hanya menafsirkan, kita tengok pada pandangan pertama, menantu aku ni, aku suruh buat begini, dia buat begini, ini tak betul punya orang ni. Kan? So kita tak nak ada negatif tafsir, tafsiran yang negatif. Jadi sebagai menantu ke, sebagai mentua ke, pada pandangan kita tu, kita kena kita panggil sebagai sangka baik terdahulu. Begitulah saya sebutkan sebagai apa yang perlu kita bina antara hubungan menantu dan juga mentua ni.
1: Jadi senang cakap Ustaz, husnuzon lah untuk kata terima.
2: Cara, kena buka hati.
1: Cara buka mungkin hati, tak sama.
2: Kita berbeza.
1: Betul. Dalam sedangkan dalam anak sendiri pun beza kan. Kau orang luar. Okey Ustaz, yang seterusnya, sebenarnya apa hak dan juga tanggungjawab seorang menantu itu kepada mentua? Okey. Hak dan juga tanggungjawab menantu pada mentua. Lepas tu sejauh mana pula tanggungjawab mentua pula kepada menantu? Macam mana
2: tu? So dua-dua. Biasa kita duk sebut pasal tanggungjawab suami isteri je biasanya. Tapi dekat sini kita nak bicarakan tentang apa tanggungjawab dan juga hak sebagai seorang menantu
1: kepada mentua,
2: kepada mentua, dan daripada mentua kepada menantu. Sebaliknya lah. Jadi saya pergi kepada yang pertama, kita ambil kepada tanggungjawab menantu kepada mentua. So menantu ni maksudnya anak lah. Kan, kepada mentua. Yang boleh saya senaraikan di sini, yang pertama ialah seperti mana yang saya sebutkan juga tadi, kita perlulah menghormati dan juga menjaga adab dengan mentua. Menghormati banyak cara sebenarnya, kan? Hormati ni dari segi apa? Dari segi kita menghormati budaya keluarga tersebut, kita menghormati cara makan keluarga tersebut, kita menghormati juga mentua kita ni sebagai ibu bapa dan juga orang tua.
1: Betul.
2: Dan juga bila kita sebut sebagai menjaga adab ini, adab kita yang pertama yang saya nampak dekat sini biasanya lah adab dari segi kata-kata.
1: Ya. Yeah. Kan? Cara komunikasi.
2: Cara komunikasi. Mm. Kita ni kalau dalam Pahang ni pun orang duk hulu dengan hilir ni lain lah cara bercakapnya.
1: Betul-betul.
2: Jadi kadang-kadang cara bercakap tu tak betul. Salah tafsir. Salah rasa, terasa hati.
1: Yeah,
2: dan kan. So itu cara adab tu pun kita kena jaga. Dari segi kata-kata. Yang kedua dari segi tindakan. Kadang-kadang kita rasa tindakan di, biasa kita laksanakan, kita buat tu kita rasa biasa, biasa je. Tapi pada pandangan mertua mungkin melampaui batas dan juga di luar
1: macam tak hormat,
2: tak hormat kepada dia apa semualah kan. Dan juga ini yang kadang-kadang orang terlupa. Adab dari segi mimik muka.
1: Baru buat kan? Muka.
2: Mimik muka tu sangat penting. Sebabnya kadang-kadang kita bersembang dengan mentua kita, kita bercakap ke apa, kalau kita rasa tak suka ke, kita mula dah tunjukkan muka yang yang tak suka tersebut. Jadi orang nampak muka kita. Bila orang nampak muka kita tu, orang akan terasa kau ni macam tak suka ke aku je. Kita tak nak lah perasaan tersebut ada. Disebabkan adab kita tadi dari segi kata-kata, tindakan dan juga mimik muka. Yang kedua, tanggungjawab menantu kepada mentua ni yang saya boleh sebutkan di sini ialah menghargai jasa mentua yang membesarkan pasangan kita. Ni kadang-kadang orang lupa ni. Antara yang mungkin kita boleh terapkan dalam rumah tangga ni, kalau contohlah birthday pasangan kita. Birthday pasangan kita, biasa kita bagi hadiah pada pasangan kita lah. Apalah salahnya sekali-sekala lah
1: pada yang melahirkannya.
2: Bagi pada yang melahirkan, pada maknya, pada ayahnya. So ni sebagai satu tanda kita menghargai mereka membesarkan pasangan kita. Cantik molek, handsome, baik budi bicara. So kita menghargai sebab kita tak perlu dah untuk kita create ataupun kita menggilap dia daripada kosong. Sebab ibu bapa mentua kita tadi dah menggilap dia daripada kecil. So kita hargai dengan apa cara lah. Paling paling senang sekali pun terima kasih lah mak ayah sebab besarkan ni orang ni, orang ni. Kita sebut lah kan, kita sebut terima kasih tu satu bunga lah dalam hati mentua kita ni.
1: Ya, betul.
2: Maksudnya dia dihargai. Kan? Yang ketiga yang saya boleh sebutkan di sini, tanggungjawab menantu kepada mentua juga ialah membantu. Menantu ni kena ringan ringan tulang. Ringan tulang untuk membantu apabila diperlukan.
1: Okay.
2: Oleh oleh mentua. Tapi kena ikut kemampuan lah. Jadi menantu ni kena ada juga kemahiran-kemahiran asasnya kan. Kalau hak perempuan paling kurang pun masaklah. Menggosok, basuh baju, yang asas-asas itu. Maka perkara tersebut bila kita balik rumah mentua, so kita boleh membantu dan juga meringankan
1: beban,
2: beban di di rumah tu kan. Begitu juga kalau menantu lelaki, paling kurang pun boleh tukar lampu.
1: Betul-betul.
2: Benda-benda asas yang yang kita nampak benda tu kecil, tapi bila kita balik rumah mentua kita, kita
1: bantu ringankan.
2: Betul-betul. Dan juga kelebihan kita tu kita gunakan untuk bantu pada mentua kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjaga maruah dan juga aib keluarga pasangan. Ini sangat penting lah. Sebab kadang-kadang kita masuk dalam keluarga orang, ada benda yang kita nampak, ish, tak bagus lah. Ini mak dia ni jenis, mulut terlupa lah. Ayah dia begini-begini. Kita jangan duk cerita pada orang lain. Sebab kita dah ambil anak dia, kita dah terima anak dia, so kita kena terima juga keluarga dia tadi. Cuma macam mana kita nak menegur, macam mana kita nak mengubah perkara yang negatif tadi tu kepada positif. So benda tu sekenalah secara berhikmah. Tidaklah kita jaja dia punya keburukan dia tu pada orang lain, apatah lagi pada keluarga kita pula. Sehingga kan ada persepsi nanti daripada keluarga kita kepada besannya, besan aku ni tak betul lah, begini-begini. Jadi benda tu memburukkan hubungan antara menantu mentua dan juga keluarga kedua belah pihak. Dan yang kelima, tidak menyakiti hati. Dia benda ni sangat sensitif hati ni kan. Kadang-kadang daripada apa yang saya sebutkan tadi tu, mm-hmm, semua sekali tu dia akan berkait dengan hati. Kalau kita tak jaga hati ni, dia akan terasa bukan senang nak berbaik tu. Dia akan memakan masa. Okey, baik. Jadi saya pergi kepada yang tanggungjawab
1: mentua
2: kepada menantu pula. Tadi ada lebih kurang 5 lah tadi, ya. So yang ini pun insya-Allah ada 5 juga.
1: Okey. Okay.
2: Yang pertama, menghormati menantu. Tadi menantu hormati mertua. Yang ini mertua juga kena menghormati menantu. Menghormati mereka ni dari segi apa? Menghormati mereka ni sebagai orang dewasa yang boleh memimpin diri sendiri dan juga ahli keluarga. So kita bagi peluang kepada dia untuk orang panggil apa, mengemudi rumah tangga tersebut.
1: Okay.
2: Yang kedua, menerima menantu dengan kasih sayang. Jangan pilih-pilih. Yang ini aku nak sayang, yang ini aku tak nak, yang ini aku nak kasih, yang ini tak nak. Itu akan menjadi satu kita panggil apa, kontradik ataupun kita panggil tak stabil lah. Bila kita macam tu, balik rumah, balik beraya nanti, yang ini okey, yang ini tak okey, kita tak nak. Kita nak semua okey. Begitu. Yang ketiga, memberi nasihat dengan hikmah. Sebab apa saya sebut nasihat ni? Sebab mentua ni, dia berpengalaman bernikah tu. Dia ada rumah tangga dia. Jadi kadang-kadang anak dan juga mentua ni, kalau ada masalah ke, dia perlukan kepada nasihat. Jadi nasihat. Mak tadi, ayah mentua tadi tu, perlulah memberi nasihat secara berhikmah. Itu sangat penting. Sama ada di antara orang panggil apa, nak memenangkan
1: anak sendiri
2: ataupun menantu. So kat situ kena berhikmah macam mana nak menegur nasihatnya. Yang keempat, tidak membebankan dengan tuntutan yang tidak munasabah. Kadang-kadang mentang-mentang lah menantu dia kaya, mentok macam-macam, aku nak ni, aku nak ni. So kadang-kadang benda tu boleh menyebabkan menantu pula stres, tertekan dengan tuntutan ataupun apa yang diminta oleh mentua ni tadi. Yang kelima, memberi ruang lah. Memberi ruang kepada menantu tadi. Kalau dia lelaki, menantu kita lelaki, so kita nak biarlah dia mengemudi anak dia, apa anak dia ataupun isteri dia tadi dengan anak-anak dia tu dengan cara dia. Kalau ada yang terpesong sikit, tegur dengan hikmah. Kalau ada yang perlu dibimbing, kita bimbing dengan baik. Begitulah yang saya nampak dari segi tanggungjawab dan juga hak antara kedua belah pihak tadi. Dan prinsipnya yang paling senang sekali, antara menantu dengan mentua, mentua dengan menantu ni, jangan tanya apa hak kita, tapi kita kena tanya apa yang kita bagi. Untuk hubungan ini lebih baik antara menantu dan mentua.
1: 5 tadi perkongsian, menantu pada mentua dan mentua menantu. 5 ada,
2: ya,
1: 5 yang ustaz kongsikan tadi. Okey, macam yang ustaz cakap tadi, jangan tanya hak lah. Okey, yang seterusnya ustaz, dan 63 ni.
2: Yang
1: seterusnya, mungkin ustaz boleh kongsi jugalah batas antara nasihat yang membina dengan campur tangan rumah tangga ni. Macam mana ni menantu mentua ni nak campur tangan dalam rumah tangga anak dan menantu ni, tapi cara yang berhemah lah. Macam mana?
2: Seperti mana yang saya sebutkan tadi lah, kan. Kadang-kadang anak dan juga menantu kita ini bukannya semuanya indah dalam perjalanan rumah tangga tersebut.
1: Betul.
2: Pasti akan ada geloranya. Jadi gelora tadi itu kadang-kadang dia memerlukan kepada panduan dan juga nasihat daripada orang luar. Antara yang paling dekat ialah ibu bapa lah. Kan, mungkin ibu bapa sendiri dan juga ibu bapa mentua. Jadi di sinilah macam mana saya lebih prefer kepada ni termasuk ibu bapa sendirilah, kan. Macam mana untuk batas dia untuk masuk dalam rumah tangga anak-anak ni, mencampuri. Adakah sampai membuat keputusan dan macam mana? So di sini antara yang boleh saya gariskan, yang pertama, mentua hanya boleh menasihati. Menasihati sahaja. Dan menasihati ini saya sebutkan tadi, bukanlah sampai boleh membuat keputusan bagi pihak. Menasihati pula, jangan menasihati satu pihak. Dua-dua jangan pihak. Hanya menasihati kepada menantu sahaja.
1: Anak tak nasihat.
2: Anak juga perlu dinasihatkan. Dan kedua-dua tadi, keputusan itu diberikan kepada mereka semula, kepada pasangan tersebut.
1: Betul.
2: Kenapa? Sebab selepas berkahwin ni, mereka mungkin dah merancang dah. Kan, suami isteri tadi, anak-anak yang kita dah berkahwin tadi ni, dia dah merancang dah. Aku nak duduk rumah mana, keuangan aku nak belanja macam mana, nak hantar anak nanti dekat mana. So dia dah ada perancangan dia. Cuma kadang-kadang dia perlukan nasihat kepada orang tua sebagai orang panggil apa, bimbingan dan juga panduan, bukan untuk membuat keputusan. Jadi kita bagikan ruang kepada dia untuk dia mendidik, memudi rumah tangga tu dengan baik. Cuma kita bagilah, inilah cara yang terbaik. Kalau dulu bapak hantar anak macam ni, macam ni, didik boleh kena balik rumah sebelum maghrib. Kalau sekarang anak kau mungkin sekolah sesi petang. Kalau sekolah sesi petang, kadang-kadang maghrib baru sampai rumah.
1: Betul.
2: Kan? Ataupun kadang-kadang lepas maghrib. So benda tu berubah mengikut pada zaman dia.
1: Ya, betul-betul.
2: So kita berikan ruang kepada anak-anak tadi, anak menantu kita, untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Hanya yang kita boleh buat ialah menasihati. Yang kedua yang saya boleh di sini, nasihat-nasihat yang kedua ialah memberi pandangan.
1: Okey.
2: Kadang-kadang anak-anak ni dia buntu, kan? Walaupun cerdik pandai pun, macam mana pun, tapi pengalaman tu tak ada. Mungkin bolehlah mendapat nasihat daripada, ada juga pandangan daripada ibu bapa mertua ataupun ibu bapa sendiri. Dan bila pandangan dan juga nasihat itu diberikan bagi mentua pula, janganlah sampai kita memalukan. Alah, engkau benda kecil macam ni pun tak boleh nak handle. Tak boleh macam tu. Sebab kita tak tahu, mungkin dia punya ilham, kan?
1: Yeah.
2: Ilham tu tak sampai, jadi menyebabkan dia tak boleh nak buat keputusan. Jadi dengan bantuan, panduan daripada ibu bapa mentua tadi, bolehlah membantu sedikit sebanyak. Jangan pula mentua mengugut, jangan pula memaksa pilih yang macam dia nak.
1: Okey.
2: Maka benda ni boleh memburukkan keadaan dan juga menyebabkan pergaduhan pula. Kan? Begitu. Dan prinsip asas dalam dalam kita panggil apa, campur tangan apa, ibu bapa ataupun ibu bapa mentua ni dalam rumah tangga anak menantu ni, prinsip dia nasihat boleh diberi, tapi campur tangan tu jangan berlebihan.
1: Jangan lebih-lebih.
2: Jangan lebih-lebih. Kesian korang. Sebab dia menantu, mentua tadi pun, dia kena ingat dia juga menantu kepada
1: bekas menantu. Menantu.
2: So dia pernah jadi menantu, so dia kena fahamlah macam mana menantu dia tadi tu.
1: Betul-betul.
2: Okey.
1: Boleh. Jadi sebenarnya adalah batas dia. Tak boleh orang kata buat macam kita punya keputusan, jadi ikut cara kita. Tak boleh lah sebenarnya.
2: Tak boleh.
1: Ya, sebab kita pun pernah merasa menjadi menantu. Yeah. Kepada
2: kan orang dulu-dulu kan, ibu bapa ni mungkin cara mendidik anak-anak dengan cara rawatan apa semua.
1: Sekarang dah lain.
2: Mana boleh. Kan?
1: Dengan virusnya lagi lain dah.
2: Dengan mak ayah pun boleh kena saman sekali. Benda tu lah. Kena tengok lah.
1: Ya, nasihat tu. Okey, tadi kita dah tanya batas nak campur tangan menantu dalam rumah tangga anak ni, kan? Yang seterusnya Ustaz, perkara yang sering jadi punca konflik ialah rumah tangga, nak uruskan anak-anak. Okey, lepas tu kewangan pun sama.
2: Betul.
1: Tempat tinggal, lepas tu keputusan dalam rumah tangga. Jadi sebenarnya kan, sikap yang sepatutnya macam mana kena ada pada pasangan Ustaz bila nak berdepan dengan perbezaan pandangan ni? Ialah kadang-kadang menantu macam ni, anak jadi macam ni, mentua pun lain. Beza macam mana ni?
2: Kita ni manusia, setiap orang tu dia berbeza.
1: Ya.
2: Kan? Jadi berbeza pandangan itu memang kita tak boleh nak lari.
1: Betul.
2: Cuma macam mana kita nak meraihkan pandangan orang dan juga kita nak pilih pandangan yang terbaik. Kan? Jadi dekat sinilah kita kena terapkan dalam hubungan antara menantu dengan mentua ni. Jangan jadikan perbezaan pendapat ataupun pandangan itu sebagai pertandingan.
1: Okey.
2: Aku yang betul.
1: Aku lebih bagus lah ni.
2: Aku yang lebih bagus. Aku yang lebih tahu. Tak boleh. Kita nak benda tu dalam rumah tangga tadi tu, bukan kita nak compete kan? Bukan kita nak bertanding, bukan kita
3: siapa
2: nak
3: siapa yang betul,
2: siapa yang betul, siapa yang salah. Tapi kita nak complete, kita nak menyempurnakan rumah tangga tu dengan baik. Kan? Jadi kalaulah ada pandangan, kalau menantu minta pandangan daripada mentua, kan, ataupun mentua nak minta pandangan daripada menantu, salah satulah, kan. Yang pertamanya, yang paling penting sekali lah, dengar dulu.
3: Dengar dulu.
2: Itu yang paling penting.
3: Jangan bangkang tu.
2: Ini tak dan cakap dah kena bangkang. Okay. So kita hormat tadi, adabnya tu kita kena dengar dulu.
3: Okay.
2: Betul tak tu belakang kira. Yang pertama kena dengar dulu. Dengar tu, dengar, jangan buat muka pula, kan.
3: Okay.
2: Macam saya sebut tadi. So kita dengar dengan baik. Dengar elok-elok. Adalah respon, jangan dengar je, kan. Kena ada respon. Okay, betul. So bila kita bagi hujah, kita dengar tu, kita dengarlah dengan penuh hormat, kan. Yang kedua, kalaulah kita ada beza pandangan dengan menantu dengan mentua, mentua dengan menantu ada beza pandangan, so kita bagilah kita punya hujah kita secara bahasa yang
3: sopan,
2: yeah, lembut, tidak meninggi suara, tidaklah sampai terasa hati. So bila dah ada, oh, yang ini pandangan pertama, yang ini pandangan kedua, so dekat situlah kita bawa hujah, kita bawa fakta, mana yang okey, mana yang tak okey. Kalau banyak yang okey, yang mentua bagi tahu, so buatlah keputusan, kan, begitu. So kadang-kadang benda ni bila kita kita tak nak dengar satu, lepas tu kita tak hormat, tak rai, kan, pandangan
3: berdapat
2: orang tu, kan, tu yang menyebabkan kadang-kadang terasa hati lah. Kita bila terasa hati ni susah sikit lah, kan?
3: Panjang isunya.
2: Bagi seorang anak pula, kalau contohlah melibatkan keputusan rumah tangga, pasangan suami isteri tadi tu, yang pertama dia kena bincang suami isteri dulu lah.
3: Bincang suami isteri dulu.
2: Suami bincang suami isteri. Kalau dah kata tak ada kata putus, tak ada kata
3: penyelesaiannya
2: apa semua, so dapatkan pandangan daripada orang yang kita percayai. Kalau kita nak dapat daripada mentua, minta dengan ibu bapa, mintalah. Dan kita senar, kalau boleh tu, lagi bagus tu, senaraikan cadangan-cadangan tu dengan hujah-hujahnya. Kan, bila ada tu, senang kita nak berhujah. Ni nak pergi mana, nak pergi cuti kat mana, nak balik rumah mana, nak nak berkumpul kat rumah mana, itu semuanya boleh menyebabkan. Kalau tak ada komunikasi, tak ada perbincangan, tak ada dengar dan rai tadi, so benda tu akan menimbulkan perbalahan lah. Cuma kaedah yang saya boleh sebutkan di sini ni, kaedah bila kita nak meraihkan perbezaan pandangan ini, yang pertama tadi, dengar, faham, bincang, pilih jalan yang terbaik, dan teruskan hubungan dengan hormat. Itulah paling penting
3: sekali. Itulah caranya yang dikongsikan tips. Bila kita ada perbezaan pendapat, memang kita tak sama, kan. Rambut dia hitam, hati semua lain. Okey, teruskan lagi yang seterusnya, Ustaz. Nama 33. Macam mana pula, Ustaz, kalau menantu tu rasa dirinya dibandingkan dengan menantu lain? Ini memang stereotype punya isu lah.
2: Ini
3: kan? Dia rasa dibanding
2: global.
3: Ya, betul. Menantu lain, lepas tu dia pun rasa diri dia pun tak dicukup baik oleh mentua. Lepas tu, kan, macam mana cara terbaik yang nak dihadapi situasi macam ni?
2: Betul. Okay. Bila sebut pasal perbandingan, kena pula menantu
3: kesayangan,
2: satu, dua,
3: tak kesayangan, itulah
2: menantu, orang panggil apa, antara kita panggil apa, duai, ipar duai ni pun dah kena banding. Kadang-kadang bukan dengan keluarga sendiri pun, dengan jiran sebelah pun kena banding juga.
3: Pulak lah,
2: kan? So benda tu pun sangat-sangat sensitif sebenarnya bila dibanding-bandingkan ni lah. So bila kita sebagai mentua lah, kita kalau boleh, bukan kata tak boleh nak bandingkan, tapi janganlah sampai merendahkan. Jangan sampai merendahkan mereka tu sampai menyebabkan hilang rasa keyakinan diri menantu tersebut. Sebab dia rasa, kalau aku balik pun mak bukan sayang aku. Kalau aku balik pun aku kena kena mengata macam ini, macam ini, aku tak pandai nak masak, aku tak pandai ini. Jadi kat sinilah mentua tadi tu dia kena letak satu apa panggil apa, pegangan. Setiap mentua kena letak pegangan, setiap menantu dia tadi tu ada kelebihan dan juga
3: kekurangan.
2: Mungkin kelebihan yang A, pandai memasak. Yang B, mungkin dia walaupun menantu perempuan, dia pandai boleh panjat tokor lampu. So dia ada kelebihan-kelebihan itu. So kelebihan-kelebihan itu kita raikan, kita hargai. Mana yang lemah tu, janganlah sampai kita merendahkan. Kalau kita nak tegur pun boleh tegur, tak ada masalah. Tapi tegurlah dengan cara yang baik. Kalau tak boleh nak tegur direct pun, boleh melalui anak kita. Boleh melalui anak.
3: Pasangannya lah.
2: Ya, pasangan dia. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau kita merendahkan peribadi menantu kita ni, kadang-kadang boleh jadi tak nak balik tau. Kan, sampai tak nak balik rumah mentua.
3: Ya, banyak isu.
2: Sebab apa? Sebab apa? Sebab kalau aku balik, aku akan direndahkan, aku akan dipandang sinis, aku tak akan dihargai. So akhirnya hubungan tu dia akan makin renggang dan tak harmoni lah. Jadi dekat sinilah, bukan kata tak boleh dibandingkan. Banding tu bagus, tapi kena ambil yang positif, jangan sampai kepada negatif lah.
3: Okay.
2: Dan bagi menantu juga, kan, bila dibandingkan tu, kadang-kadang iyalah, kita tak boleh nak elak. Kan, kalau dah terasa diri tu dibandingkan, janganlah marah dulu. Dia tidak kan, terus marah, kenapa mak bandingkan saya dengan ini kan. Saya memang dah dibesarkan tak pernah masuk dapur. Kan, so macam mana, saya memang ada bibik kat rumah. Kan, ada pembantu.
3: Tiba-tiba
2: so, tiba-tiba saya masuk keluarga mak, mak nak suruh saya masak, memang
3: tak reti lah.
2: So dekat situ dia ada perbezaan tu, macam mana kita nak saling memahami. Jangan marah dululah mak mentua kita, pak mentua kita tu. So kita kena cerita, mak saya ni daripada kecil tak pernah pegang kan, pisau ke senduk ke apa ke kan, tak pernah tak jejak apa dapur tu. So macam manalah saya nak masak? Kalau mak bagi peluang kat saya, saya pergi belajar. Ataupun mak ajar saya. Kan, bila kita bercakap macam itu, dia lebih harmoni. Kalau kita terus marah macam tu, akhirnya memang tak balik dah rumah orang tu.
3: Sekali itu je lah.
2: Sekali itu je lah balik kan. So kalau kata, kalau perlu berbincang secara tertutup. Bercakap apa menantu, mentua tadi. Panggil mentua tadi, panggil menantu tadi. Cakap berdua, bersembang berdua. So cakap lah, tegur, boleh tegur. Dan menantu yang kena tegur tadi tu, terimalah teguran itu dengan hati yang terbuka, untuk kita ubah dan kita tambah baik. Sebab kita masuk dalam keluarga orang ni. Kan? So kita kena ubah lah cara kita tu, supaya lebih sesuai dengan keluarga mentua kita. Itu yang saya nampak kat situ lah.
3: Jadi macam mana, adakah pasangan dia ada orang kata berperanan tak kalau dalam situasi macam ni?
2: Memang sangat, anak tadi.
3: Anak kepada
2: anak lah. Tadi tu sangat perlu berperanan.
3: Sebab dia krisis ni antara maknya,
2: nak menangkan mak ke, nak menangkan
3: pasangan.
2: Nak menangkan ayah ke, menangkan pasangan. So dekat situlah kebijaksanaan anak tadi tu untuk mengimbangi keduanya. Kalau kata apa yang kita pandang itu, pendapat kita menyatakan bahawa teguran mak kita tu betul, so kita kena bercakap dengan baik dengan isteri kita, tegur juga untuk dia menerima teguran mak ataupun pak mentuanya. Kalau kata yang isteri kita atau pasangan kita tadi yang betul, maka kita kena bagi tahu, kena cakap dengan mak ayah kita ni.
3: Jadi
2: macam
3: orang
2: mana
3: lah ni.
2: Kena jadi orang tengah. Dia tak boleh memenangkan.
3: Dia tak boleh diam, tak boleh.
2: Tak boleh, tak boleh. Kalau dia diam, benda tu dia akan jadi tak harmoni sebenarnya, sebab dia tidak berperanan nanti. Sebab bila dah berbeza pandangan ataupun kita panggil dibandingkan pula apa semua kan. So peranan pasangan tadi ialah untuk mengharmonikan. Supaya jangan rasa diri itu dibandingkan. Jangan rasa diri itu dihina. Dah mak tu cakap gini je. Mak bukan nak merendahkan awak. Jangan ambil hati. Tak apa, saya tolong awak untuk kita tambah baik. Bila kita ada komunikasi yang macam itu, sejuklah sikit hati. Naklah juga berubah. Tapi kalau kata itulah awak, saya dah tegur lah dulu.
3: Oh gitu pula. Dia pula menambah.
2: Saya dah cakap dah untuk awak masak apa semua, awak tak nak. So bila kita tambah yang tak elok, so tak elok lah jadinya. So kalau kita tambah yang baik, akan jadi baik. Itulah yang saya nampak.
3: Okey, sebelum kita yang ke terakhir, kita berehat sekejap ya. Sekejap je.
4: Mutiara Kata. Hidup ini bukanlah tentang mereka yang berbuat baik di hadapanmu, namun tentang mereka yang tetap setia di belakangmu. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
5: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u, al mar'atu salihah, idza nazara ilaiha sarrathu, wa idza amaraha ata'athu, wa idza ghaba anha hafizathu. Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah? Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud.

0: Perhubungan, kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat.
1: Ya, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kembali kita dalam Halaqah Usrati bersama dengan Ustaz Muhammad Asri, Timbalan Kuaji Pejabat Agama Islam Bandaraya Kuantan. Kita punya perkongsian hubungan menantu dan mentua. Tadi banyak dah Ustaz dah kongsi kan tips, cara nak berdepan bila krisis, macam mana jangan campur tangan semualah. Kan, sebelum kita yang terakhir Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsi dengan pendengar kita. Yalah, mana yang kita ni zaman moden ni tak sama pun dengan zaman dulu. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsi dengan pendengar kita, mungkin cabaran-cabaran yang mungkin dah berlakulah je antara menantu dengan mentua ni pada zaman kini.
2: Baik, insyaAllah. Terima kasih kepada DJ Wawa. Sedang pendengar sekalian. Jadi bila kita masuk pada zaman digital, kan, zaman moden sekarang ini, pastilah cabaran untuk hubungan antara mentua dan juga menantu ni juga akan ada perubahan lah.
1: Kan?
2: Antara yang boleh saya bawakan di sini ialah perbezaan gaya didikan anak, parental skill. Ini sangat berbeza. Allah Akbar, saya rasa 360 kot. Kan? So berbeza sangat. Ataupun cara dulu tu mungkin kasar tapi berkesan. Cara sekarang kalau kena kasar, penjara kita. Kan? Jadi benda tu sangat berbeza. Jadi anak dan juga menantu tadi, kalau katalah kalau gen apa kita panggil, gen millennial, gen boomers, gen Z, benda ini dia ada tahap dia, cara-cara dia mulai, cara-cara untuk didikan anak. So benda ni lah kena difahami. Menantu, mentua kena kena faham cara orang sekarang membesarkan anak. Jangan fikir macam kita,
1: cara
2: dulu
1: kita.
2: Cara kita dulu. Itu yang pertama lah, cara didikan anak. Yang kedua, isu tinggal sebumbung. Ini antara isu yang sangat-sangat sangat besar lah. Bila berkahwin, tinggal dengan mak ayah ataupun dengan mentua, kan? Benda ni sangat saya lihat dari segi isu semasa jugalah kita di Jabatan Agama Islam Pahang ni, antara isu selalu bergaduhnya ni sebab
1: duduk
2: serumah lah. Sebab apa? Tidak selesa. Kena pula dalam rumah tu bukan hanya ada ibu bapa mentua sahaja,
1: ada adik-beradik lain,
2: yang sehinggakan kalau kata penjagaan aurat, batas apa semua tu kan semua nak kena jaga, jadi beban. Jadi dekat sini isu tinggal sembombong ni sangat-sangat besar jugalah, isu antara hubungan mentua dengan menantu. Kadang-kadang mentua ni tak nak jauh dengan anak,
1: kan?
2: Boleh, tak ada masalah, buat rumah saya kat depan.
1: Sebuah jalan,
2: betul, nak belikan rumah ke, buatkan rumah ke,
1: begitu je.
2: Boleh, tak ada masalah, kan? Tapi benda tu melibatkan kos. Kalau kata boleh sewa rumah, sebab bila kita menguruskan rumah tangga, kita nak urus rumah tangga kita sendiri. So cabaran dia adalah bila kita duduk sendiri. Kalau kita duduk dengan mak ayah mentua ni, cabaran dia tak berapa banyak lah, melainkan dari segi hubungan tadi tu lah.
1: Okay.
2: Yang ketiga ialah pengaruh media sosial lah. Kadang-kadang gaduh, kan? Sebab status je,
1: up status
2: apa semua. Jadi bila up status, mentua baca, ini ngata kaku ke? Kan? Sedangkan dok pun.

0: dengan kos hidupnya, yeah, apa semua. So benda tu boleh menyebabkan hubungan antara menantu dan juga mentua ni pun boleh menjadi huru-hara lah. Kena pula macam saya sebut tadi lah, permintaan yang di luar batas.
1: Okay.
0: Di luar batasan kemampuan, so menyebabkan menantu tadi tertekan, gitu. So tu antara yang biasanya lah saya nampak pada zaman kini. Dan suka saya untuk saya ceritakan jugalah satu kisah, yang mana Nabi SAW sangat melarang lah untuk kita takhbib ataupun kita panggil merosakkan hubungan.
1: Okey.
0: Mana Rasulullah SAW sabda, bukan daripada golongan kami orang yang merosakkan hubungan antara seorang isteri dengan suaminya, mm-hmm, dan seorang hamba dengan tuannya. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya, sekadar mana pun kita nak yang terbaik untuk anak kita tadi tu, jangan sampai merosakkan hubungan mereka suami dan isteri. Itu panduan kepada mentua, supaya tidak merosakkan hubungan suami dan isteri tersebut lah.
1: Okey, jangan sampai meruntuhkan masjid lah orang kata.
0: Ya, betul.
1: Ya, sebolehnya baiki dulu lah, ya.
0: Ya, betul.
1: Ni ada yang bertanya ni Ustaz,
0: ya,
1: pada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Okey, jika duduk sebumbung, okay, tapi menantu tak nak menyapa, tak ada mesra. Okey. Macam seolah-olah mentua tu pula yang duduk menumpang. Seperti itu. Jadi boleh Ustaz jelaskan cara yang terbaik macam mana?
0: Okay. Silakan Ustaz. Ini saya rasa ada kaitan jugalah dengan yang tadi tu, duduk sebumbung tadi kan. So bila duduk sebumbung ni, peranan kita balik pada peranan menantu dan juga mentua tadi. Peranan dia ialah menantu tadi kita kena hormat mentua kita. Bila kita dah duduk rumah mentua, kita rasa okey, tak ada masalah. So kita kena jagalah hubungan. Kena bercakap, jangan tak menyapa. Itulah rumah mentua.
1: Kalau dalam konteks mentua pula duduk dengan menantu,
0: Kalau mentua pula duduk dengan menantu kan. So dekat sini penghormat menghormati sama je, kena hormat je. Yang pertama kena hormat. Lepas tu kita kena jaga batas, jangan sampai kita melangkaui batas. Itu asas lah, asas dalam kita hubungan menantu dengan mentua ni. So jangan sampai tak menyapa, sebab pelik sebenarnya kalau duduk serumah tak bercakap ni. Kan, paling kurang pun waktu tengok TV tu boleh komen satu sama lain. So menyapa ni sangat
1: paling malu pun jemput makan mak gitu ke. Ni sampai tak boleh cakap langsung macam macam pelik juga ni.
0: Ini takut je ni duduk dalam bilik je lah. So jangan macam tu. So bila kita masuk dalam rumah tangga orang, dalam keluarga orang itu, so kita kena bergaul, berkomunikasi, menghormati, meraikan dan juga jaga batas. Saya rasa itulah.
1: Kalau macam kata tak pandai bercakap pun, sekadar dengar pun tak apalah. Kita duduk sajalah dengarnya.
0: Belajarlah cara nak bercakap kan.
1: Duduk betul.
0: Cara bercakap kadang-kadang ialah nantu kita kot, apa tua kita jenis cakap pekik-pekik kan. Kan ada jenis high note kan.
1: Kita nak high note juga ke macam mana?
0: Kita nak cakap dengan dia ni. Takut lagi kalau kau bercakap lagi tak kena
1: lain
0: pula.
1: Lain pula dengarnya.
0: So dekat situlah bila awal perkahwinan itu adalah proses pembelajaran, pengenalan. So belajarlah. Kalau kita tak mula untuk menegur mak, kalau saya nak bercakap dengan mak macam mana? Kalau kita tak bercakap, kita tak menegur, kita tak tak menghormati, tak adalah komunikasi dan tak adalah kita panggil penambahbaikan dalam rumah tangga tu. Yang saya nampak macam tu.
1: Ya, gitulah tadi, harapnya menjawablah pada Aunty Zah yang bertanya tadi. Okey, yang terakhir sekali Ustaz, dah 6.49 ni. Mungkin ada nasihat Ustaz pada menantu ke mentua kat luar sana yang mendengar ni, supaya ialah kekalkanlah harmoni, tapi dalam masa sama mengenai hak dan juga privasi rumah tangga anak tu tetap terpelihara. Macam mana Ustaz?
0: Betul. Baik. Alhamdulillah. Jadi sebagai kesimpulan lah, untuk hubungan mentua dengan menantu ni, hidup harmoni dan juga bahagia lah kan. Jadi yang pertama yang saya sebut daripada awal lagi, ini asas lah, agaknya semua dapat tulis lah kan.
1: Tulis saja.
0: Yang pertama, hormat lah. Itu yang pertama, hormat.
1: Hormat, okay.
0: Kedua-dua belah pihak kena hormat satu sama lain. Yang kedua, menghargai. Okay. Yang ketiga, sebagai mentua kena bagi ruang kepada menantu untuk mengemudi rumah tangga, mempercayai

0: menantu, kalau contoh menantu kita lelaki, percayalah lelaki, menantu kita lelaki tu untuk mengemudi rumah tangga dia. Okay. Dan kita, kalau menantu kita perempuan, mm-hmm, kita bagi support supaya anak kita tadi mengemudi rumah tangga dia tu dengan baik lah. Yang ketiga, elakkan daripada tiga perkara yang saya, mungkin saya boleh sebutkan kat sini. Jangan terlalu mencampuri.
1: Okey. Ha,
0: jangan terlalu membandingkan.
1: Okey.
0: Dan juga jangan terlalu cepat menghukum. Kan? Hmm. Ini yang ketiga. Ini kedua-dua belah pihak lah. Hmm. Kan? Kedua-dua belah pihak kena. Dan yang keempat, tiga perkara yang boleh saya sebut kat sini. Yang keempat, kita kena saling mendoakan. Ha, menantu doa ke mentua, mentua mendoa ke menantu. Kan? Kadang-kadang kita lupa. Kita doa, doa ke mak ayah sendiri je. Sedangkan doalah sekali dengan mak mentua kita, pak mentua kita tu, supaya kehidupan kita lebih harmoni, bahagia dan dijaga di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah.
1: Amin. Okey, itu tadi nasihat ustaz pada semualah, dosanya termasuk saya lah, saya pun seorang menantu ya. Jadi harapnya membantulah para menantu dan para mentua di luar sana. Mungkin yang terlepas perbincangan kita pada awal tadi boleh dengarlah ulangannya pada minggu hadapan ya. Hari Isnin pukul 6 petang kita dengarkan balik ulangan yang kita dah bincang untuk hari ini, iaitu hubungan menantu dan juga mentua. Terima kasih sekali lagi lah buat Ustaz Muhammad Asri bin Abdul Razak ya, merupakan timbalan Kodi Pejabat Agama Islam dari Kuantan, sudi hadir ke Kunti My FM hari ini. InsyaAllah mungkin ada rezeki bertemu lagi kita dalam topik yang lain pula, mana kita tahu kan, bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Okey, sebagai panduan bersama ni sebelum itu, jam yang kedua nanti 7-6 minit ya, berkumandangnya azan maghrib bagi yang berada di Kuantan, juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal, dalam surah Ali Imran ayat 122. Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata, tawakal tidak menafikan usaha, bahkan menyempurnakannya. Setelah kita berusaha bersungguh-sungguh, jangan berhenti setakat itu. Kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal yang sebenar.
1: Cantiknya iman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zari. Beliau akan membacakan Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 78.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم

0: selain daripadamu, ya Allah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihni fit din wa'allimni at-ta'wil. Kali ini saya akan berkongsi dengan para pendengar Radio Malaysia Pang FM tentang cintai Rasulullah bererti kita cinta kepada Allah. Dan sebelum kita tahu apakah sedikit sebanyak kelebihan dan sifat Rasulullah serta sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nak menceritakan kepada para pendengar semua bahawa Rasulullah ni seorang insan yang paling mulia di dunia, insan yang paling berakhlak, insan yang paling lemah lembut, bukan lemah lembik tapi lemah lembut, insan yang sangat indah kata-katanya dan insan yang sangat berbudi bahasa dan insan yang sangat sempurna di dunia. Jadi kalau kita tahu Rasulullah ni, kerana akhlaknya yang sangat bagus, penampilannya yang bagus, Rasulullah sentiasa menjaga peribadinya dan rupa Rasulullah adalah sangat tampan, ya. Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir wala bil adyadil amhak wala bil adami wala bil jadi al qatat wala bisabti ba'athahu Allah taala ala ra'si 40 sana. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحية 20 شعرة بيضاء. Jadi saya nak terangkan maksud hadis ni bahawa Rasulullah tu seorang yang sangat tampan. Postur tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kulit beliau tidak terlalu putih dan tidak gelap. Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak lurus terlerai. Allah SWT mengutus beliau sebagai Rasul ketika beliau memasuki usia yang ke-40 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Beliau wafat ketika dalam usianya yang ke-60, sementara uban di rambut dan janggut beliau tidak mencapai 20 helai. Jadi itu adalah salah satu struktur badan Rasulullah. Sebab Rasulullah ni seorang insan yang sangat tampan dan seharusnya ia menjadi role model kepada kita, sebab Rasulullah manusia yang sangat perfect. Kali ini saya akan terangkan tentang Rasulullah dari semua aspek fizikalnya dan sikapnya, cara makan minumnya dan sebagainya, kerana Rasulullah adalah contoh teladan yang sangat baik. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya walau ku kutip, sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

Ya, yeah, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Waktu sekarang 7.39 minit malam. Masih lagi dengan Wawa sini bersama dengan anda di Zon Rani edisi Isnin 21 September. Dah masuk 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey. Dan tadi 7.6 minit telah masuknya azan maghrib bagi yang berada di Kuantan, juga di kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib ya untuk anda semua. Dan nanti tepat jam 8, kita ada khabar ringkas yang disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa sebelum kita masuki jam yang terakhir. Di mana jam yang terakhir nanti kita ada segmen Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Dan di jam yang terakhir juga azan Isyak ya, 8.15 minit malam nanti. Sebelum itu, ini dulu Kenny, Remy dan Martin untuk anda dengan suratan atau

0: Barang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai, saya Tasha. Saya suka dengar Pahang FM 92.7 MHz di Jerantut.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani bersama saya Nurfarha Zulkarnaini dalam khabar ringkas 21 September 2026. Penganjuran ijtimak ummah di Pahang mencerminkan komitmen kerajaan negeri untuk masyarakat sentiasa dekat dengan kluster agama, khususnya mereka yang terlibat dalam pengurusan dan pengimarahan institusi masjid serta pendidikan Islam. Kehadiran tokoh ulama dari Mesir dalam program berkenaan memberi nilai tambah kepada pengisian ijtimak ummah sekaligus membuka ruang kepada peserta untuk memperkukuh kefahaman serta peranan mereka dalam membimbing masyarakat. Kerajaan Negeri Pahang tiada masalah dengan masyarakat orang asli yang mengusahakan tanah dalam skala kecil bagi keperluan kediaman dan sumber pendapatan keluarga. Sebaliknya, tindakan penguatkuasaan ditumpukan terhadap penerokaan tanah secara haram berskala besar tanpa kebenaran pihak berkuasa. Kerajaan Negeri sentiasa peka terhadap kepentingan masyarakat orang asli termasuk memastikan keperluan asas tempat tinggal dan sumber pendapatan mereka terus terbela. Kerajaan Negeri Pahang menyediakan peruntukan sebanyak RM1.269 juta bagi melaksanakan pelbagai program komuniti pemotoran di seluruh negeri. Malah Kerajaan Negeri turut menyediakan RM280,000 bagi program insurans kemalangan motosikal percuma yang memberi manfaat kepada 14,000 penunggang motosikal di seluruh Pahang. Bidaan nombor pendaftaran istimewa NPI Siri H mencatat sejarah apabila memecahkan rekod kutipan hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bagi satu siri nombor pendaftaran dengan jumlah keseluruhan RM91.2 juta. Menurut Kementerian Pengangkutan, nombor pendaftaran H1 sahaja berjaya mencatatkan hasil sebanyak RM10.7 juta. Seramai 438 pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM berjaya menghafaz 30 juzuk Al-Quran pada tahun ini. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, ia sekaligus melepasi petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan iaitu seramai 400 orang pelajar setahun. Sekian khabar ringkas 21 September 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal, dalam surah Ali Imran ayat 122. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tawakal tidak menafikan usaha, bahkan menyempurnakannya. Setelah kita berusaha bersungguh-sungguh, jangan berhenti setakat itu. Kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal yang sebenar.
1: Cantiknya iman.

Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya walau ku kutip, sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Okay, Basis Boys, dengan The Call, bawa kita ke 8.44 minit malam. Nanti dapat jam 9, kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan selepas ini bersama dengan rakan yang lain pula bersama dengan anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Okay, jumpa saya hari esok pula di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Dan terima kasih juga buat rakan MC Arya, Puan Kamaria dan juga Cik Akmal. Saya tinggalkan anda lagu gandingan Mary dan juga Evan dengan Tentang Dia. Assalamualaikum, selamat malam semua.

Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemelut dapat diatasi dengan segera lah oleh Undang-Undang Berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah agar Negeri Sembilan ni cakap apa lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan Tahanan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PoliCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
0: PoliCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah Pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional, sebelum pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Perang ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Saloh Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam Ferry Virgo Transport A8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai ekses bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nitithan Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baru pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yinchuan, Tan Kaizin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7:18.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbarui rekod kebangsaan 7:19.50 saat yang dicipta pada Sukan SEA Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 pingkat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik saudara, edisi hari ini 21 September 2026 hari Isnin. Waktu sekarang 9.15 minit malam sehingga pukul 12.30 malam. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik saudara, kita berada dalam edisi yang pertama dan juga edisi kedua, edisi ketiga. Baik, edisi pertama kita berhibur dalam hiburan malam. Sebentar tadi kita ikuti utama 9 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Tepat pukul 9.30 minit malam, info sukan. Dan juga hari ini, hari Isnin, dan juga tepat pukul 10 malam, seperti biasa kita berhibur dalam Bollywood Zone, lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam. Dan juga tepat pukul 11 malam, kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Dan selepas berita, seperti biasa kita ikuti Marathon Hits, muzik tanpa berhenti sehingga akhir rancangan. Baik, saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PFM, satu pilihan. Baik saudara, sebelum kita mendengar lagu pertama dalam edisi pertama di Zon Inspirasi, Bala nak kongsikan sedikit info. Baik saudara, indeks pencemaran udara IPU di Pahang 21 September sehingga 6 petang. Pemantauan setakat jam 6 petang hari ini mendapati 5 stesen pemantauan kualiti udara di negeri Pahang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori sederhana, iaitu di Rompin 63 IPU sederhana dan juga Temelo 52 IPU, Jerantut 51 IPU dan juga di kawasan Indramayu Kuantan 63 IPU sederhana dan juga air sekali Balok Baru Kuantan 68 IPU sederhana. Baik juga, orang ramai dinasihatkan untuk terus mengambil langkah berjaga-jaga dan juga mengelakkan aktiviti yang boleh menjejaskan keadaan udara. Sekiranya mengesan sebarang kegiatan pembakaran terbuka, laporkan segera kepada pihak berwajib supaya tindakan sewajarnya dapat diambil. Baik saudara, kita terus beribur lagu pertama daripada Wings. Terus kekal bersama kami, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PFM, satu pilihan.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia.

0: menarik di Very Okay. New Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV Okay.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
3: Baik, serada info sukan edisi hari ini 21 September 2026. Kita mulakan dengan bola sepak. Skuad Harimau Malaya kehilangan tiga tonggak menjelang Piala FIFA ASEAN 2026 selepas Faris Danis, Sherigo Aguero dan Romel terpaksa diketepikan akibat kecederaan. Faris Danis yang mengalami kecederaan betis digantikan Harti Akul Adam, manakala Sherigo yang masih belum pulih sepenuhnya daripada kecederaan dialaminya ketika aksi separuh akhir menentang Vietnam pada Piala ASEAN Julai lalu digantikan Muhammad Syahir Bashar. Romel pula terpaksa disisihkan kerana masalah hamstring dan tempatnya diambil Paul Jose sekaligus menyaksikan pengendalian interim. Tan Cheng Ho terpaksa melakukan rombakan terhadap senarai 23 pemain.

Baik, kita beralih ke sukan Asia di Aichi, Jepun. Jaguh karate negara K. Devendra Gembira menghadiahkan pingat pertama Malaysia di sukan Asia. Namun lebih teruja melihat H. Surya Sankar turut meraih gangsa di perlawanan semalam. Devendra berkata perkara pertama yang terlintas di fikirannya selepas memenangi gangsa dalam kategori bawah 55 kg lelaki adalah untuk menyampaikan aura positif kepada Surya. Devendra tewas 0-3 kepada wakil Uzbekistan tetapi bangkit dalam repesh untuk membelasah wakil Nepal 9-1 sekaligus meraihkan gangsa. Dia turut berada di sisi pemberi sokongan kepada Surya yang melalui laluan sama dalam kategori bawah 60 kg lelaki sebelum mengesahkan gangsa dengan kemenangan besar 10-2 ke atas wakil Vietnam dalam repesh. Dalam pada itu harapan saya Syarul Ami Kamarul Isham untuk meraihkan pingat kedua di Sukan Asia dalam gimnastik terus cerah selepas dia layak ke final acara melombol lelaki hari ini. Memberi tumpuan sepenuhnya kepada kelayakan acara melombol lelaki, Syarul menduduki tempat kelima dengan catatan 13.833 mata, hanya 0.33 mata di belakang ranking pertama dari Hong Kong yang mengumpul 14.166 mata di gimnastik Bandaraya Nagoya. Syarul meraih 13.800 mata pada percubaan pertama sebelum memperbaiki catatan kepada 13.866 mata untuk kekal dalam kelompok 5 terbaik. Dalam pada itu, skuad bola keranjang wanita kebangsaan mempamerkan persembahan berani namun akhirnya tewas 98-59 di tangan pasukan Taiwan yang berkedudukan lebih tinggi dalam pertembungan kumpulan C pada Sukan Asia hari ini. Malaysia yang menghuni tangga ke-83 dunia terjejas akibat prestasi hamba pada suku kedua yang menyaksikan mereka ketinggalan 21 mata di arena antarabangsa Aichi. Kapten pasukan Yap Hock Hee mengakui beberapa kesilapan sepanjang perlawanan membawa padah apabila berdepan Taiwan yang berada di kedudukan ke-39 dunia. Dalam perkembangan yang sama, skuad badminton wanita negara menerima perkabaran positif menjelang suku akhir acara berpasukan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 apabila pemain bergu disahkan cergas untuk berdepan Korea Selatan esok. Pengarah kejuruletian bergu wanita Reki Meniki bagaimanapun berkata keputusan sama ada Norilla akan diturunkan dalam pertemuan getir itu hanya akan diputuskan menerusi mesyuarat pasukan. Dalam pada itu, sebelum ini di belenggung kecederaan baku lali kiri ketika sesi latihan 2 minggu lalu sebelum berlepas ke Jepun. Dalam pada itu, skuad badminton lelaki negara tidak berdepan masalah untuk melangkah ke suku akhir acara berpasukan di Sukan Asia 2026 selepas menewaskan Mongolia 3-0 pada pusingan 16 terbaik di City Municipal Gymnasium sebentar tadi. Namun kemenangan mudah itu belum menguji kemampuan skuad negara apabila cabaran lebih ketat menanti esok dengan Malaysia dijadual berdepan pilihan pertama Indonesia bagi merebut tiket ke separuh akhir. Pemain persorangan negara Leong Jun Ho menyumbang mata pertama menerusi kemenangan ke atas 21-13, 21-12.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
1: Dan anda ditemani saya Reef hingga jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
2: Selamat pagi, salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
0: Di pahangfm.rtm.gov.my.
3: Ingat aku lalu.
4: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedak tadi
1: tak? Itu pasalnya. Ha. Dia tersedak Leo.
3: Dia dua soalan.
1: Okey, terima kasih Abang Nazri dari Temeloh. Silakan Nazri.
5: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
0: Atau nak tahu aktiviti kami?
6: Yang mana yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
1: Tetap top. Segam ni.
0: Ya. Ha, jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di facebook.com/radiomalaysia Pahang FM.
7: Radio Malaysia Pahang FM.
8: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan balas menemani anda dalam zone inspirasi. Masih kita berada dalam edisi yang pertama. Baik saudara, tepat pukul 10 malam nanti kita ikuti Bollywood Zone ya. Sehingga pukul 11 malam lagu-lagu Hindustan, sehingga pukul 11 malam akan menanti anda. Baik saudara, sebelum itu kita mendengar lagu yang terakhir ya, untuk edisi yang pertama daripada Nora. Terus kekal bersama kami Radio Malaysia 5 Frame, satu pilihan.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM. Anda sekarang sedang mendengarkan Boli Zone.

0: Anda sekarang sedang mendengarkan Boleh Zone.
1: Baik, saudara, anda sedang mendengar Bollywood Zone, mendengar lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, program Sentuhan Rakyat Makmur 2026 peringkat daerah Kamera Highlands ayo sertai pelbagai aktiviti menarik yang disediakan sempena program Sentuhan Rakyat Makmur 2026 peringkat daerah Kamera Highlands, antaranya adalah serahan bakul makanan, town hall Sentuhan Rakyat Makmur, jualan ramah, pertandingan bola jaring, pertandingan sepakan penalti, beras percuma kepada pengunjung terawal, dan juga aktiviti cabutan bertuah dan banyak lagi. Datanglah beramai-ramai pada 24 September 2026 bermula pukul 8 pagi di Dewan Puncak Arbella Tanah Rata Kamera Highlands. Baik, saudara, pada 24 September 2026 bermula pukul 8 pagi di Dewan Puncak Tanah Rata Kamera Highlands, ayuh sertai pelbagai aktiviti menarik disediakan dalam program Sentuhan Rakyat Makmur 2026 peringkat daerah Kamera Highlands. Baik, saudara, lagu seterusnya daripada Aklil Yanik dan juga Sunul Nagum.

0: 101.1 Kuantan. Lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkena lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: di Lembah Klang 107.5 MHz.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Baik, saudara, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan masih bersama saya, Bala, dalam Zon Inspirasi edisi kedua Bollywood Zone. Kita mendengar lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Bala nak kongsikan info. Baik, saudara, sepanjang tempoh 13 September 2026 sehingga 20 September 2026, sebanyak 20 kes demam denggi tercatat di negeri Pahang. Terdapat peningkatan 7 kes berbanding minggu sebelumnya, iaitu 13 kes. Dalam tempoh ini juga berlaku 3 wabak aktif di daerah Kuantan dan juga 2 wabak aktif di daerah Bentong. Jumlah terkumpul kes denggi di seluruh negeri Pahang 791 kes. Jumlah kes kematian terkumpul dalam tahun 2026 2 kematian. Baik, saudara, kita sentiasa perlu mengambil langkah-langkah pencegah dan juga kawalan denggi di kediaman masing-masing dengan cara musnahkan tempat pembiakan jentik-jentik di dalam dan juga di luar rumah setiap minggu, dan juga lakukan semburan untuk membunuh nyamuk Aedes. Dan juga sekiranya anda demam, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan berhampiran. Tindakan ini dapat menyelamatkan nyawa anda. Baik, saudara, kita sebagai rakyat sentiasa peka dan juga berwaspada dengan info-info seperti ini, dan juga demam denggi akan membawa maut dan kita mengambil langkah-langkah yang sepatutnya. Baik, saudara, kita terus beri buah lagu seterusnya daripada filem Mohabbatein.

0: usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: sekarang sedang mendengarkan Bolizon.
1: Baik, saudara Bolizon, sehingga pukul 11 malam. Tepat pukul 11 malam nanti kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, saudara, bagi yang berada di kawasan Rompin boleh mendengar kami 91.9 MHz dan juga anda boleh memuat turun RTM Klik secara percuma. Baik, saudara, sebelum kita mendengar utama 11 malam, kita mendengar ada dua lagi lagu daripada penyanyinya Sahardi Ko dan juga Akla Yannick.

0: Penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Sistem penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang dikemaskini. Ini bagi membolehkan reka bentuk dan ciri MyCard generasi baru dikenalpasti dalam proses pengesahan identiti. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard generasi baru ketika melakukan pengesahan identiti menerusi sistem EKYC. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri, sebaliknya memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan yang lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengejar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pemilikan sekurang-kurangnya 30% ekuiti Bumi Putra tidak lagi ditetapkan sebagai syarat bagi syarikat sendirian berhad yang mengoperasikan institusi pendidikan swasta bawah Kementerian Pendidikan KPM. Menurut KPM, penyelarasan dibuat bagi memenuhi keperluan semasa sektor pendidikan selain memastikan ruang penyertaan dalam pendidikan kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan pendidikan negara. Susulan nahas helikopter di Sarawak, Kementerian Kesihatan Malaysia akan memastikan kelancaran proses pemberian ekskarsia kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris yang ditinggalkan mendapat pembelaan sewajarnya. Di Johor, seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun maut dipercayai dicampak ke dalam sungai oleh bapa saudaranya di Kampung Padang, Tanjung Sedili. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, lelaki berusia 37 tahun itu dipercayai mencampak mangsa ke dalam sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki berusia 40 tahun dengan bersenjatakan parang. Suspek dipercayai menghadapi masalah kesihatan mental dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan Survei Gaji dan Upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkat Malaysia DOSEM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakpul berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan, ICQS Sarikin, kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Lautan Kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baru termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
2: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nurman Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
3: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebarangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja yang amat buat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelah pendidikan, TVET, AI.
2: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel pantai timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
4: Run ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum kesepahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang, kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
2: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Eropah berdepan tekanan kos tenaga susulan kenaikan harga bahan api dan gangguan bekalan. Utusan khas Presiden Rusia Kirill Dmitriev menyifatkannya sebagai antara krisis tenaga paling buruk dalam sejarah Eropah. Laporan media menyebut sebahagian stesen minyak di Perancis berdepan masalah bekalan manakala harga petrol di Jerman meningkat ke paras rekod. Situasi itu turut dipengaruhi perkembangan geopolitik dan gangguan laluan perkapalan melalui Selat Hormuz. Syarikat penerbangan Iran dijangka berdepan sekatan lebih ketat untuk beroperasi di peringkat antarabangsa mulai Rabu ini. Menurut situs Perbendaharaan Amerika Syarikat, Scott Bessent, syarikat yang membantu operasi penerbangan Iran termasuk menyediakan bahan api, perkhidmatan pendaratan atau penjualan tiket berisiko dikenakan tindakan. Washington sebelum ini mengenakan sekatan terhadap semua baki syarikat penerbangan Iran yang belum dikenakan tindakan sebagai sebahagian tekanan ekonomi terhadap Tehran. Sukan bola sepak. Penyerang naturalisasi Bergsen Di Silva menyifatkan peluang menyarung jersey Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 sebagai impian menjadi kenyataan selepas lebih 5 tahun bersama JDT. Bergsen berkata beliau bersedia memikul tanggungjawab mengetuai jentera serangan negara dan mahu membantu Malaysia membawa pulang trofi. Harimau Melaya akan berlepas ke Jakarta esok sebelum membuka kempen kumpulan A menentang Bangladesh Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir. Baik, saudara, marathon hits music tanpa berhenti sehingga akhir rancangan. Baik, sebelum kita mendengar marathon hits, Met Malaysia hari ini mengeluarkan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Pahang, terutama di kawasan Cameron Highlands, Lipis, Jerantut, Temerloh, Raub, Kuantan dan juga Bentong. Dan seterusnya di pedalaman Sarawak dan juga di pedalaman Sabah. Sehingga pukul 2 pagi Selasa 22 September 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir. Baik, saudara, kita terus beri bawah Marathon Hits Music tanpa berhenti.
1: Marathon Hits Music tanpa berhenti.

0: Marathon Peace Music Tanpa Henti.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Radio Malaysia.

Okey, selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, bermulalah tugas Mira untuk menemani anda yang masih belum bercadang nak tidur. Untuk 6 jam akan datang dari sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, kita akan bersama dalam geng Burung Hantu. Terima kasih kepada rakan penyampai saya, comel lote tu, Mama AJ, yang telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam tadi. Yang sedang bekerja, selamat bertugas. Yang dalam perjalanan, hati-hati memandu. Dan yang dekat rumah tapi masih matanya segar, ha, bolehlah kita berjaga sama-sama. Tak perlu fikir panjang nak buat apa sampai pagi. Pasang je National FM dan biar Mira temankan. Jom kita mulakan geng Burung Hantu. National FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan memberi belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Kembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: If only we can fly.

Nasional FM sentiasa di hati. My Generation daripada Limp Bizkit baru saja dimainkan sebentar tadi. Hari ini hari Selasa, tarikh 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi mungkin ada yang menyambut hari lahirnya 22 September. Saya ucapkan selamat hari jadi. Semoga urusan anda semuanya dipermudahkan. Dan juga hari ini 22 September bukan saja hari jadi seseorang, tapi juga kita boleh menyambut hari tanpa kereta sedunia. 22 September ialah hari tanpa kereta sedunia. Tapi bukan bermaksud hari ini langsung anda tak boleh guna kereta, ya. Jangan risau. Sambutan ini sebenarnya lebih kepada mengajak kita cuba untuk kurangkan penggunaan kereta kalau keadaan mengizinkan. Jadi kalau tempat yang anda ingin tuju tu adalah lebih dekat, mungkin boleh berjalan kaki atau berbasikal. Kalau ada pengangkutan awam, bolehlah juga kita gunakan. Tak perlu ubah semuanya sekaligus. Kalau hari ini dapat kurangkan satu perjalanan dengan kereta pun dah kira bagus dah. Jadi kalau boleh, apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini. Ada penat kan setiap hari berjalan kereta tu. Jadi apa kata sempena hari tanpa kereta sedunia, sama-sama kita bagi kereta kita rehat sekejap. Tapi jangan pula yang sedang memandu sekarang ni, mungkin ada yang memandu lori ataupun memandu kereta, mentang-mentang hari ini hari tanpa kereta sedunia, tiba-tiba sidai je kereta. Jangan, ya. Ini hanya kepada mereka yang mungkin belum lagi mulakan perjalanan. Okey, jadi apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini sempena hari tanpa kereta sedunia. Terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia lagu yang bertajuk Beraksi daripada Kotak.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara

Jam sudah pun masuk 1 pagi. Lebih tepat sekarang pukul 1.3 minit pagi. Dan waktu macam ni selalunya ada satu ujian kecil yang akan bermula. Ujian ya? Bukan peperiksaan, ujian. Sama juga. Nak tengok jam dekat telefon, sekali tangan terlebih rajin pula buka benda lain. Tu ujian yang besar ya untuk Mira juga sebenarnya. Ialah niat asal nak tengok pukul berapa je nak tengok telefon tu. Tahu-tahu daripada nak tengok pukul berapa, buka message. Lepas tu buka pula video TikTok ke apa, baca macam-macam info terkini. Tengok-tengoklah, dah setengah jam berlalu. Kalau terkena dekat anda, jangan risau. Saya pun macam tu juga. Ramai juga rasanya pernah buat benda yang sama juga ya. Jadi apa kata kita letak telefon tepi sekejap dan layar radio pula. Mira masih menemani anda dalam game burung hantu di National FM, sentiasa di hati. Mira juga ingin menyantuni rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku. Buat pengetahuan anda, Mira baru saja muat naik gambar di muka buku National FM sentiasa di hati. Jadi jika anda ingin tinggalkan komen, boleh singgah di Facebook National FM sentiasa di hati. Antara yang telah meninggalkan komen ialah Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen National Game Burung Hantu. Terima kasih. Ada Salji Apiah, selamat bertugas. Terima kasih. Marsha Saleh, waalaikumsalam. DJ Mira, selamat bertugas National GBH, berteman bersama DJ Adik Manis 12 hingga 6 pagi, on sampai pagi, terbaik. Tawau hadir. Kita ada juga Maizura Hamzah. Hai, selamat tengah malam DJ Mira dari Tawau Sabah juga. Sama dengan Marsha Saleh. Nak dengarkan lagu Tajuk Sketsa dari D.O. Thai Boys feat Farah Asikin SV. Okey, jadi buat anda yang mungkin ingin mendengar lagu anda dimainkan, boleh. Tapi anda perlu meninggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0 kerana selalunya permintaan lagu akan dimainkan pada waktu nasional malam. Seperti sebentar tadi, Mama AJ telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam. Jadi segmen nasional malam adalah segmen yang akan menunaikan permintaan anda, permintaan lagu anda. Jadi Kak Maizura Hamzah, jika anda ingin lagu anda dimainkan, esok admin portal akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0 dan jangan lupa tinggalkan komen nama penyanyi, nama lagu dan mungkin mesej yang anda ingin tinggalkan. InsyaAllah nanti DJ Nasional Malam akan tunaikan permintaan lagu anda. Okey, dan ini juga pesanan buat anda yang lain yang mungkin ingin mendengarkan lagu kegemaran anda dimainkan. Okey, kita seterusnya ada Nikmas. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Lain kota baru hadir. Kita ada juga Biah Biah Sadun Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum GBH, selamat bersiaran kepada DJ Mira. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Layan jap malam tok. Thank you so much. Semoga anda juga sihat dan ceria-ceria selalu. Kita juga ada Itaro Zaya Sumandak Sabah. Oh, ramai juga ya daripada Sabah. Sarawak juga ada. Okey, baik, itu yang beberapa saya boleh menyantuni. InsyaAllah selepas ini saya menyantuni lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan lagi game burung hantu. Ini dia, Kulit.

0: tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

lagi tiga daripada kumpulan coklat. Walaupun nama coklat tu tiba-tiba rasa nak makan coklat pula. Ya Allah, apa ni, pukul 1:21 pagi ni tiba-tiba mengidam nak makan coklat kan. Untuk mereka yang mungkin masih bekerja sekarang, sekarang pukul 1:21 minit pagi, Mira nak kirim sedikit semangat buat anda yang masih bekerja. Semangat ya. Mira tahu bukan mudah nak teruskan kerja ketika orang lain semua tengah lena. Mungkin ada rakan yang sekarang tengah berselimut, lena, tidur, tapi kita pula kena kerja kan. Jangan risau, buat satu-satu, jangan terlalu paksa diri. Dan kalau ada peluang, ambil masa sekejap untuk berehat. Mira doakan semoga urusan anda malam ni dipermudahkan, kerja semua dah dapat sempat siap, dan tahu-tahu nanti dah sampai waktu nak balik dah. Dan kalau jangan risau, kalau suasana mula sunyi, rasa macam lah sunyi pula kan, perlu teman, kuatkan sikit radio tu, biar ada suara Mira menemani anda. Jangan risau, Mira akan setia menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sama-samalah kita berjaga. Walaupun lagu yang Mira mainkan selepas ini ialah dugaannya, janganlah kita diduga hari ini, harapnya kan. Semoga semua urusan kita berjalan lancar. Ini dia dugaannya daripada Kumpulan Hujan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 19 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, membuka Al-Maghres tegal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kepada yang masih berjaga, mungkin ada bekerja, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya ingin menyapa, nak menyentuni beberapa yang saya sempat sapa. Antaranya ialah Mak Andat Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Radio Nasional FM sentiasa di hati. Jom sahabat, kita layan Radio Nasional FM. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum, GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, layan lagu-lagu yang disediakan on terus geng. Kita ada juga Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat, happy selalu, selamat bertugas. Kita ada juga Princess Su. Hello guys, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Janet Zai, assalamualaikum, waalaikumsalam DJ Mira, selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu. On layan lagu-lagu yang best hingga jam 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati, pendengar-pendengar. Kita ada juga Razak Balangi. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira di tengah malam Selasa menerusi segmen Nasional GBH sehingga pagi. Ada YoPS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Oh, ramai juga Terengganu, Sabah, Sarawak yang saya baca tadi yang hadir. Terima kasih kerana menemani saya. Kita ada juga Dark Red Sabah. Sabah juga ramai, Sabah Ons. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tengah malam DJ Mira adik manis dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur menemani sampai 6 pagi, ya, teman saya sehingga 6 pagi ya, pastikan sehingga 6 pagi anda tak tukar langsung radio anda ya, frekuensi anda. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar comelnya gambar, ada gambar burung hantu minum kopi. Rasanya lepas ni saya kena minum kopi ni, nak bagi segarkan sikit kan. Jadi mungkin ada yang masih bekerja sekarang yang perlu segarkan diri, boleh minum kopi, apa-apa sajalah untuk segarkan diri anda. Okay, insyaAllah lepas saya akan santuni lagi rakan-rakan yang telah tinggalkan komen. Tapi sebelum tu, yelah, kadang-kadang hidup ni tak perlu sempurna baru kita nak rasa gembira. Ada benda yang mungkin tak menjadi seperti yang dirancang, ada kerja yang masih belum selesai, itu biasalah, perkara biasa. Tapi yang penting, dalam sibuk fikir macam-macam tu, jangan lupa cari ruang untuk buat diri sendiri gembira juga. Tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan sesuatu yang sedap, ataupun dapat gelak kejap dengan orang sekeliling pun dah cukup. Macam tadi Mira ada tinggalkan di muka buku Nasional FM, Mira ada tanya, apa yang perkara yang buat anda mudah tersenyum? Dan saya rasa ada ni, Nani Ani. Nani Ani ada tinggalkan jawapan. Katanya, bila dapat senyum daripada orang yang kita sayang, hati pun ikut bahagia. Betul? Kadang-kadang benda-benda yang mudah, yang orang kata simple, mudah, yang orang rasa macam tak ada apa-apa pun, tapi sebenarnya itu yang boleh buat kita tersenyum. Tak apa, itu buat kita gembira, cukuplah. Macam saya kata, tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan makanan sedap, dapat gelak dengan orang sekeliling pun dah cukup. Masalah tetap kena selesaikan, kerja tetap kena buat, tapi jangan sampai kita lupa nak menikmati hidup sekali. Pendek kata, ibarat lagu seterusnya, yang penting happy daripada Aboy. Okay, jom kita nyanyi, pastikan anda gembira selepas dengarkan lagu ini. Ini dia, yang penting happy daripada Aboy, Nasional FM sentiasa di hati.

Sekarang pukul 2:01 minit pagi. Kalau anda masih bersama Mira dari jam 12:30 malam tadi, maknanya kita dah pun 2 jam berjaga bersama-sama. Terima kasih ya teman Mira. Waktu macam ni biasanya ada dua jenis orang, yang memang masih segar dengan yang mata dah berat tapi masih cakap dekat sendiri, okey lagi ni, boleh tahan lagi ni, sempat lagi ni. Ya, mesti antara dua tujuan anda. Kalau badan dah minta rehat dan anda berada di tempat yang selamat untuk tidur, mungkin di katil atau tempat yang sesuai untuk tidur, jangan lawan sangat ya, tidur saja. Tapi kalau anda masih bertugas, Mira doakan semoga semuanya dipermudahkan. Mira pula masih ada 4 jam lagi nak temankan anda. Jadi kita teruskan. Kali ini kita nak bawa anda slow rock pula. Tadi dah rancak-rancak jam 2 hingga 3 pagi ni, Mira nak anda layan bersama Mira lagu slow rock pula. Ini dia Cinta Kita, Amy dan Inka Christie. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritim!

orang yang ku sayang-sayang daripada kumpulan Screen. Siapa yang Mira paling sayang? Sudah semestinya pendengar setia National FM sentiasa di hati. Okey, Mira nak sambung baca lagi komen yang ditinggalkan oleh rakan pendengar kita di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Pak Soma. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Game Burung Hantu di Radio National FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan berbahagialah selalu. Dia siap bagi lagi pantun ya. Kain batik indahnya tenunan, baju kebaya menjadi idaman, kurang manis dalam minuman, barulah cantik masa senyuman. Betul, itulah orang kata, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan dalam senyuman. Pak Suoma siap bagi pantun. Kita ada siapa lagi ni? Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan salam untuk semua sahabat Facebook National FM dan pendengar setia Radio National FM. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke National FM dan segmen GPH. Siap ada gambar burung hantu kenyit mata lagi dibagi. Kita ada siapa lagi ni? Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GPH National FM sentiasa di hati. Kita ada Muhammad. Selamat bertugas DJ Mira. Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengar Radio National FM sambil bertugas shift malam hari ini. Samalah kita shift malam sama-sama ya. Jom kita layan segmen GBH dengan lagu-lagu Jiwang Tangkap Leleh ya. Jam 2 hingga 3 saya akan mainkan lagu-lagu yang slow sikit lah untuk jiwang-jiwang rasa apa galau orang kata kan. Kita ada Tantari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum, salam DJ Mira, selamat bertugas ya, National FM GPH terbaik, pendengar GPH juga terbaik. Siapa lagi ni? Kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Assalamualaikum kepada saya dan GPH Game Burung Hantu, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio atau Mob Common Layan. Semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Kita ada siapa lagi ni? Pak Yosnai, hai. Zek Pak Ya, salam GPH. Hazrul bin Ramli pun, hai. Aiman Tamar Yau Miau, salam kat DJ and selamat bertugas dan selamat tengah malam dan layan National FM di rumah Tawaf Sabah. Terima kasih kak. Mizi Tarmizi, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Ni betul ke Mira Love? Ya, saya sedang bersiaran di radio ni. Berdengar tau Mizi di frekuensi setiap negeri masing-masing. Jangan lupa dengarkan National FM sehingga 6 pagi saya teman awak. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mira Manja Manis. Selamat bersiaran geng burung hantu National GBH. Selamat pagi dan geng GBH hadir dari Kampung Simpan Pulai, Kampung Kepaya, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak sombong. Kita ada Osman. Dia bagi comel gambar tu. Hai Osman. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera DJ Mira, adik manis geng burung hantu National FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH serta info-info yang diberi serta lagu-lagu popular yang didendangkan. Luncur mantap sampai pagi. Mantap GBH. Pendengar GBH juga mantap. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Muhammad Yusof. Ganu hadir. Tadi dah saya rasa saya dah siapa dah. Ita Rozaya pun ada hantar stiker apa ni? Coffee first. Dengan burung hantu je. Untuk segarkan diri kan. Bolehlah sama-sama kita minum kopi nanti. Kita ada siapa lagi ni? Ada juga yang sebenarnya minta lagu dimainkan je. Seperti yang saya sebut sebentar tadi. Boleh untuk buat permintaan lagu, jangan risau, boleh. Kita ada tunaikan, tapi bukan di segmen Game Burung Hantu, tapi di segmen Nasional Malam. Tapi untuk pastikan lagu anda dimainkan, apa yang anda perlu buat ialah anda perlu pergi ke muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Pada setiap hari jam 9 pagi, admin portal kita akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan apa yang anda perlu lakukan hanyalah tinggalkan komen lagu, tajuk penyanyi dan mungkin mesej apa-apa sahaja yang tersenarai dalam template poster itu anda perlu isi. Dan insyaAllah DJ Nasional Malam yang bertugas pada malam itu akan mainkan lagu anda. Okey, jadi kepada yang ingin membuat permintaan lagu esok pagi, pastikan anda singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan pastikan anda juga tinggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0. Okey, baik. Kembali kepada tajuk lagu kita tadi, orang yang ku sayang-sayang. Bila dah sayang seseorang ni, kadang-kadang kita boleh jadi sangat bertolak ansur. Lambat balas mesej pun kita tak apa, faham. Tak sempat jumpa pun kita tak apa, faham. Sibuk pun tak apa, kita cuba faham. Tapi kalau setiap kali ada saja ceritanya,
lama-lama kita pun mula bertanya, eh banyak betul alasan awak ni. Saya sabar ni, saya cuba betul answer tapi banyak betul alasan awak. Ya. Jadi daripada orang yang kusayang-sayang tadi, sekarang kita dengar pula apa alasanmu daripada Izzat Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Itu tadi you case dengan bila diri disayangi. Memang indahlah bila kita tahu ada seseorang sedang menyayangi kita, hargai kita. Tapi kadang-kadang walaupun dua-dua saling sayang, tak semestinya perjalanan tu berakhir seperti yang kita harapkan, seperti yang kita rancangkan. Ada yang dah cuba bertahan, ada yang cuba pertahankan, tapi akhirnya jalan hidup membawa ke arah yang berbeza. Yalah, orang selalu kata kalau dah pun bukan takdir kita, bukan jodoh kita, mungkin sejauh mana pun kita cuba, akhirnya terkandas juga. Kita kena belajar juga untuk menerima dah bukan takdir, kan. Jadi daripada bila diri disayangi, kita teruskan pula dengan lagu seterusnya, Olan, dari Suratan Berbeza. Jadi kekal setia bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan sekarang sudah pun pukul 3.07 minit pagi. Apa khabar geng buruh hantu? Harap semuanya masih baik-baik saja. Yang tengah bekerja, semangat. Yang tengah memandu, hati-hati di jalan. Dan yang tengah santai sambil dengar radio, terima kasih kerana masih pilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, saya nak sambung menyantuni, menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik dan sihat walafiat, ceria selalu. Hadir lapor diri pada Nasional GPH. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita ada Sunflower, selamat pagi Selasa dan selamat bertugas buat DJ Mira. Terima kasih, semoga sentiasa sihat. Semoga awak juga sentiasa sihat. Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira. Terbaik layan kucing Sarawak, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Mizi Termizi. Oh, beribu orang yang mendengar tak nampak kamu. DJ seorang boleh boleh mereka semua tersenyum. Anugerah diberi pinjam untuk dikongsi. Itulah menariknya radio kan. Walaupun saya tak dapat nak bertentang mata dengan anda, tapi suara saya berteman anda. Dan saya tahu pendengar Nasional FM pun ada menemani saya dengan mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Salam DJ Mira, selamat bertugas segmen Game Buruh Hantu. Kepada bosnya yang bersedia tengah malam, semoga dilancarkan urusan. Jom layan ke Pantai Timur. Dan kita ada Muhammad Subhi layan GBH. Ada juga Khatijah Syari. Waalaikumsalam. Dari Gerik, orang dari Gerik. Ada juga Hasnari Zam. Selamat pagi, Selasa Nasional FM sentiasa di hati. Okey. Mungkin ada yang saya terlepas komen, maaf, tapi saya hargai setiap komen yang anda tinggalkan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di muka buku, insyaAllah hari yang lain, waktu yang lain. Tapi sekarang saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang di TikTok yang sedang menemani saya. Tadi baru saja saya bersiaran di TikTok. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ada sekarang dengan saya, sekejap ya. Kita ada Karen Melate, kita ada Yabang Khalifah, ada Wani, Double Shark, Lavender Girl, Miss Kayoy, Khairul Anwar, Enoma Isa, Muhammad Fazli 975, kita ada Jajah 83, Suat Limon, Sar, ada nama gak tahu nama. Gak tahu namanya ya. Ada Halimah Abdul Rahim, Syah, Syahrul dan ramai lagi. Okay, jadi jika anda ingin bersembang santai, nak tengok muka saya, bukan saja dengar suara saya di radio, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita nak sambung lagi. Ini dia daripada kumpulan Jimbara, Jendela Maya. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Nina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas. Elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insaf. Saya dengar ni akak cakap ni tau.

bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke TNB

tou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk pukul 5.02 minit pagi, bermakna ini jam terakhir Mira akan menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam 5 pagi ni, semangat sikit, selamat pagi. Waktu macam ni dah mula terasa suasana pagi tu ya. Ada yang baru bangun, ada yang dah mula bersiap, dan ada juga yang macam Mira masih belum habis lagi tugas, tengah mengira waktu ni, tengok jam pukul berapa nak habis ni. Buat anda yang nak mulakan hari, semoga semuanya dipermudahkan. Yang dah bekerja sepanjang malam pula, semangat sikit lagi ya. Mira ada teman kan sehingga 6 pagi nanti, jangan risau. Dan ada juga ni di Facebook Nasional FM juga ada yang memberi doa daripada Masih Rasul, kata, "Ya Allah, berkatilah pagi kami, limpahkanlah rahmat, kesihatan dan kebahagiaan. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kami." Amin, amin. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ada juga Sofia Darus, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi, selamat bertugas." Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bersiap-siap untuk bekerja. Semoga sihat walafiat selalu hendaknya. Semoga anda juga sihat. Kita ada Sadin. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi bos. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Pulang nanti hati-hati di jalan raya. Awak macam tahu je. Tadi saya kata apa? Kalau orang cakap hati-hati pun dah buat saya tersenyum. Dan betul, saya sedang tersenyum sekarang. Terima kasih atas doanya tu. Jangan nakal-nakal katanya. Jangan salah main-main mata, membahaya tu. Ya, okay. Ismail Musa Ismail. Selamat pagi. Assalamualaikum DJ GPH on tak on. Okay. Jadi untuk jam terakhir ni, insyaAllah Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi. Siapa-siapa yang mungkin ada peniaga yang sedang menyiapkan juadah, saya doakan semoga jualan anda diberkati, rezeki anda bertambah, habis licin jualan anda ya. Okay. Dan sementara itu Mira masih akan menemani anda dengan lagu-lagu. Ada seketika nanti kita akan dengarkan juga Raudah dari rakan penyampai saya juga ni, Aidawati binti Yusof. Okey. Tapi pastikan anda teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dalam amalan harian kita, kita tak boleh lari daripada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus. Solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah dia panggil kaedah atau mustalah, ya, ataupun istilah fiqh. Ini saya perkenalkan asas, asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya, iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa, dah kita tahu wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang sempurna dari segi haul, dari segi nisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang difardu, fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu. Solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah. Kalau tak solat, maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tapi kifayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukum dia fardu kifayah. Banyak lagi contoh tadi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal, ya. Kalau seorang yang pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat, ataupun disebut dengan mandubun, ataupun juga disebut mustahibun, atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat, kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat ada sunat abad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat yang wajibnya ialah takbiratul ihram, Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya, itu sunat. Kita rukuk wajib, itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan yang berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh, usul fiqh. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu juga jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit, umpamanya HIV yang berat, ya, mati pucuk, kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqh dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, ya. Sunat.
1: Allahumma

telah menemani Mira dalam masa 6 jam ni. Pejam celik tinggal setengah jam lagi. Mira akan menemani geng burung hantu. Jadi yang dah mula bersiap nak keluar rumah, semoga semuanya lancar pagi ni. Jangan kelam kabut, periksa barang penting sebelum keluar, takut ada yang tertinggal yang penting tu kan. Dan yang baru nak berehat selepas bekerja malam pula, semoga dapat rehat yang secukupnya. Jangan risau, Mira masih ada sehingga jam 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, kita habiskan setengah jam terakhir ni bersama di National FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 22 September 2026 Masihi bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut, Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.57 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.56, Kuala Terengganu-Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Baru Johor 5.47, Bandaraya Melaka Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.56, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alustar Kedah 6 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Buat mereka yang telah menemani Mira dari jam 12.30 malam, terima kasih. Kepada yang juga menemani Mira separuh perjalanan juga terima kasih kerana menemani Mira, dan juga terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Selepas ini insyaAllah Tiga Suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat, Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contohnya lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni, bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah kan, ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah.

0: kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta-kereta, kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah-rumah, jangan mentang-mentang isteri tadi reda, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu di belakang hari bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan, senang pendengar yang rahmatullah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jahim.

Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Radio Grisha. Bahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Hajah Nur Azrah Ayub. Beliau akan membaca surah Al-Fat ayat 1 hingga 9.

0: Radio Brescia. Orang FM. Satu
1: pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Radio Malaysia Pang FM yang dimuliakan oleh Allah, saya teruskan dengan tajuk Cintai Rasulullah bererti cinta kepada Allah. Jadi, saya dah terangkan sebelum ni Rasulullah tu sangat tampan, tubuh badannya sempurna, kulitnya putih merah, dan semua kesempurnaan, ketampanan itu adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harusnya Rasulullah itu sebagai ikutan kita, dan jangan kita sesekali melupakan diri kita di dunia ini kerana kita lalai dan lara hingga kita lupa untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak berkongsi satu selawat bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Muhammad Nuril Anwar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Nuril Anwar. Maksudnya kita selawat kepada Rasulullah dengan cahaya di atas segala cahaya. Jadi kita maknai selawat ini untuk diri kita amalkan, iaitu dengan cahaya Allah dan cahaya Rasulullah mudah-mudahan menerangi minda kita, menerangi kalbu kita, menerangi seluruh jasad kita semasa kita nak mati nanti. Dan cahaya ini adalah sebagai pengalaman kita dan sebagai petunjuk bagi kita, dan supaya kita menjadi hamba yang sentiasa cinta kepada Rasulullah dengan buktinya kita mengikut sunnah beliau. Sebab setiap sunnah tu ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang harus. Maka kita hendaklah buat semua sekali. Contoh kita salat, kita buat bagaimana yang Rasulullah ajar. Itu sunnah yang wajib. Dan kalau kita buat sesuatu sunnah yang sunat, contohnya kita baca Quran, maknanya kita baca sebagaimana yang Rasulullah ajar, sebagaimana Rasulullah baca. Dan semua sekali apa yang kita buat, kalau itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, bererti kita telah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seharusnya kita jangan kurang rasa bersyukur kepada Allah SWT sebagai umat Nabi Muhammad. Terbukti kita mestilah sentiasa melakukan yang terbaik, menjaga syariat Allah dan tidak lari daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak berkongsi lagi satu bacaan yang disukai oleh Rasulullah, iaitu tentang selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabak nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Okey, bertemu lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? Yeah.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia Pahang FM,
3: satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Untuk hari ini, edisi Selasa, 22 September 2026, bersama 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
3: Hari ini kan saya punya energi kan, rasa macam lain macam lah Zah.
2: Sebabnya
3: bila korang tiba dua ni, rasa seronok sikit ya.
2: Jadi lemau je lah ya, seorang itu biasa. Okey, apa pun mungkin untuk anda yang dengarkan kita.
3: Betul.
2: Macam biasalah, dah balik teman anda, saya Azhar Aziz.
3: Saya Atira Wahab.
2: Kami akan teman anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti.
3: InsyaAllah. Okay. Baik.
2: Okay. Macam biasalah untuk jam yang pertama ni Tira.
3: Kita nak tengok-tengok jugalah untuk tajuk utama akhbar. Empat tajuk utama yang berada di dada-ada akhbar tempatan kita hari ni. Jadi yang pertamanya kita nak tengok dululah menerusi berita harian online ni. Kanak-kanak maut dicampak. Puteri Nur Afiah sempat ajak bapa solat isyak bersama.
2: Ya.
3: Okey. Kejadian ini berlaku di Kota Tinggi. Ajakan Puteri Nur Afiah Khalisha Mustafa, 5 tahun, untuk menunaikan solat isyak berjemaah malam tadi menjadi kenangan terakhir keluarga. Sebelum kanak-kanak itu ditemukan maut selepas dipercayai dicampak ke dalam sungai oleh bapa saudaranya dalam kejadian di Kampung Padang, Tanjung Sedeli. Nenek mangsa Mahani Maksum, 63 tahun, kongsikan sikap cucunya yang juga anak bongsu daripada dua beradik itu berbeza daripada kebiasaannya, kerana inilah buat kali pertama dia mengajak bapanya solat bersama-sama. Dan katanya semalam dia berkelakuan lain sangat daripada biasa. Dia minta nak makan mi segera dengan telur cair. Lepas tu dia ajak ayahnya sembahyang isyak bersama-sama. Sedangkan sebelum ini dia tak pernah ajak ayahnya sembahyang sekali. Dan ini juga sikit yang dikongsikan. Cucu saya memang budak yang sangat baik dan bijak. Kalau kita ajar apa-apa, dia cepat sangat tangkap.
2: Itu yang dipetik menerusi
3: berita
2: harian online. Dan seterusnya dipetik menerusi
3: My Metro.
2: Pemandu Wira Tular himpit Azia di reman 2 hari. Dan juga ini berlaku di Nilai Negeri 9. Pemandu kereta jenis Proton Wira yang dirakam memandu secara melulu sehingga menyebabkan kemalangan dekat kilometer 278.3 Lebuh Raya Utara Selatan Plus pagi semalam. Dan Ketua Polis Daerah Nilai Superintenden Johari Yahya berkata, terdahulu suspek yang berusia 35 tahun ditahan di Selangor kira-kira jam 12.30 tengah malam tadi. Dan susulan kemalangan membabitkan kereta Proton Wira dan Produa Azia yang berlaku pada Ahad, dan video kejadiannya tular di media sosial. Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Daerah BSPTD nilai menjalankan siasatan dan memburu suspek yang terbabit. Saya tengok dia punya video ni Tira.
3: Yang tular ni video ini yang tular lah.
2: Kesian yang pemandu Azia tu sampai kereta dia pusing-pusing. Lepas ke tepi.
3: Maksudnya memang kereta tu dihimpit lah.
2: Bukan dihimpit, dia macam yelah bila memandu dia melanggar kita punya kereta yang sedang bergerak. Itu yang jadi kereta yang Azia tadi tu berpusing-pusing sampai
3: Allahu
2: ke tepi.
3: Allahu akbar. Moga-moga dipermudah urusan untuk yang berlaku ini. Okey, dan kita berada pula menerusi bernama Melaka jayakan 2092 program sejak 2025 hingga September lepas. Melaka menjayakan sebanyak 2,092 program utama anjuran kerajaan negeri dan persekutuan sejak 2025 hingga September lepas. Dan ini yang dikongsikan Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Dan beliau kongsikan juga turut merekodkan kehadiran kira-kira 6 juta orang secara kumulatif menerusi sambutan berskala kebangsaan, program pelancongan acara sukan dan kebudayaan serta program turun padang yang menyelami denyut nadi rakyat. dan dia kongsikan juga menjadi tumpuan dunia selepas terpilih sebagai tuan rumah Hari Pelancongan Sedunia dan Persidangan Pelancongan Dunia yang menghimpunkan 155 delegasi sekaligus merekodkan kehadiran 40,000 pengunjung sepanjang penganjurannya. Jadi untuk total secara keseluruhannya ia menjayakan program 2,092 program dan yang hadir adalah kira-kira 6 juta orang secara kumulatif, secara keseluruhan. Banyak juga tu ya.
2: Itu antara yang dipetik menuruti Sinar Harian. Dan akhir sekali
3: yang dipetik menerusi bernama
2: Sinar Harian.
3: Ini baru betul
2: Sinar. Okay, Yasin tarik balik dakwaan dan dah bolos di penjara. Dan penyanyi serta komposer Yasin Sulaiman memohon maaf kepada Jabatan Penjara Malaysia serta menarik semula dakwaan. Kononnya banduan masih boleh mendapatkan bekalan dadah dengan mudah semasa menjalani hukuman di balik tirai besi. Dan katanya perkara yang pernah dikongsikan menerusi podcast dan temubual baru-baru ini sekadar pengalamannya sewaktu berada di dalam penjara. Dan katanya perkongsian tersebut dibuat berdasarkan situasi dialami dan difahaminya ketika melalui tempoh berkenaan. Dan kata Yasin, dirinya sedang mengalami episod bipolar mania pada waktu tersebut sebelum diarah mendapatkan rawatan psikiatri di Hospital Bahagia Ulu Kinta, Ipoh, Perak.
3: Itu menerusi Sinar Harian. Jadi untuk rakan-rakan pendengar, kita nak baca dengan lebih terperinci lagi. Kita menyokong dadah-dadah ketuk tempatan kita menerusi Berita Harian Online, My Metro Bernama, dan yang terakhir sekali sebentar tadi Sinar Harian, Nazaya.
2: Okey, jadi untuk anda seketika saja lagi macam biasalah, jam yang seterusnya nanti pukul 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dan ada lagi info-info yang nak kita kongsikan bersama dengan anda sekejap aja lagi. Okey, kita berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM.
3: Satu pilihan.

selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir petang semalam susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sesi menghadap itu berlangsung hampir satu jam dan kenderaan membawa Perdana Menteri dilihat keluar dari Istana Negeri Sembilan kira-kira pukul 6.57 petang. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Muhriz sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyurkan Tunku Nazruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Dalam pada itu, kemelut di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi mengelakkan isu berkenaan terus menjejas kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpandangan penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Dalam pada itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri termasuk kebajikan rakyat.
2: Kita harapkan kemelut ini dapat diatasi dengan segeralah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni lebih gemilang terbilanglah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
3: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bermula hari ini hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan bersama Siti Salwa Yusof dari Shanghai.
4: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
5: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebangsangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelum pendidikan, TVET, AI.
4: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel pantai timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai Country of Honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
6: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh ini ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda, bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang, kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
4: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Kembangan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDS yang terhempas awal bulan ini di Sarawak. Kementerian Kesihatan KKM akan memastikan kelancaran proses pemberian ex gratia kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa insiden berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris mendapat pembelaan sewajarnya. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli memaklumkan status operasi FDS masih menunggu hasil siasatan berhubung nahas berkenaan.
7: Sejurus kita dapat memulakan balik, kita mulakan, kita tak akan tunggu. Tapi selagi belum dapat diputuskan, semuanya tergantung kepada hasil siasatan dan sebagainya. Jadi kita tunggu dulu untuk dapatkan hasil siasatan dan kita akan sejurus itu, kita akan membuat langkah-langkah untuk buat keputusan dan services.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Berita seterusnya. Menjelang saingan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho terpaksa merombak semula senarai 23 pemain susulan kecederaan yang dialami tiga pemainnya, Faris Daniel, Sergio Aguero dan Roman Morales terpaksa diketepikan selepas mengambil kira tahap kecergasan pemain yang masih belum mencapai 100%. Tempat mereka masing-masing digantikan dengan Harith Haikal, Shahir Bashah dan Paulo Josue. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia bagi saingan Liga Negara Eropah selepas mengalami kecederaan tulang kering. Perkara itu disahkan United menjelang tempoh rehat antarabangsa selama 3 minggu. Sesko akan terlepas 4 perlawanan antarabangsa menentang Scotland selain aksi berdepan Macedonia Utara dan Switzerland. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA mengumumkan beberapa perubahan peraturan Formula 1 musim depan termasuk memendekkan jarak perlumbaan. Menurut FIA, jarak perlumbaan akan dikurangkan daripada 305 km kepada 290 km bersamaan 2 atau 3 pusingan bagi setiap perlumbaan. Pengurangan jarak itu susulan daripada keputusan terdahulu untuk mengurangkan aliran bahan api dalam enjin. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian akan berlepas ke New York hari ini bagi menghadiri sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA. Perkara itu dimaklumkan pengarah perhubungan awam Pejabat Presiden Iran, Habibullah Abbasi. Pezeshkian dijadual menyampaikan ucapan pada sesi UNGA selain mengadakan pertemuan dengan pemimpin dan pegawai negara yang mengambil bahagian dalam persidangan berkenaan. Angka kematian di Gaza kini meningkat kepada 73,914 manakala hampir 175,000 rakyat Palestin cedera sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025 meningkat kepada 1,393 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan 7.15 minit pagi.
1: Dan pastinya anda masih lagi ditemani bersama dengan kami berdua, Double A.
0: Ya, saya Azza Aziz.
1: Saya Atira Wahab.
0: Dan balik teman anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti untuk edisi Selasa hari ini 22 September 2026. Bersama 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
1: Dalam perjalanan saya ke pejabat pagi tadi pukul 5.10 minit pagi tadi kan Zah, kan? Okay. Hujan rintik-rintik. Malam betul? Tadi pun hujan. Sekarang pun kalau kita tengok pun mendung je dekat luar tu ya.
0: Kalau ikutkan yang dikeluarkan semalam oleh Meteorologi Malaysia, antara 11 negeri yang kita terlibat dengan hujan, renyah dan sebagainya adalah negeri Pahang. Jadi mungkinlah pagi ni tengok keadaan berkabus, ada perlihatan yang sangat terhad. Kita harapkan apa sahaja, ke mana sahaja hala tuju anda, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang penting jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan yang lain.
1: Betul, itu sangat-sangat
0: kabus,
1: penting.
0: Kita tak nampak kereta yang berada di depan tu.
1: Ya, pandangan kita terhad.
0: Pandangan jadi terhad.
1: Dan mungkinlah ada yang rasa keliru sikit Zah. Antara nak membezakan kabur dengan cekebu. Macam sama je dalam pandangan mata kasar kita kan. Kalau kita tengok, kalau jerebu ni, kalau kita keluar, dia adalah rasa macam sakit-sakit mata.
0: Sakit mata, berair mata.
1: Berair mata. Ya, nak lagi bagi yang rasa macam ada masalah semput.
0: Pernafasan.
1: Masalah
0: jadi
1: pernafasan.
0: Itu salah satu juga antara yang mungkin kita boleh klasifikasikan dia sebagai jerebu tadi. Kalau kamu ni sekejap dia pagi je.
1: Sekejap
0: lepas
1: je.
0: Lepas okey dah kan.
1: Betul.
0: Memang kita tahu sekarang ni dengan keadaan IPU tidak sihat. Khususnya untuk hari ini setakat pukul 7 pagi dia. Kalau ikutkan status kualiti udara di negeri Pahang.
1: Kalau kita tengok dekat Jerantut ni, tahap IPU-nya adalah 57.
0: Okey, sederhanalah.
1: Sederhana, warna hijau. Dan kita beralih pula ke Termeloh sana tu ya. Di Termeloh IPU-nya 63. Dan kita beralih pula
0: Indra
1: Mahkota Kuantan. Tahap IPU-nya 65.
0: Okey, di Balok Baru. IPU-nya 73. Dan juga di Rompin IPU-nya 66. Semuanya berada dalam keadaan sederhana. Yang mana kita tahu bila keadaan IPU tidak sihat melebihi 100.
1: 101 hingga
0: 200.
1: Betul.
0: Tapi setakat ini alhamdulillah setakat pukul 7 pagi keadaannya sederhana dan kita harapkan keadaan semakin pulih. Insya dan beransur-ansur pergi ke orang kata IPU yang baiklah.
1: Baik. Betul-betul. Itu juga kita doakan sebab ini juga melibatkan kesihatan. Dan diingatkan untuk rakan-rakan pendengar kita, janganlah lakukan pembakaran secara terbuka. Musim-musim panas macam ni kan, nanti kena piak dengan bomba.
0: Piak tak apa lagi. Okey, jadi mungkin itu antara sedikitlah kita kongsikan status terkini kualiti udara khususnya di negeri Pahang. Okey. Baik, kita nak berehat seketika. Kejap je lagi pukul 7.30 minit pagi kita ada terapi jiwa.
1: Dan insyaAllah pukul 7.45 menyusul pula khabar Pahang nak dikongsikan bersama. Kejap.
0: Alright, kita nak berehat seketika. Lagu daripada Nakyu, Masyuk.
1: Lagu baru.
0: Okey, terus dengar Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah masih lagi tentang tajuk puncanya berlaku konflik di tempat kerja. Jadi, pada pagi ini, antara punca berlakunya konflik di pejabat yang saya nak utarakan adalah tentang tekanan dan juga beban kerja yang dihadapi oleh kita di pejabat pada setiap masa ataupun setiap hari. Jadi, dalam suasana kerja tersebut, sudah tentu kita tidak dapat mengelak dari diberikan tugasan-tugasan yang perlu kita selesaikan tertentu. Jika masa yang diberikan itu adalah agak lama, mungkin dalam masa seminggu, itu mungkin tidak akan menyebabkan berlakunya konflik di antara kita dan mungkin dengan bos kita. Tetapi jika arahan tugasan tersebut diberikan dan perlu disiapkan dalam satu jangka masa yang singkat, mungkin diberi 2 hari ataupun lebih ekstrim di mana diberikan pada 11 pagi pukul 9 dan mesti dihantar atau disiapkan sebelum pukul 3 petang. Ini sudah pasti akan menyebabkan berlakunya tekanan kepada kita dan seterusnya akan menyumbang kepada berlakunya konflik di antara kita dan juga bos kita. Jadi, itulah antara penyebabnya berlaku konflik di tempat kerja. Jadi, untuk mengelakkan berlakunya konflik tersebut, kita perlu menangani perkara tersebut sebaik mungkin. Jadi, itulah yang saya nak bincang pada pagi ini adalah penyebab ataupun antara penyebab berlakunya konflik di tempat kerja adalah tekanan dan beban kerja yang melampau. Jadi, sehingga kita berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.
2: Lu di mana? Ah?
3: Kat rumah tu.
2: Buat apa kat rumah?
3: Lepak.
2: Wah, ada idea lah.
3: Apa?
2: Jom, kita pergi cari ketenangan.
3: Kat mana weh?

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 22 September 2026. Sorry, berita utama. Program mikro kecil bantu usahawan kembangkan perniagaan secara berperingkat. Penutupan jalan di Cameron Highlands sempena LTDL 2026. Berita sepenuhnya. Usahawan mikro perlu berani meningkatkan kemahiran serta keyakinan dalam mengembangkan perniagaan masing-masing. Tengku Ampuan Pahang, Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah bertitah, pembangunan usahawan hari ini perlu bergerak seiring dengan ekonomi kitaran. Bahan yang dianggap sebagai sisa sebenarnya boleh diberi nilai baru melalui kreativiti dan inovasi, sekaligus membuka peluang perniagaan serta membantu menjaga alam sekitar. Sebanyak 1.269 juta ringgit diperuntukkan bagi melaksanakan pelbagai program komuniti permotoran di seluruh negeri di Pahang. Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan Perindustrian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri, Datuk Muhammad Nizar Muhammad Najib berkata, daripada jumlah itu, RM300,000 disalurkan bagi penganjuran Karnival Permotoran No Kroni No Select NKNS 4.0 di Termeloh. Selain itu, Kerajaan Negeri turut menyediakan RM280,000 bagi program insurans kemalangan motosikal percuma yang memberi manfaat kepada 14,000 penunggang motosikal di seluruh Pahang. Inisiatif itu bagi memastikan minat masyarakat terhadap dunia permotoran dapat dikembangkan menjadi kemahiran yang mampu membuka peluang sekaligus membantu membina masa depan lebih terjamin. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Beberapa jalan di Cameron Highlands akan ditutup sempena penganjuran Lee Tour di Langkawi LTDL 2026 Stage 4 dari Meru Raya ke Cameron Highlands. Menerusi laman Facebook Polis Daerah Cameron Highlands, penutupan berkenaan dijadualkan pada 29 September hingga 30 September bagi memastikan kelancaran perlumbaan serta keselamatan peserta dan pengguna jalan raya. Jalan yang terlibat termasuk laluan dari sempadan Ringlet Tapah hingga Pekan Tanah Rata. Selain jalan di hadapan Klinik Ayub, Tanah Rata mengikut masa penutupan yang ditetapkan. Pengguna dari Kuala Lumpur atau Ipoh ke Gua Musang boleh menggunakan laluan Simpang Pulai, Lodging, Gua Musang. Manakala perjalanan dari Kuala Lumpur ke Sungai Koyan boleh melalui Gombak, Bentong, Raub, Sungai Koyan. Aspek keselamatan, kebersihan dan kualiti makanan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program Destinasi Makan-Makan Selamat Negeri Pahang DMMSNP Peringkat Daerah Kuantan 2026. Sehubungan itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pahang telah mengadakan lawatan bimbingan bersama agensi berkaitan ke beberapa premis yang dicadangkan bagi persediaan pelaksanaan program tersebut. Menerusi laman Facebook KPDN Pahang, lawatan berkenaan bertujuan memberi bimbingan dan persediaan kepada pengusaha premis supaya pematuhan terhadap aspek keselamatan, kebersihan serta kualiti makanan dapat dipertingkatkan. Kerjasama antara agensi penguatkuasa dan pengusaha premis penting bagi memastikan perkhidmatan serta sajian yang ditawarkan kepada pengguna bukan sahaja berkualiti, malah selamat dan berintegriti. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami, dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami, dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.